0: Nam ikhwadai salam azakumullah, demikian beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, di hari Senin 17 Agustus 2026 atau 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Az-Zahroni di surat At-Tur dengan nomor urut surat ke-52 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Waktu

0: bukit, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.

Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan,

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Fil akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min athamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin, sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas, yang paling sadis adalah serigala. Karena ketika memangsa mangsanya, langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan, berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambingku desain kurus yang bangkai ini? Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah, wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan innakum kuntum ta'lamun.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.
1: Kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

Kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: رجع
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد, إخوتي السلام عزكم الله, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wanar menuju negeri abadi. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

0: Zakaru.
1: Kemudian Malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."
2: Ayat-ayat Al-Quran

0: sombong dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya, karena sungguh iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: مُتِيَارَ السَّلَفِ
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM.
0: Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM.
5: Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
6: Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
7: Insyaallah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
8: Para pendengar di Roja,
7: insyaallah.
4: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
4: telah
7: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ana adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal, masykur Ustadz.
10: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana terkait dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga dan beberapa syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak menerima akan dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Namun sebelumnya kita break sebentar ya, mohon break sebentar, insyaallah agak 3 menit atau 4 menit kita akan kembali insyaallah.
8: Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada, kita jeda untuk sebentar dan insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Nah,
11: Roja TV, salam dan kajian Islam.

menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian, karena sungguh menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya.

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takun.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Roja TV, seluruh Al-Quran dan kajian Islam.

0: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Dan kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk melanjutkan. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Nam.
1: Bismillah. Para pemirsa, rahimanallahu iyyakum. Kita sudah bahas dalam beberapa kajian, ya, bahwasanya para ulama salafus saleh terdahulu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat nanti di akhirat oleh penduduk surga. Tentunya penetapan ini bukan asal penetapan, tapi berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Kitabullah, Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, yaitu ganjarannya surga, wa ziyadah, dan tambahannya, dan ada tambahan selain surga tersebut. Para ulama tafsir menyebutkan waziyadah yang dimaksud yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dengan sangat gamblang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tadarruna liruyatihi wa fi riwayatin la tadammuna liruyatihi." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Tidak perlu kalian berdesak-desakan dalam melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya di saat penduduk surga sedang menikmati kenikmatan surga, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian kutambah lagi nikmat yang lain? Kemudian penduduk surga mengatakan, "Ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Karena bagi mereka ini satu hal yang sangat luar biasa nikmatnya. Tapi kan tadi Allah mengatakan, Maukah kalian aku tambahkan nikmat yang lain di samping nikmat yang telah kalian rasakan? Lantas fakasyafa al-hijab. Maka Allah pun menyingkap hijabnya dan penduduk surga pun melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah azizallahu wa iyyakum. Namun adanya orang-orang yang mengingkari dan tidak menerima hal seperti ini dengan juga menampilkan dalil. Di antara dalil yang mereka sebutkan sebagai penampik daripada apa yang telah kita katakan tadi, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, mereka juga menyebutkan dalil. Yang pertama dalil yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, "Lan taroni," ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Allah mengatakan, "Qala lan taroni." Engkau tidak akan bisa melihatku. Mereka, ya terkhusus orang-orang Mu'tazilah, berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa terlihat sama sekali, baik di dunia maupun di hari akhirat, karena Allah mengatakan kalimat lan dengan kata-kata lan. Lan menurut mereka yaitu nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, "Lan taroni," karena kalimatnya kalimat lan, kamu tidak akan pernah bisa melihat selamanya, baik. Makanya mereka nafikan ayat-ayat atau yang menyatakan Allah itu bisa dilihat di surga. membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di hari akhirat, mereka bantah ini dengan juga dengan ayat, yaitu ayat 1. Kul abad mata dimanapun akhirat

mereka tadi menggunakan dua ayat ini ya untuk menampi bahwasanya Allah itu untuk menyatakan Allah itu tidak bisa dilihat dengan dua ayat ini. Kemudian ikhwah ahli sunnah wal jamaah justru menggunakan dua ayat ini untuk membantah mereka kembali. Orang-orang menggunakan dua ayat ini sebagai pernyataan bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat selamanya. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka yang menyimpang tersebut. 6 yang telah kita bahas. Pertama ikhwah, apakah kira-kira bahwasanya Allah Subhanahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam yang pertama ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah tunjuk ya zatmu, tunjukkan kepadamu, padaku dirimu, Allah mengatakan lantaroni, untuk menyatakan bahwasanya Allah tidak akan terlihat, tidak bisa terlihat. Yang sama, ya, bagaimana ikhwah rahimahullah wa iyyakum, yaitu paling faham tentang Allah. Alaihissalam. Pastilah Nabi Musa alaihissalam itu zaman dia tentang Allah, dia pastilah meminta sesuatu yang mungkin untuk tidak mungkin Nabi Musa itu meminta sesuatu yang mustahil. Firman Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam

Ikhwatul Islam wa'azakumullah, kami mohon maaf. Di kesempatan ini ada gangguan koneksi dan insya Allah akan kami perbaiki. Dan sambil kita menunggu untuk tersambung kembali, berikut kita akan simak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan menyimak. Namun.

0: Ikhwati Islam wa'alaikumullah. Alhamdulillah kami sudah tersambung kembali dengan Al-Ustaz yang berada di Medan untuk kita bisa menyimak kajian ilmiah yang bermanfaat disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah. Dan kami persilakan kepada Al-Ustaz. Naam.
1: Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah membantah dan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan bisa terlihat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara hadis Nabi SAW dengan gamblang menyatakan Allah itu nanti akan dilihat oleh penduduk surga sebagai tambahan atas nikmat surga yang sedang mereka nikmati. Taib ikhwah. Mereka berdalilkan, ya, orang-orang Mu'tazilah ini berdalilkan dengan dua ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu lan taroni, Al-A'raf ayat 143, dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat 103, yaitu la tudrikul absar. Ikhwah, para ulama menyebutkan justru dua ayat ini membantah ucapan Mu'tazilah tersebut. Pertama ikhwah, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan dirinya kepada Nabi Musa, ya, apakah kira-kira Nabi Musa alaihissalam meminta sesuatu yang mustahil? Tentu tidak mungkin. Ya. Pada waktu itu, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Musa. Dia seorang nabi, dia seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Enggak mungkin Nabi Musa itu meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 260, di mana saat itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah berkata, awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu enggak percaya kalau aku itu bisa menghidupkan yang sudah mati? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala, tentu ya Allah aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi hal itu untuk membuat aku lebih tenang. Ikhwan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil. Makanya ketika Allah katakan awalam tu'min, Ibrahim, apakah enggak percaya kalau aku tuh bisa menghidupkan yang mati? Kata Nabi Ibrahim, aku percaya ya Allah, tapi untuk lebih meyakinkan diriku. Nah, itu soal. Dia tuh inna qalbi, supaya lebih tenang jiwaku. Nabi Musa alaihissalam juga seperti itu. Ketika Nabi Musa mengatakan ya Allah tunjukkan dirimu kepadaku, ini bukan permintaan yang mustahil. Tidak mungkin sosok Nabi Musa alaihissalam, salah seorang dari Rasul yang utama, termasuk salah seorang ulul azmi, tidak akan mungkin beliau meminta sesuatu yang mustahil. Itu yang pertama sebagai bantahannya. Artinya pasti Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil, dengan artian berarti Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat di akhirat. Yang kedua ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan ya Allah tunjukkan dirimu kepadaku, Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari permintaan tersebut. Ya, tidak mengingkari permintaan tersebut. Ini seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita umpamakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah keampunan untuk anaknya. Dan Allah bantah dia. Ya, Allah bantah dia pada waktu itu ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah masuk bahtera, kemudian dia lihat anaknya sedang berenang, wakana fi ma'zili, dan dia berada di suatu tempat yang terasing, ya, tersisih. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kama'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ayah, wahai ananda, ikut bersama ayah, jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Artinya di sini anak Nabi Nuh alaihissalam, ya, tidak ikut masuk ke dalam kapal, naik ke dalam kapal, karena dia enggak meyakini kenabian ayahandanya Nabi Nuh alaihissalam. Ala kulli hal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia, dan Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu rabbi innahu min ahlik. Dan Nabi Nuh pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut adalah termasuk keluargaku. Lantas ikhwah, azza Allahu ikum, Allah bantah doa Nabi Nuh ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalu ghairu salih. Nabi Nuh, dia itu bukan keluargamu karena dia tidak beramal soleh. Lantas di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Nuh karena permintaannya permintaan yang terlarang. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau ya Nuh, jangan sampai kamu termasuk orang yang jahil. Di sini ikhwah, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah karena permohonan ini permohonan yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Nuh alaihissalam tentang doanya tersebut. Kenapa? Karena doanya itu doa yang terlarang. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku. Allah bantah. Ya Nuh, dia bukan keluargamu. Amalannya tidak amalan soleh. Kuingatkan engkau, jangan kamu termasuk orang yang jahil. Artinya ikhwah, poin yang kedua di sini, kalau Nabi Musa alaihissalam ya meminta sesuatu yang gak boleh, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan Nabi Musa atas permintaan yang enggak boleh tersebut sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Nuh atas permintaan yang enggak diboleh yang terlarang tersebut. Nomor dua. Yang ketiga ikhwah rahimallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lantaroni. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya. Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ini kalimat ini ikhwah rahimallahu iyyakum, ibaratnya seperti orang yang sedang menyembunyikan roti dalam sakunya. Ya, dalam sakunya. Kemudian ada seseorang yang meminta, yang ingin meminta roti tersebut. Tapi kita tidak ingin memberikannya. Kita tidak akan memberikannya. Dia katakan, belikanlah roti itu kepadaku. Karena kita enggak memberikannya, kita katakan lan ta'kulahu. Kamu tidak akan bisa memakannya. Bukan dikarenakan roti ini sesuatu yang enggak bisa dimakan. Tapi kita enggak memberikan roti ini kepada dia, makanya dia tidak akan pernah memakannya. Ya. Kita enggak katakan innahu la yu'kal. Ini bukan sesuatu yang bisa dimakan. Tapi kita katakan innaka lan ta'kulu. Engkau tidak akan bisa memakannya. Kita enggak katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kalau seandainya benda yang kita sembunyikan ini adalah batu, tentu kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Kan begitu seharusnya. Bukan kita katakan kamu tidak akan bisa memakannya. Ketika kita menjawab lan ta'kulahu kamu tidak akan bisa memakannya, artinya apa ikhwah? Karena ini tidak akan kita berikan kepada dia. Demikian ikhwah, karena roti itu ya tidak akan berikan kepada dia. Tapi kalau yang kita sembunyikan ini mungkin besi, dia minta untuk dimakan, kita katakan ini bukan benda yang bisa dimakan. Demikian ikhwah. Sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat. Allah tidak katakan kamu tak akan, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ya, Allah enggak katakan aku bukan sesuatu yang bisa dilihat. Tapi Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihat. Karena memang di masa dunia ini manusia enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya jasadnya. Demikian ikhwah, panca indranya dalam keadaan lemah. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya dengan cara memperlihatkan dirinya wajahnya kepada penduduk surga sebagai tambahan terhadap nikmat tersebut. Jadi ikhwah, bantahan yang ketiga ya. Jadi ibaratnya kita sedang simpan roti, ada orang yang meminta roti, kita enggak mau memberikannya, kita katakan kamu tidak akan bisa makannya. Dan tentunya ini sesuatu yang bisa dimakan. Kita katakan dia, kamu tidak akan bisa memakannya karena kita tidak mau memberikannya. Tapi kalau yang kita simpan ini berupa besi atau batu, maka kita tidak akan katakan kamu tidak akan bisa memakannya. Tapi kita katakan ini bukan yang bisa dimakan. Nah, begitu ikhwah, ya. Demikian juga halnya dengan jawaban Allah lantaroni, dari kalimat itu secara implisit menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihat Allah dengan sesuatu. Ya. Ketika Allah mengatakan lan taroni walakin indur ilal jabal fa ini staqarra makanahu fasawfa taroni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kamu lihat, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi kamu lihat saja gunung. Kalau itu gunung masih ada pada tempatnya tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Demikian ikhwah. Jadi ini menunjukkan ikhwah bahwasanya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi Musa, ya. Mungkin saja, tapi karena lemahnya fisik kita sekarang ini, ya. Lemahnya fisik kita ini enggak sanggup kita melihat Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan penglihatan itu dengan gunung. Gini saja Musa, kalau kau bisa, kalau kau lihat itu gunung bisa tetap pada tempatnya tidak hancur, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan dirinya kepada gunung, lan taroni walakin indur ilal jabal fa ini staqarra makanahu fasawfa taroni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi kamu lihat saja gunung. Kalau itu gunung masih ada pada tempatnya tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Demikian ikhwah. Jadi ini menunjukkan ikhwah bahwasanya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi Musa, ya. Mungkin saja, tapi karena lemahnya fisik kita sekarang ini, ya. Lemahnya fisik kita ini enggak sanggup kita melihat Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan penglihatan itu dengan gunung. Gini saja Musa, kalau kau lihat itu gunung bisa tetap pada tempatnya tidak hancur, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung, ternyata gunung tak sanggup.

wa ta'ala semasa di dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan penglihatan itu dengan gunung. Gini saja Musa, kalau kau bisa, kalau kau lihat itu gunung, bisa tetap pada tempatnya, tidak hancur, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung. Ternyata gunung tak sanggup, gunung yang begitu besar, begitu kokoh, terdiri dari bebatuan yang cadas, yang sangat luar biasa kuatnya. Gunung saja tak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi Musa alaihissalam. Bahkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika gunung hancur, karena gunung hancur, Nabi Musa malah pingsan. Nabi Musa pingsannya bukan karena melihat Allah, tapi pingsannya karena melihat gunung yang hancur. Demikian ikhwah. Kalau dia pingsan melihat gunung yang hancur, ya berarti dia tidak sanggup melihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan melihatnya dengan gunung. Berarti kalau gunung mungkin untuk dilihat, gunung mungkin untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Musa juga mungkin untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kekuatan fisik pada waktu itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalimat tidak di sini, bukan selamanya, tapi hanya di dunia. Yang kelima yang sudah kita pelajari, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Allah maha mampu untuk menjadikan gunung itu tidak pecah. Dan berarti Allah juga maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Ya, saya ulangi. Yang kelima bahwasanya, kalau Allah itu maha mampu untuk menjadikan gunung tersebut tidak pecah, berarti Allah juga maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa, ya, ataupun melihat Allah subhanahu wa ta'ala terlihat di hari akhirat kelak. Karena yang namanya gunung, dia tidak ada beban hukum, tidak ada hukuman, juga tidak ada ganjaran bagi si gunung, ya. Kalau gunung saja mampu, ya, kalau gunung mampu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala lakukan itu terhadap makhluk, yaitu manusia yang mendapat ganjaran yang baik nanti di hari akhirat. Artinya Allah maha mampu, Allah maha berkuasa untuk menjadikan penduduk surga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, yang keenam, falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, yang keenam ikhwah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan qadiru ala ayyaja'al jabal mustaqiran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya tidak hancur, wadhalika mungkin, yang demikian itu mungkin, maka waqad allaqa bihi ar-ru'ya. Dan sesuatu itu dikaitkan dengan melihat. Ini sama seperti kalau seandainya gunung itu tidak hancur, maka engkau akan makan. Kalau seandainya gunung itu enggak hancur, maka engkau bisa mendengar. Maka sama, kalau gunung itu enggak hancur, maka engkau akan melihat. Satu hal yang sama. Ya. Kemudian, ini yang baru ikhwah. Yang ketujuh, ya, pelajaran kita yang baru. Ini untuk mereview kajian yang lalu, dua Senin yang lalu yang telah kita pelajari. Yang ketujuh, annallaha kallama Musa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa. Wanadahu wanajahu, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa dan berbisik dengan Nabi Musa. Faman jaza alaihi takallum wa taklim, apabila berbicara dan mengajak Nabi Musa untuk berbicara, wa ayyusma mukhatabat kalamihi bighairi wasithah, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala itu didengar dengan tanpa perantara, faru'yatuhu aula bil jawaz, maka melihat Allah itu tentu lebih utama, lebih memungkinkan untuk dilihat. Begini ikhwah, ya, di sini penulis mengatakan, ya, penulis mengatakan bahwasanya Allah mengajak Nabi Musa bicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Kemudian ada balasan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada balasan, artinya ada respon.

0: Nabi Musa. Berarti ucapan Allah itu didengar oleh Nabi Musa. Allah bicara, ucapan Allah ini didengar oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab dan direspon lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya pembicaraan, ikhwan. Ya. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku perlihatkan kepadaku dirimu." Itu permintaan Nabi Musa. Direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qala lan tarani, walakin indzur ilal jabal." Kamu tidak akan bisa melihat, tapi lihatlah gunung, dan seterusnya. Itulah respon Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam juga merespon. Artinya ini percakapan di mana Allah berbicara didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga meresponnya. Apabila adanya berbalas ucapan di sini antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, itu satu hal yang mungkin. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala itu lebih mungkin lagi, ikhwah. Walihada la yutimmu inkari ru'yatuhu bi inkari kalamih. Oleh karena itu, kalau Anda mau mengingkari Allah bisa dilihat di hari akhirat, berarti kamu juga harus mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mengingkari sifat bicara Allah Subhanahu wa taala, Anda harus mengingkari bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Saya ulangi, kalau Anda mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat selamanya, berarti Anda juga harus mengingkari bahwasanya Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Ya. Berarti harus Anda mengingkari Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Karena melihat Allah itu lebih mungkin ketimbang pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Waqad jama'u bainahuma. Makanya orang Mu'tazilah mengingkari Allah itu punya sifat bicara. Karena apa, ikhwah? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Nah, sebagian pemahaman menyatakan bahwasanya Allah itu bisa bicara. Allah itu memiliki sifat bicara. Tapi mereka mengingkari sifat ru'yah. Tapi mereka mengingkari Allah itu bisa dilihat. Jadi kita ikhwah rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau Anda mengatakan bahwasanya Nabi Musa Allah tidak bisa dilihat, Anda juga harus mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang sama posisinya. Demikian ikhwah. Itulah sebabnya orang Mu'tazilah mengingkari Allah memiliki sifat al-kalam. Karena apa? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Kemudian summa ajaba ala da'wahum allan tufidu ta'bid. Kemudian para ulama menjawab dakwah ataupun pernyataan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya lan di situ untuk selamanya. Kan Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ya, lan taroni, kalimat lan. Mereka katakan lan itu nafyul mu'abbad. Lan itu adalah penafian selamanya, menafikan, menidakkan selamanya sampai akhirat. Bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Jadi ketika Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku dengan kalimat lan, ya. Maka mereka katakan karena di situ Allah menggunakan kalimat lan, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah di dunia dan juga di akhirat. Karena lan itu selamanya. Demikian ikhwah. Dibantahlah bahwasanya siapa bilang lan itu menunjukkan selamanya sampai akhirat? Ya. Siapa yang bilang? Bagi saya yang mengatakan bahwasanya lan itu menunjukkan nafil mu'abbad ilal akhirah, ya. Penafian selamanya sampai akhirat, ini satu kekeliruan. Tadullu ala nafi ru'ya fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kalimat lan taroni, yaitu menafikan selamanya, menunjukkan bahwasanya sampai akhirat pun Allah tidak akan bisa dilihat. Wa bayyana syekh annaha law quyidat bitta'bid fala tadullu ala dawamin nafi fil akhirah. Syekh menjelaskan bahkan kalau seandainya kalimat lan ditambah dengan abadan selamanya, itu pun tidak menunjukkan bahwasanya penafian sampai akhirat. Ya. Misalnya kalau dikatakan misalnya lan taroni abadan, pakai abadan selamanya. Kamu tidak akan bisa melihatku abadan. Itu kan ada lan. Ya, lan itu kan mereka katakan nafil mu'abbad, penidaan tapi selamanya. Kata Syekh, ikhwah rahimallahu yaitu Syekh Ibnu Abil Izz, menyatakan bahwasanya kalau lan itu yang Anda katakan adalah selamanya, kalaupun seandainya lan itu ditambah dengan kalimat abadan selamanya, lantaroni abadan, kamu tidak akan bisa melihatku selamanya, ada kaitan pakai selamanya. Kalau seandainya lan ini dipakirkan dengan kalimat selamanya, ditambah dengan kalimat selamanya abadan, itu pun tidak menafikan sampai akhirat. Itu ikhwah. Ya. Apa dalilnya? Itu kan berdalil ikhwah. Perhatikan apa dalilnya. Fakaifa idza utliqat. Sedangkan lan pakai kalimat abadan saja tidak akan menunjukkan selamanya sampai akhirat, apalagi tak pakai kalimat abadan, hanya lan. Nah, demikian ikhwah. Apa dalilnya? Wa hadza nadha'iru fil Qur'an, dan yang seperti ini ada dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, wa la yatamannahu abada. Wa la yatamannahu abada. Ini ikhwah kisah Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi, ya. Orang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Allah mengatakan bahwasanya qul in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min dunis fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Allah katakan, "Hei orang Yahud, kalau kalian menyatakan bahwasanya akhirat itu hanya untuk kalian saja, tidak diberikan yang lain." Jadi orang Yahudi mengatakan kami adalah nahnu abna'ullahi wa ahba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami pasti akan masuk surga. Itu pernyataan orang Yahud. Allah mengatakan, "Qul," katakan yang Muhammad kepada orang Yahudi ini, "In kanat lakumud darul akhirah." Apabila memang hari akhirat itu, kampung akhirat hanya khalisatan min duninas, hanya untuk kalian orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain, fatamannahul maut, kalau begitu cobalah minta mati sekarang, in kuntum shodiqin, apabila kalian memang benar-benar jujur. Saya ulangi ikhwah, Allah menyuruh Rasulullah SAW, memintakan Rasulullah, ya Muhammad katakan kepada mereka, kalau mereka mengatakan bahwasanya hari akhirat itu hanya untuk orang Yahudi, tidak diberikan kepada yang lain-lain, fatamannaul maut, coba kalian minta mati sekarang, in kuntum shodiqin, jika memang kalian memang orang-orang yang jujur ataupun benar. Kemudian apa kata Allah? Walayyatamannahu abada. Ingat kalimatnya, walayyatamannahu abada. Pakai lan nih, ya. Walan yatamannahu abada. Kata Allah, mereka tidak akan pernah minta kematian selamanya. Selamanya. Itu kalau kita artikan lan itu lan mu'abbad dan selamanya. Oke. Berarti kalau kita ikuti pemahaman mereka bahwasanya lan itu di dunia sampai akhirat, ketika Allah mengatakan lan taroni pada Nabi Musa, ya Musa kamu tidak bisa melihatku, karena kalimat lan itu dunia dan akhirat, berarti Nabi Musa sampai akhirat tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang Yahudi Allah sebutkan walan yatamannahu abada. Orang Yahudi, Allah katakan orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian. Berarti selamanya, baik di dunia mereka tidak akan pernah minta kematian, di akhirat juga mereka tidak akan minta kematian. Kan gitu kan? Sebagaimana yang di atas tadi. Saya ulangi ikhwah. Tadi kan disebutkan walan taroni. Diartikan oleh orang Mu'tazilah dan yang sepahaman dengan dia bahwasanya karena kalimat lan ini mu'abbad selamanya, maka Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam ayat yang lain, Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Ya, ketika mereka katakan bahwasanya kami adalah kekasih Allah dan seterusnya, ya, dan mengatakan bahwasanya kamu akhirat itu hanya untuk kami, tidak diberikan ke yang lain. Allah menyebutkan, "Fatamannaul maut." Silakan kalian minta kematian jika memang kalian benar. Allah katakan, walan yatamannahu abada. Mereka tidak akan pernah minta kematian. Ingat kalimat lan tadi, dunia dan akhirat. Berarti ketika Allah menyebutkan orang Yahudi itu, layatamannahu abadan, tidak akan minta kematian selamanya, berarti tidak pernah minta di dunia, kematian di dunia, dan juga akhirat. Sebagaimana lan tadi tidak bisa dilihat di dunia, dan juga akhirat. Kita lihat ayat yang lain, ya. Ternyata dalam surat Zukhruf ayat 77, Allah menyebutkan tentang nasib orang-orang Yahudi, orang-orang kafir di akhirat. Apa kata mereka? Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Berkata orang-orang kafir yang ada di neraka, "Wahai Malik, wahai Malik, mintalah kepada Allah agar Allah mematikan kami." Agar Allah mematikan kami. Ingat ikhwah, tadi kan Allah katakan wala yatamannahu abadan. Mereka orang Yahud tidak akan pernah minta kematian. Berdasarkan lantaroni tadi, mereka katakan tidak akan pernah minta kematian di dunia maupun akhirat. Ternyata di akhirat ketika Allah mengatakan wala yatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta selamanya kematian. Ternyata di akhirat mereka minta kematian. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil malaikat Malik. Ya Malik, minta kepada Allah agar kami dimatikan saja. Berarti ikhwah, kalimat lan itu, ya, kalimat lan itu menafikan di dunia tapi tidak menafikan di akhirat. Buktinya Allah menggunakan wala yatamannahu abadan, mereka tidak akan pernah minta kematian. Ternyata di akhirat mereka minta kematian. Berarti lantaroni, nah kembali kita ke atas. Berarti kalimat lantaroni tidak bisa melihat di dunia namun bisa melihat di akhirat. Sebagaimana orang Yahudi tidak akan pernah minta kematian di dunia, tapi ternyata mereka minta kematian di akhirat. Ya, saya cukup jelas ya ikhwah rahimallahu, karena enggak akan mungkin ada benturan antara ayat-ayat Al-Qur'an subhanahu ayat Qur'an Allah subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi. Wali anna law kanat bil ta'bid mutlak. Demikian juga apabila memang lan itu selamanya mutlak, lama jaza tahdidul fi'il ba'dah. Tentunya tidak boleh ada batasan perbuatan setelahnya. Waqad jaa bidzalik, waqad jaa dzalika, dan demikian itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yusuf, ini penggunaan kalimat lan ya. Surat Yusuf ayat 80. Ufalan abrohal ardo hatta ya'dana li abi. Ini perkataan salah seorang saudarinya Yusuf ya. Ini ketika adiknya Nabi Yusuf alaihissalam ditahan oleh Nabi Yusuf kan di Mesir, dia enggak pulang ya. Maka salah seorang saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, "Walan falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Ya, hatta ya'dana li abi, hingga ayahku mengizinkanku. Ikhwah, perhatikan penggunaan kalimat lan. Falan abrohal ardo hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Aku tidak akan, ingat lan, falan abroha, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hingga ayahku mengizinkanku. Ikhwah, kalau kita artikan lan di sini artinya selamanya di dunia dan di akhirat, maka enggak boleh kalimat hingga setelahnya. Kalau ada kalimat hingga berarti ada batasan. Kan artinya falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'dana li, hatta ya'dana li abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kalau ayahku mengizinkanku, aku akan tinggalkan tempat ini. Padahal tadi lan penggunaannya, seharusnya kalimat lan ini enggak boleh pakai kata hatta. Sehingga ya, saya ulangi. Kan Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf ini, salah seorang saudaranya mengatakan, "Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Ingat, aku tidak akan pernah menggunakan kalimat lan. Falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Ingat, kalau diartikan lan itu selamanya dunia dan akhirat, berarti tidak akan pernah meninggalkan tempat ini di dunia sampai akhirat. Seharusnya kan begitu. Tetapi ayat ini menyebutkan setelahnya hatta ya'dana li abi, hingga ayahku mengizinkanku. Berarti kan lan enggak selamanya. Kalau selamanya enggak boleh ada kalimat kaitan pengecualian hatta ya'dana li abi, ini enggak boleh. Kalau arti lan itu selamanya dunia dan akhirat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu menunjukkan bahwasanya lan itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, tidak selamanya dunia dan akhirat. Kalau kita lihat di sini dalam kisah Nabi Yusuf, falan abrohal ardo, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li, hingga ayahku mengizinkanku atau Allah memberikan hukuman kepadaku. Berarti ikhwah, lan pun tidak selamanya di dunia. Ya, jadi kesimpulan, lan pun menjadi tidak selamanya di dunia kalau ada penjelasannya. Jadi ikhwah, kalimat lantaroni gak bisa dijadikan dalil, tidak akan bisa melihat di akhirat. Kalaupun kita katakan lan itu okelah selamanya, selamanya. Kalimat lan itu ikhwah, yang dikatakan selamanya, jika ada pengecualian, pembatasan di dunia, kita batasi dia. Seperti kisah saudara Yusuf tadi, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini kecuali ketika Allah subhanahu wa, ketika aku diizinkan, kecuali kalau ayahku mengizinkanku. Berarti lantaroni ikhwah, ya, lantaroni itu juga pengecualian selamanya. Sampai kapan? Di dunia saja, akhirat enggak. Kenapa? Karena adanya dalil yang mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri la tadarruna ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tadarruna ru'yatihi, kalian tidak akan pernah kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Selesai ceritanya ikhwah. Tak perlu ada bantahan banyak kesana kemari. Karena apa ikhwah? Karena kalimat lan ini gak bisa dijadikan sebagai patokan bahwasanya tidak akan dilihat selamanya di dunia maupun di akhirat. Gak bisa lagi ikhwah. Karena ayat membuktikan kalimat lan itu jangankan di akhirat. Di dunia saja masih bisa dibatasi. Apalagi di akhirat. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Sedikit kita tambah ya. Fathabata anna lan taqad la taqad nafil mu'abbad. Berarti ikhwah, kalimat lan itu tidak menunjukkan penafian selamanya. Berarti kalimat lan, huruf lan tidak menunjukkan menafikan selamanya. Qala Syekhu Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah. Berkata Syekh Jamaluddin, ini yang disebut dengan Ibnu Malik ya, Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menyebutkan, wa man ra'a an-nafyu bilani mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya kata lan ataupun huruf lan itu menunjukkan selamanya, maka fa qawluhu urdud, maka ucapan itu, pendapat itu tolak. Wa siwahu fa'duda, dan peganglah dengan yang selain pendapat itu. Artinya apa ikhwah? Bukan untuk selamanya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Aduh, masya Allah ya, pembahasan luar biasa ikhwah. Ya, dari berbagai sisi yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat dengan dalil yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah untuk menafikan ataupun untuk menolak penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolak bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di akhirat. Dengan dalil itu juga ahli sunnah membantah bahwasanya justru itu dalil membantah kalian, bukan sebagai dalil untuk kalian. Wa amma ayatus tsaniyah, adapun ayat yang kedua, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala soal An'am ayat 103. La tudrikul absar, bahwasanya Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Di awal tadi sudah kita singgung bahwasanya orang Mu'tazilah berdalilkan dengan dua ayat untuk menolak, ya, untuk berpendapat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat selamanya di dunia dan di akhirat juga. Mereka berdalilkan dengan pertama soal An'am ayat Al-Araf, soal Araf ayat 143, dan itu sudah dibantah habis, ya, nggak ada lagi sisanya. Nggak bisa digunakan ayat ini untuk menolak Allah bisa dilihat di akhirat. Kemudian ayat yang kedua yang mereka jadikan dalil, la tudrikul absar, kamu tidak akan bahwasanya pandangan tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ini juga dalil, ini dijadikan dalil juga untuk menolak pendapat orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah menjadikan dalil ini sebagai dalil penguat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat juga. Ahli sunnah wal jamaah juga menggunakan dalil ini untuk menolak pendapat mereka. Bagaimana caranya ikhwah? Sepertinya harus dilanjutkan di kajian yang akan datang. Ya, dengan ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Bersama muslimin innahu wal ghafurin. Naam. Fadhal.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema melihat wajah Allah di surga. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, jika penduduk surga kelak bisa melihat wajah Allah di surga, apakah umat Rasulullah SAW juga bisa bersama beliau di surga? Bukankah surga beliau adalah surga tertinggi di mana penghuninya adalah para nabi dan rasul? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bissawab. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Adapun adanya kunjung mengunjungi antara penduduk surga itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagaimana sudah kita pelajari. Ya. Ada kunjung mengunjung. Bahkan pertemuan antar teman dalam surga. Mereka ala sururin mutaqabilin. Mereka sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah mutaqabilin. Sambil berhadap-hadapan. Dan mereka mengingat. Qalu in qala innahu kana liqarin. Jadi salah seorang mereka mengatakan, saya dulu punya teman. Ini orang selalu mengajak saya dalam kesesatan. Di mana dia sekarang? Demikian ikhwah. Di mana dia sekarang? Akhirnya mereka mencari, ternyata kawannya ini penghuni neraka. Kawan ini penghuni neraka. Apa kata temannya yang di surga? Laqad kitta laturdin. Kamu dulu hampir saja membuat saya jadi sesat. Ikhwah, artinya penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Kamu dulu ya. Kamu dulu yang hampir menyesatkan saya. Alhamdulillah ya. Kalau seandainya tidak petunjuk Allah, ya tidak hidayah dari Allah, taufik dari Allah, misalnya aku sudah ikut bersamamu menjadi penduduk neraka. Jadi di sini kunjung mengunjung ini satu hal yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penduduk surga bisa berbicara dengan penduduk neraka. Bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita bahas bahwasanya bukan kan penduduk surga itu masuk surga pakai pintu dulu. Sementara neraka itu sudah tinggal di belakangan. Terus bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah penduduk surga bisa bicara dengan penduduk neraka. Demikian ikhwah, ya. Bisa bicara dengan penduduk neraka. Dan penduduk neraka pun bisa merespon. Sebagaimana juga penduduk neraka minta kepada penduduk surga, an afidu alayya minal ma au mimma razaqahumullah. Mintalah kami tuangan kepada kami air atau apalah yang Allah rezekikan kepadamu. Demikian ikhwah, itu permintaan penduduk neraka kepada penduduk surga. Penduduk surga pun berikan respon. Demikian ikhwah, ya. Nah, demikian itu antara neraka dengan surga itu mereka saling ada bisa berkomunikasi, ya. Nah, demikian juga halnya antar penduduk surga. Ya, antar penduduk surga. Ya, yang penduduk yang atas itu akan mengunjungi yang bawah, ya. Intinya mereka bisa saling kunjung mengunjungi. Hanya permasalahannya apakah yang di bawah nanti berkunjung yang ke atas bisa? Kalau yang atas berkunjung kepada yang bawah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tapi kalau Rasulullah SAW menyebutkan, tapi kalau yang bawah mengunjungi atas, Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya adalah mereka bisa saling bertemu. Bagaimana kunjungan-kunjungan seperti ini? Di daerah mana mereka berkunjung? Apakah daerah khusus mereka bertemu? Atau di surga itu dengan berbagai macam tingkat ada tempat pertemuan khusus? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di situ ada pertemuan. Ya, ada pertemuan. Yang jelas pertemuan ini ikhwah, pertemuan antara penduduk surga itu ada yang tingkat atas, ada tingkat bawah. Apakah yang atas turun ke bawah atau bawah turun ke atas? Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah adanya pertemuan. Ya, adanya pertemuan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian ada seorang sahabat mengatakan bahwasanya dia sangat dia khawatir tidak bertemu dengan Rasulullah SAW karena dia tahu posisi Rasulullah di surga itu sangat tinggi. Ya. Lantas dia ucapkan, dia utarakan hal itu kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, apakah engkau mencintai Rasulullah? Dia katakan mencintai Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, bersama siapa yang dia cintai. Ah, di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Apakah semua orang mencintai Rasulullah akan satu derajat dengan Rasulullah? Sementara Rasulullah itu kan tempatnya paling tinggi. Demikian ikhwah. Tapi kemungkinan besar itu ada kunjung-kunjungan ikhwah rahimanallahu. Dia akan satu hari akan bersama Rasulullah sallallahu SAW. Makanya ikhwah, dalam sebuah hadis yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad, ada singgung masalah ini. Ya, ada singgung masalah ini. Dalam kitab syarah Adab Al-Mufrad ini menyebutkan bahwasanya al-mar'u ma'aman ahad, seorang itu bersama siapa yang dicintai. Sementara Rasulullah itu berada di tempat yang paling tinggi. Yang ini ada kemungkinan tidak sama dengan tempatnya dengan Rasulullah SAW. Itu bagaimana? Tapi bisa bersama. Bersama itu bisa berjumpa. Jadi intinya Allahu a'lam bishawab bagaimana kaifiatnya. Intinya adalah kaum muslimin yang berada di surga, ya, penduduk surga, mereka akan saling bertemu. Bagaimana kaifiatnya? Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat apakah memang ada dalilnya bagaimana kaifiatnya. Tapi Allahu a'lam, saya belum temukan bagaimana kaifiatnya, tapi pertemuannya itu sudah bisa dipastikan. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab.
1: Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali Pak Amin di Cilodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apakah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali ini dapat membuat kita bisa mendapatkan rumah di surga kelak? Dan apakah benar juga kalalib di sirat nanti itu digerakkan oleh para malaikat? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Syukrona.
0: Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca, siapa saja yang membaca surah al-ikhlas sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Berarti kalau 20 kali, ya 2 rumah. 30 kali, ya 3 rumah. Demikian ikhwah. Terus ada yang bertanya lagi, untuk apa banyak-banyak di rumah di surga? Untuk apa kita banyak-banyak rumah di surga? Apa kita jadi kontraktor nanti, jadi ngontrak-ngontrak rumah? Ikhwah, masing-masing sudah punya rumah. Ikhwah, itu tambahan nikmat. Apabila kita memiliki rumah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan fasilitas yang ada di rumah tersebut. Termasuk istri yang ada di sana. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia punya 10 rumah, berarti, nah, tahu sendirilah, hitung sendirilah ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Jadi bukan berarti, untuk apa rumah kita banyak-banyak di surga? Satu rumah aja kan cukup, ikhwah. Itulah ikhwah. Ini merupakan pemberi spirit bagi kaum muslimin supaya mereka banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya banyak memperbanyak surat Al-Ikhlas. Adapun kalib yang mengkait orang-orang yang sedang berada di sirat, yang sedang berjalan dikait oleh pengait tersebut, ini siapa yang menggerakkan? Apakah malaikat atau bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Ya, yang hadis yang sudah pernah saya baca itu disebutkan, maka pengait-pengait itu akan mengait orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi apakah siapa yang menggerakkan ini? Allahu a'lam bishawab. Ya, apakah dia gerak sendiri ataukah ada malaikat-malaikat yang menggerakkannya? Ya, kalau kita pakai logika kita di dunia, ikhwah, ya, pakai logika kita di dunia, karena dia benda mati, pasti ada yang menggerakkan, yaitu manusia yang hidup. Kalau di neraka, tentunya para malaikat. Itu kalau kita bicara dengan logika kita di dunia. Kalau pakai logika akhirat, ikhwah, banyak hal dia bergerak sendiri. Ya. Bahkan yang sifatnya abstrak saja bisa menjadi konkret, seperti kematian. Allah sembelih antara surga dan neraka. Demikian ikhwah. Jadi bisa saja dia bergerak sendiri, bisa saja dia digerakkan. Tinggal kita, apakah ada penyebutan dia digerakkan malaikat ataukah dia bergerak sendiri? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas dia akan mengkait orang-orang yang akan masuk neraka, ya, dan dia akan masukkan orang tersebut dalam neraka. Demikian. Karena dalilnya sampai di situ, maka kita tidak boleh bicara lebih daripada itu. Dan juga kita nggak boleh katakan, oh, ada. Nggak ada malaikat yang menggerakkan. Kita nggak boleh mengatakan begitu juga. Dan juga kita nggak boleh mengatakan, oh, dia jalan sendiri. Dia mengkait sendiri, dia gerak sendiri. Demikian, seperti dia punya nyawa begitu. Kita juga nggak katakan begitu. Ya, karena disebutkan dia akan mengkait, sudah sampai di situ saja. Mengenai apakah malaikat yang mengkaitkan, yang menggerakkan, atau dia gerak sendiri, itu semua kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena konsep bicara masalah akhirat tidak kita bicarakan kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita. Insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang, insya Allah, ya, mengenai memandang Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wa lisa'u muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Semoga kajian ini semakin menambah keimanan kita, menumbuhkan kerinduan kepada surga, dan memotivasi kita semua untuk istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
3: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: La yushriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم.
8: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, solawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin solawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inkirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
8: Radio Roja. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
8: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan salat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ
1: أَلِفْ لَامْ مِيمْ. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.

0: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ
1: أَلِفْ لَامْ مِيمْ. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dhalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
0: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
0: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Nurun min al-Qur'an.
3: Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 233, dan mohon maaf makalahnya qadarullah tidak bisa terfotokopi karena rata-rata pada tutup. Jadi kami tadi sudah ada 3 atau 4 tempat fotokopi, ternyata tutup semua ya. Tapi sudah kami share di media sosial ya. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya di akun kami ya, baik di WA ataupun yang lainnya atau di Telegram, insyaallah ada makalahnya di situ. Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu adalah mendengarkan anak guna memahami fikirannya. Kenapa? Mendengarkan anak guna memahami fikirannya. Berarti orang tua itu perlu, satu, mendengar, yang kedua memahami. Jadi orang tua itu perlu napa? Mendengar kemudian memahami. Kita enggak suka kalau enggak didengar. Juga enggak suka kalau enggak dipahami. Betul? Betul. Kita ngomong enggak didengar, seneng mboten? Lagi ngomong tapi enggak didengarin, seneng? Enggak seneng. Atau kita punya masalah tapi enggak dipahami oleh orang lain, itu juga kita tidak senang. Itulah kira-kira perasaan anak ketika oleh orang tuanya enggak didengar dan tidak dipahami. Jangan cuma melihat kenapa anak saya lebih suka duduk bersama teman-temannya dibanding duduk bersama orang tuanya. Jangan cuma mengeluh seperti itu. Seharusnya ketika anak itu lebih suka
untuk bercerita dengan teman-temannya dibanding bercerita kepada siapa? Bapak dan ibunya. Seharusnya ketika ada hal yang seperti itu, kita berpikir, kenapa kok anak lebih suka bercerita dengan temannya yang baru dia temui beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, dibandingkan kepada orang tuanya yang bahkan ibunya yang melahirkan dia, ibunya yang menyusui dia, bapaknya yang membiayai dia dari kecil sampai bahkan mungkin sampai dewasa. Tentunya enggak mungkin ada akibat kalau enggak ada sebab. Enggak ada asap kalau enggak ada api. Pasti itu ada sebabnya. Enggak mungkin enggak ada sebabnya. Maka seharusnya kita para orang tua itu memahami bahwa setiap manusia itu butuh untuk didengar. Setiap manusia itu butuh untuk difahami. Termasuk anak-anak kecil. Lawong kita yang dewasa saja sing akale wis pepek. Akalnya sudah lengkap. Itu saja pengin untuk didengar dan difahami, apalagi anak kecil yang akalnya belum lengkap. Yang akalnya belum sempurna. Namun sayangnya tidak sedikit di antara orang tua yang cenderung komunikasinya dengan anak cuma satu arah tok. Bukan dua arah. Ya. Komunikasi satu arah itu berarti si ngomong kur wong tuane apa anake? Biasane wong tuane. Sing pinter ngomong mok wong tuane. Selama ini sering terjadi bahwa komunikasi antara orang tua dengan anak itu terjadi hanya satu arah saja. Yaitu orang tua yang berbicara, sedangkan anak itu cuma disuruh napa? Mendengar. Ketika akan berbicara, jawabannya belum tua, belum boleh berbicara. Seakan-akan anak itu enggak punya kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan itu adalah pola pendidikan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara. Bahkan nanti kita akan bacakan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta anak-anak itu untuk bercerita. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan, bahkan mempersilahkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh, "Kamu ayo cerita." Nanti saya akan bacakan hadisnya. Untuk apa anak bercerita? Pertama, agar dia merasa dihargai oleh keluarganya. Karena perasaan dihargai itu akan membuat seseorang menjadi betah. Kemudian, selain dia merasa dihargai, kita ketika mendengar cerita dari anak itu, kita bisa memahami sebenarnya pikirannya itu gimana. Sebenarnya pemahaman anak kita itu gimana? Anak kita melakukan sesuatu ada alasannya atau tidak?
Ada sebuah kejadian yang saya ingat banget dan saya sedih kalau mengingatnya. Suatu saat saya pernah naik kereta. Kenapa? Naik kereta sama keluarga. Di tengah perjalanan, anak saya yang paling kecil pengen ke kamar mandi. Bismillah. Dan di kereta memang ada apa? Ada kamar mandi. Karena masih kecil, maka yo saya temani. Ya, saya temani, saya nungguin di luar dia masuk ke kamar mandi tersebut. Setelah selesai, saya enggak ngelihat anak tersebut, pokoknya begitu keluar dari pintu, saya pegang tangannya, ya, karena keretanya kan goyang-goyang ya, khawatirnya anaknya nopo jatuh, maka saya pegangi, terus saya langsung cepat berjalan, anak saya di belakang, saya enggak ngelihat anak saya, kok jalannya enggak cepat gitu loh, kok jalannya pelan. Ya. Tapi saya enggak ngelihat ada apa di belakang. Pokoknya jalan aja yang cepat gitu. Begitu sampai di tempat duduk, saya nengok baru, ya Allah, aku sedih banget. Ternyata sambil jalan itu dia sambil nganggo katok. Berarti selama berjalan di gerbong itu, dia itu sambil udet-udet nyekel. Pakai celana menggunakan satu tangan. Susah atau gampang, Pak? Susah. Apalagi sambil apa? Sambil jalan. Astagfirullah. Saya habis itu langsung minta maaf kepada anak. Maaf ya, Nak. Abi tadi enggak ngelihat. Tadi Abi itu pengennya saya, Abi pikir kamu keluar dari apa? Kamar mandi itu sudah pakai celana gitu loh, sudah selesai pakai celana, ternyata kamu masih lagi berjuang. Jadi kadang-kadang kita itu gak tahu alasannya itu apa gitu loh. Jadi anak itu berjalan pelan itu alasannya apa, kadang-kadang kita gak tahu. Maka supaya kita tahu anak melakukan sesuatu, pertimbangannya apa, alasannya apa, dengarkan anak berbicara. Bisa jadi anak itu memang punya alasan. Dan alasannya adalah alasan yang logis. Alasan yang bisa diterima. Di suatu saat mungkin alasannya enggak logis, mungkin. Oh, ya wajar wong dia masih apa? Masih kecil gitu ya. Paling tidak ketika kita memberikan kesempatan anak untuk bercerita, paling tidak dia merasa dihargai. Ketika dia merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai. Ya. Jadi jangan harap orang itu akan menghargai kalau dia tidak diapakan? Dihargai. Bolak-balik saya sampaikan, sering saya merenung ketika lewat perempatan lampu merah. Di sana banyak anak-anak rambutnya pirang. Anak-anak rambutnya apa? Pirang. Kemudian dibikin rambutnya ngaduk mengdur, mohak. Ya. Lalu di telinganya ada apanya? Antingnya. Di hidungnya ada antingnya. Bahkan di bibirnya dikasih apa? Anting. Anak apa itu? Anak pang. Saya tanya sama jenengan, mereka punya orang tua enggak? Mereka punya orang tua.
punya bapak, punya ibu, mungkin punya kakak, punya adik. Kenapa mereka lebih memilih untuk tinggal di pinggir jalan, di emperan toko, daripada tinggal di mana? Di dalam rumah yang nyaman. Kenapa? Bisa jadi nih, salah satu sebabnya karena dia mungkin di rumahnya enggak merasa dihargai. Keberadaannya di rumah itu enggak dianggap oleh orang tuanya. Entah orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau orang tuanya yang lebih parah dari itu terlalu sibuk dengan hobinya, atau yang lebih parah lagi, orang tua itu sibuk dengan dosa dan maksiat sehingga cuek dengan anak-anaknya. Maka anak merasa dihargai oleh orang tuanya itu penting banget untuk membuat anak itu betah, untuk membuat anak itu mau menghargai orang tuanya. Lawang anak lagi ngomong, orang tuanya sibuk dengan apa? Dengan HP. Anak sudah semangat cerita sampai 5 menit, 10 menit. Setelah itu nanya, gimana Bi? Apa? Apa? Nah, jadi selama 10 menit dia ngomong sama siapa? Dari hal-hal yang kecil seperti itu, anak merasa dia gak dianggap keberadaannya. Dia gak dihargai. Sehingga suatu saat jangan jengkel ketika jenengan bertanya sama anak, anak pun juga merespon dengan respon yang sama. Jenengan ngomong, bicara sama anak, anak juga ndeleng apa? HP. Sebagaimana kemarin jenengan tidak menghargai anak, maka hari ini anak tidak menghargai jenengan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oke. Okay. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan judul yang tadi kita sampaikan, mendengarkan anak guna memahami apa? Pikirannya. Yang pertama, meminta anak untuk bercerita. Apa yang pertama? Meminta anak untuk bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat beliau yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa ketika kaum muhajirin baru pulang dari Habasyah. Dari mana, Bu? Habasyah. Habasyah itu sekarang di mana? Ethiopia. Berarti di benua mana? Afrika. Jadi Nabi SAW pernah nyuruh sebagian sahabatnya untuk hijrah ke wilayah Habasyah. Sebelum kemudian Nabi SAW hijrah ke mana? Ke Madinah. Ketika rombongan itu baru pulang dari Habasyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemui mereka. Kemudian beliau bertanya kepada mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kalian mengalami kejadian yang unik ketika kalian di Habasyah? Maka kemudian anak-anak muda. Nah, ini. Anak-anak muda yang ikut hijrah, mereka bercerita kepada Nabi SAW. Berarti yang cerita siapa? Anak-anak muda. Apa kata anak-anak muda itu? Wahai Rasul, betul,
kami pernah mengalami sebuah kejadian unik. Apa kejadian itu? Ketika kami sedang duduk, lewat di hadapan kami seorang nenek membawa kendi isinya air di kepala. Ketika nenek itu sedang membawa air di atas kepalanya, tiba-tiba ketemu sama seorang pemuda. Entah kenapa pemuda itu mendorong nenek tersebut sampai nenek itu terjatuh dan kendinya napa? Pecah. Begitu nenek itu bangkit, kemudian melihat pemuda tadi, maka nenek itu berkata, ingat, kita akan ketemu nanti di akhirat. Dan kita akan lihat apa yang Allah berikan kepadaku dan apa yang Allah berikan kepadamu. Alias masing-masing akan mendapatkan apa? Balasan yang setimpal. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita yang disampaikan oleh anak-anak muda itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, wanita itu benar. Apa yang diucapkan oleh wanita itu benar, bahwa tidak mungkin suatu kaum akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seandainya keadilan tidak ditegakkan saat ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada orang yang lemah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam riwayat ini ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta anak-anak untuk cerita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan nasihat. Nasihatnya di akhir. Ya, ketika Nabi sallallahu dengar cerita bahwa ada seorang nenek yang dizalimi oleh anak muda, baru setelah itu Nabi sallallahu menyampaikan nasihat. Bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada apanya? Ada konsekuensinya. Bahwa suatu masyarakat itu kalau terjadi kezoliman dan orang yang zolim itu tidak diberikan hukuman yang setimpal, masyarakat ini tidak akan pernah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ujuk-ujuk memberikan nasihat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada anak. Nah itu untuk bercerita terlebih dahulu. Dari cerita itu baru kemudian Nabi SAW menyampaikan apa? Nasihat. Ini yang kadang-kadang tidak kita lakukan. Berarti kalau kita dengar cerita tadi, komunikasi Nabi SAW dengan anak satu arah atau dua arah? Hah? Satu atau dua? Dua arah. Sedangkan sebagian orang tua di zaman ini gak mau komunikasi dua arah. Padahal seharusnya ketika anak pulang dari sekolah, harusnya apa? Disapa. Gimana nak pelajaran tadi? Enak gak? Ada teman yang bermasalah atau enggak? Gurune? Galak apa ora? Jadi di jalan ada kejadian atau tidak? Kapan kita meluangkan waktu untuk bertanya kepada anak kita? Kapan kita meluangkan waktu untuk mendengar cerita dan celotehan anak kita? Iya, aku tadi di sekolah ada teman yang iseng. Akhirnya peciku diapain? Diambil, terus diapain? Buat mainan dilempar-lemparin. Iya, tadi ada temanku yang tahu-tahu datang menemui aku terus ngomong kamu cemen. Biasa bocah apa? Bocah cilik. Terus kita dengerin. Oh iya, siapa nak?
rasa ditandani. Siapa anak yang kayak gitu? Oh, si fulan. Terus sikapmu gimana? Kita pengen tahu kejadian di sekolah itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita itu nunggu laporan dari siapa? Dari guru di sekolah. Guru di sekolah itu ngurusi anak berapa? Puluhan. Atau bahkan mungkin apa? Ratus. Mungkin atau tidak ada kejadian yang terlewat, tidak diceritakan oleh guru kepada orang tua. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali. Lawang yang diurus puluhan atau ratusan. Maka kita sebagai orang tua proaktif. Kenapa bu? Proaktif. Proaktif itu beda dengan menginterogasi. Jadi kalau anak itu disuruh cerita, caranya kayak polisi menginterogasi penjahat, ya anak gak akan merasa apa? Nyaman. Jadi kalau nyuruh anak cerita itu bukan sini, duduk sini. Ayo, punggungnya yang tegak. Tangannya taruh di mana? Di atas meja. Ayo cerita. Sambil dipelototi. Kira-kira jadi cerita atau tidak? Jadi nangis. Bukan jadi cerita. Jadi ketika kita nyuruh anak kita untuk bercerita, itu ciptakan suasana yang nyaman, ciptakan suasana yang happy, ciptakan suasana yang rileks, gak harus formal-formal amat. Jadi anak itu ketika lagi makan, gimana nak hari ini, kamu ada gak hal-hal yang dari bapak dan ibu yang kamu gak suka? Kalau kamu itu sukanya bapak dan ibu gimana? Tanya kepada anak kita. Tanya perasaan dia terhadap orang tuanya. Dan kalau kita nanya kepada anak, berarti kita harus siap untuk mendengarkan apa? Jawaban. Misal nih, nak, kamu sama bapak ibu perasaanmu gimana? Kita harus siap kalau ternyata jawabannya, aku gak suka. Siap dong, siap mental. Siap nanya berarti siap apa? Mendengar. Kalau ternyata anak kita mengatakan, aku gak suka. Kita harus siap untuk bertanya pertanyaan berikutnya. Apa nak yang kamu gak suka dari bapak dan ibu? Aku gak suka kalau bapak dan ibu itu nyuruh aku belajar. Ya, terus kamu sukanya apa? Aku sukanya main. Berarti besok gak usah nyuruh nopo? Belajar gitu. Bukan. Bisa jadi kita nyuruh belajarnya itu caranya gak enak. Ya. Marah-marah. Matanya sambil apa tadi? Melotot. Mukanya merah. Suaranya tinggi, keras. Keluar asap dari mana? Dari telinga. Berarti kan yang jadi masalah bukan nyuruh belajarnya. Yang jadi masalah adalah cara nyuruh belajarnya. Maka kita perlu untuk mendengar apa yang diungkapkan oleh anak kita. Udah, ini yang pertama. Meminta anak untuk bercerita. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berarti besok gak usah nyuruh nopo? Belajar gitu. Bukan. Bisa jadi kita nyuruh belajarnya itu caranya gak enak. Ya. Marah-marah. Matanya sambil apa tadi? Melotot. Mukanya merah. Suaranya tinggi, keras. Keluar asap dari mana? Dari telinga. Berarti kan yang jadi masalah bukan nyuruh belajarnya. Yang jadi masalah adalah cara nyuruh belajarnya.
Maka kita perlu untuk mendengar apa yang diungkapkan oleh anak kita. Udah, ini yang pertama. Meminta anak untuk bercerita. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyelami pikiran anak.

belajarnya. Yang jadi masalah adalah cara nyuruh belajarnya. Maka kita perlu untuk mendengar apa yang diungkapkan oleh anak kita. Udah, ini yang pertama. Meminta anak untuk bercerita. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyelami pikiran anak. Napa yang kedua? Menyelami pikiran anak. Menyelami sih napa? Menyelami, napa menyelami? Memahami, mendalami, ya. Berusaha untuk masuk ke dalam alam pikiran anak kita. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya mendengar. Tapi beliau mendengar untuk memahami. Saya kasih contoh. Kisah yang sudah saya bawakan pada pertemuan yang lalu, yaitu kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tahu-tahu datang anak muda, ujuk-ujuk dia bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat pemuda itu ngomong apa? Minta izin untuk napa? Berzina. Rasulullah SAW lagi duduk-duduk sama para sahabatnya, seingat kami di masjid, tahu-tahu masuk lewat pintu dan ngomongnya dari kejauhan. Ya Rasulullah, izin li bizina. Kata pemuda itu, wahai Rasul, aku minta izin pengen berzina. Jangan bayangin kan bagaimana momen itu gitu loh. Dan ngomongnya sambil di pinggir sana, di, jauh dari Nabi SAW, dan suaranya diangkat sama dia. Nabi SAW berusaha untuk menyelami pikiran anak ini. Nabi SAW berusaha untuk memahami anak ini pengen berzina karena apa. Dan kenapa dia datang mau berzina aja minta nomor? Minta izin. Dan minta izinnya di hadapan orang banyak. Berarti anak ini pinter atau tidak pinter? Pinter. Anak itu punya syubhat, Bapak Ibu. Syubhat itu adalah kerancuan dalam memahami agama. Apa syubhat yang ada di kepalanya? Syubhat yang ada di kepalanya adalah dia berpikir bahwa zina itu betul hukumnya nopo? Haram. Dia berpikir yang haram ini akan berubah menjadi halal kalau dapat izin. Yang ngasih izin siapa? Rasulullah SAW. Itu syubhat, Bapak Ibu. Itu adalah kekeliruan dalam memahami hukum agama. Nabi SAW tahu orang ini, anak ini punya syubhat. Maka bukan dimarahi. Maka bukan dihardik. Bukan dibentak. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ketika mendengar anak itu ngomong pengen zina, para sahabat pun mengatakan, mah, mah. Mah itu ya kira-kira hush. Orang sopan, teman. Ya. Gak punya malu, kira-kira seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak bersikap kayak gitu. Justru oleh Nabi SAW dikatakan, udunuh. Kata Nabi SAW, sini, sini, sini, mendekat.

0: Disuruh untuk mendekat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ajak diskusi. Ajak berkomunikasi dua arah. Di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah, kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan ibumu? Kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan bibimu? Satu persatu, kalau kamu punya anak, kemudian ada orang berzina dengan anak perempuanmu, kamu rela enggak? Diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi. Sampai akhirnya anak itu memahami bahwa zina itu haram dalam kondisi apapun. Karena zina itu adalah sebuah kejahatan yang bisa melukai hati banyak orang. Seandainya kamu hari ini berzina, kamu akan berzina dengan seorang wanita, dan wanita itu punya orang tua, wanita itu punya kakak, wanita itu punya adik, wanita itu punya bibi. Bagaimana perasaan bapak dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan ibu dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan kakak dari wanita yang kamu zinai itu? Bagaimana perasaan adik dari wanita yang kamu zinai itu? Jadi orang atau anak yang punya syubhat ini oleh Nabi SAW bukan dihujat, tapi diajak untuk berpikir. Itulah tujuannya kita mendengarkan cerita anak. Sehingga ketika anak itu bercerita kenapa dia melakukan ini, melakukan itu, kita jadi tahu bagaimana cara menangani masalah yang ada dari anak. Contoh, kita dapat laporan. Anak kita mukul temannya. Kita dapat laporan anak kita napa? Mukul temannya. Sampai berdarah. Seharusnya apa yang kita lakukan? Gak pernah kejadian seperti itu ya. Saya lagi gak doain anak jenengan melakukan itu. Tapi seandainya ada kejadian seperti itu, kita dapat laporan, Pak, putrane jenengan tadi di sekolah mukul temannya sampai berdarah. Kira-kira begitu anak pulang, apa yang jenengan lakukan? Cross check. Betul. Setelah anak itu pulang, dia suruh makan dulu, suasananya nyaman, baru kemudian kita meminta anak kita untuk bercerita. Bukan kok langsung diapain? Dihakimi. Bahkan anak belum masuk ke rumah, orang tua sudah duduk di mana? Di depan pintu rumah. Kumisnya wis gerak-gerak. Langsung divonis, kamu mukulin temanmu. Ya. Kamu sudah mempermalukan bapakmu. Siang ini kamu gak boleh masuk rumah. Ya. Langsung kayak gitu. Ya gak bener lah. Yang seharusnya dilakukan adalah biarkan dia masuk rumah dulu. Dia capek. Dia lapar. Setelah dia makan, setelah dia istirahat sejenak, baru kemudian kita ajak anak kita untuk bercerita. Gimana nak hari ini belajarnya? Alhamdulillah baik. Ada kejadian sesuatu enggak di sekolah? Enggak, nah, mulai bener nih, enggak ada kejadian apa-apa. Ada sih, mulai kan terbuka. Ada kejadian apa, nak? Aku dipukul sama temanku. Loh, kalau tadi infonya apa? Dia mukul. Ternyata dia malah ceritanya aku dipukul sama temanku. Oh iya, nak? Kamu dipukul sama temanmu, kenapa? Iya, karena temanku ini minta aku untuk ngasih contekan. Aku gak mau. Karena kan bapak ngajarin aku supaya apa? Jujur. Ternyata temanku gak terima. Dia pukul aku. Ketika dia pukul aku tangkis. Ternyata nangisnya kekerasan. Sampai kena temanku. Oh, begitu ceritanya. Berarti kalau kita dengar cerita itu, sebenarnya yang salah pertama kali siapa? Anak kita atau teman? Teman. Itulah fungsinya kita mendengarkan anak. Jangan kita langsung menghakimi. Bagaimana perasaan anak kita ketika dia sudah mempertahankan prinsip kejujurannya yang itu diajarkan sama orang tuanya. Kemudian dia berusaha membela diri karena dizalimi, tahu-tahu sampai rumah dimarah-marahi, malah enggak boleh masuk rumah. Gimana perasaan anak itu? Kecewa sekali. Dan kalau itu terjadi berkali-kali, maka tumpukan kekecewaan itu bisa sangat membahayakan buat kondisi psikologis anak kita. Alhamdulillah sudah sampai jam 11, Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi sebelum kita tutup, ada Ananda Muhammad Kainan yang akan dioperasi tumor di kepalanya hari ini. Ananda berusia 4,5 tahun. Ya, kita doakan semoga operasinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Muhammad kainan anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi wa maradhal muslimin anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi wa maradhal muslimin أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Zain MA Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan silsilah fikih pendidikan anak dengan tema mendengarkan anak guna memahami fikirannya. Semoga apa yang telah kita simak di kesempatan pagi ini dapat menjadi bekal bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak-anaknya, sehingga anak merasa dihargai, didengarkan, dan memiliki tempat yang aman untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesabaran dan hikmah dalam mendidik anak-anak, menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, serta menyejukkan hati kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 11:03 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Emad Al-Mansari di surat Al-Mu'minun dengan nomor urut surat ke-23 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qad afi

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhorotan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia.

Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan,

0: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qadir.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
2: Wa haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un arju'a ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه إلى محبوب فيتتضمن أمرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها فالتوبة لا بد فيها من الأمرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
3: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟
3: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه 3 مرات ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات ويمسح برأسه 1 ويغسل الرجل اليمنى لكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تقل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة. فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
4: فتاوى dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan was-was ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, was-was seperti ini, obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja. Dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala 1 kali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adati fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika faqul lahu kadhabt wa fi riwayatin fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut. Padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal Bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja.
6: Lidzakirina wadzakira.
7: Idha'atul Qur'anil Karim.

0: للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu melakukan riya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita silsilah al-mujrimin sifat di ahli nar, orang-orang yang mereka dihitung sebagai para penjahat, orang-orang yang mereka melakukan kejahatan dalam pandangan agama ini, di antaranya adalah al-mura'i. Al-Mura'i ini orang yang mereka riya. Orang yang mereka dalam amaliyahnya dia ingin pamer kepada manusia. Al-Mura'i siapa itu? Orang mereka beramal dengan amalan akhirat. Zahir yang dilakukanlah amalan akhirat. Tetapi dia inginkan dengan amalnya itu dunia. Al-Mura'i, orang yang mereka melakukan amalan akhirat, tetapi yang dia inginkan adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka memiliki semangat beribadah saat di depan manusia, saat disaksikan oleh manusia, tapi dia malas ketika dia sedang sendirian, gak ada yang lihat, sehingga rasanya malas. Al-Mura'i, orang yang mereka dalam hatinya ada marad, itu ada penyakit, hatinya sakit. Al-Mura'i, orang mereka menampakkan zahir yang berbeda dengan apa yang di dalam ini hati mereka. Kaum muslimin, perbuatan riya ini adalah kejahatan. Dan dia termasuk di antara perbuatannya ahlun nar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang mereka Jahannam dinyalakan pertama kali untuk mereka. Hadis yang itu sangat menakutkan sekali. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah." Manusia yang pertama kali akan di Hakim ila Allah, diputuskan perkara yang Allah Ta'ala dari kiamat kelak, adalah rajulun istashhada, orang yang mereka mengalami mati syahid. Zahirnya mereka sedang berperang di jalan Allah, lalu mendapatkan kematian di peperangan di jalan Allah Ta'ala. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Lalu orang itu dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah pun kemudian kenalkan, tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Dan dia pun mengenalinya. Lalu kata Allah, kata orang ini, qataltu fika hatta tashhadtu. Ya Rab, aku berperang karena engkau sampai aku mendapatkan syahid. Ketika dia mengeklaim dirinya telah syahid di jalan Allah Ta'ala, dan yang karunia Allah berikan kepadanya, kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un. Anda berperang agar dikatakan, digelari dengan jari'un, sang pemberani. Waqad qil, dan Anda telah mendapatkan gelar tersebut. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu dia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya untuk dilimparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Alangkah sangat dahsyatnya perkara itu. Orang untuk berjihad itu enggak sembarang orang. Untuk berangkat jihad tidak sembarang orang. Untuk melengkapi perlengkapan bisa berangkat jihad tidak sembarang orang. Yang jelas butuh keberanian, butuh pengorbanan, keberanian. Dan sampai apalagi dia mendapatkan kematiannya sebagai seorang yang nampaknya syahid di jalan Allah Ta'ala. Tapi alangkah sangat tragisnya, bersama dengan hal yang sangat luar biasa ini, dia justru kemudian diseret dengan mukanya untuk dilimparkan dalam jahanam. Alangkah sangat terhinanya. Amal yang harusnya itu dengan syahidnya itu menjadi sangat tinggi. Orang yang mati syahid, bahkan dia akan diampunkan Allah sebelum tetesan darah menetes ke muka bumi. Dia akan dimasukkan jannah. Dia akan bertemu dengan bidadari, dia arwahnya akan menjadi burung yang pindah dari yaitu pohon ke pohon, dan kenikmatan yang sangat banyak. Tapi berat betapa sangat tragisnya orang ini justru kemudian bahkan dilemparkan Allah dalam jahanam. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Orang yang mereka belajar ilmu dan kemudian mengajarkan ilmu. Sama. Tidak banyak orang yang mereka minat belajar agama itu enggak banyak. Apalagi belajar runtut, beruntun, sampai dia paham, alim, sampai dia kemudian bisa menghafalkan Quran, mengajar manusia. Itu super langka, sangat langka banget. Wa qara' al-Qur'an, dan dia pernah membaca Al-Qur'an, menghafalkan Qur'an. Fa'utiya bi fa'arrafahu bi ni'amahu fa'arrafahu. Fa'arrafaha. Lalu orang ini pun dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu. Lalu Allah SWT mengenalkan, menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Mungkin cerdas, mengikuti pelajaran cepat nangkep, gampang menghafalkan, kemudian dia pandai mengajar manusia, boleh jadi. Dan dia pun mengenali nikmat itu. Waqala kemudian qala, kata Allah, fama amilta fiha hambaku, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat yang telah kuberikan kepada engkau? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Rab, aku telah pelajari ilmu, aku belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu itu. Dia merasa telah menunaikan kewajibannya, menunaikan haknya Allah dengan nikmat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan dia pun katakan wa qara'tu fikal Qur'an, aku pun baca Qur'an karena engkau ya Allah. Tapi Allah yang Maha tahu tentang segala isi hatinya. Allah katakan kadzdzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari. Akan tapi Anda belajar ilmu sampai pandai, bahkan sampai mengajar agar Anda dikatakan alim, orang yang alim. Anda membaca Al-Quran, dia dikatakan qari. Anda menghafalkan Quran, agar dikatakan qari. Waqad qila, dan Anda telah mendapatkan gelar itu di tengah-tengah, ini masyarakat. Maka thumma amara bihi, fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar. Allah pun perintahkan orang ini untuk benar diseret dengan wajahnya dilemparkan ke dalam jahanam. Padahal, masya Allah, seandainya dia belajar agama dengan penuh keikhlasan, lalu mengajarkan agama, apalagi dia hafalkan Quran, dia mengajarkan Al-Quran, oh itu sangat besar banget pahalanya. Sangat tinggi kedudukannya. Kedudukan ulama akan yaitu mendekati kedudukan kenabian. Ulama orang paling dekat kedudukannya dengan yakni nabi. Akan tapi orang ini dia belajar, mengajar hanya agar dikatakan qari, alim. Dan itulah dia dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Allah pun perintahkan untuk dia diseret dalam neraka dan dilimparkan ke jahanam. Tentu sangat-sangat menghinakan sekali. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaih wa'atahu min asnafil mal kulli. Orang yang Allah berikan harta, yang Allah luaskan pemberiannya, Allah berikan harta dengan segala macam aneka ragamnya. Orang kaya raya. Gampang sekali untuk menghadirkan keuntungan. Dia memiliki berbagai macam jenis kekayaan. Ada Allah gampangkan banget. Sehingga hampir semua kekayaan dia ini memiliki. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia pun didatangkan kepada Allah, lalu dikenalkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Dia pun mengenalinya nikmat itu, mengakuinya. Lalu Allah katanya, "Fama amilta fiha, hambaku, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku?" Qal, kata dia, "Mataraktu min sabilin tuhibbu ayyung faqa fiha illa anfaqtu fiha, ya Rabb." Tidaklah ada sebuah jalan yang kau suka untuk ditunaikan infak di situ. Kecuali aku telah berinfak illa anfaqtu fiha lak. Kecuali aku telah berinfak, yang infak itu aku lakukan semata-mata karena engkau. Ini klaim. Allah berikan dia harta yang luas, harta yang banyak. Dan Allah pun telah memberi peluang untuk berinfak, dia pun telah berinfak di berbagai jalan-jalan Allah SWT. Dan dia ditanya Allah, dia sangka dia telah berinfak di jalan Allah karena Allah Ta'ala. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qila. Tapi bila Anda lakukan itu supaya digelari dengan jawadun sang dermawan. Dan itu telah Anda dapatkan. Summa umira bi, lalu dia pun diperintahkan fasuhiba ala wajihi thumma ulqiya finnar, lalu dia pun diseret wajahnya dilemparkan ke dalam neraka. Inilah nasib orang yang mereka, Masya Allah, memiliki amal-amal yang sangat besar. Memiliki amaliyah yang sungguhnya apabila dilakukan dengan ikhlas, derajatnya akan sangat tinggi. Bayangkan mati syahid, sangat tinggi. Bahkan tidak ada orang mereka itu masuk jannah, lalu ingin dia kembali ke dunia, sebagaimana orang mereka dimasukkan jannah karena mati syahid. Dia ingin jihad lagi, akan kembali ke dunia, jihad lagi, mati lagi, karena dia tahu betapa sangat besarnya pahala jihad. Tapi ini justru, dia nampak berjihad, nampak mati syahid, tapi dia dilemparkan ke dalam jahanam. Demikian pula, belajar agama, sampai menjadi alim. Itu perkara yang juga berat. Apalagi kemudian dia semangat mengajar kepada manusia, perkara yang lebih berat lagi. Tapi itu dia lakukan. Dari belajar sampai mengajar, membaca Quran, menghafalkan Quran, sampai dia menghafal. Tapi ternyata justru dia orang pertama yang juga dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia hanya mencari gelar qari, alim. Orang yang qari, penghafal Quran, alim yang alim, mengajarkan agama. Dan gelar itu telah dia dapatkan di masyarakat. Yang ketiga, orang yang mereka Masya Allah berderma di berbagai jalan agama, jalan Allah Ta'ala. Hampir tidak ada proposal maju, jadi dia telah tutup, telah dia itu tunaikan, telah dia kasih. Sehingga dikenal Masya Allah super derma, sangat dermawan. Maka orang ini pun juga dihadapan kepada Allah SWT. Ditunjukkan nikmat-nikmat Allah kepada dia, diakui. Dia klaim telah melakukan segala-galanya karena Allah berinfak di jalan Allah Ta'ala. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Dia pun diperintahkan untuk disalat ke dalam neraka. Ini adalah, ini diantara bahaya orang yang mereka menjadi murai, riya. Mereka menginginkan dengan amalnya dunia. Dunia itu bisa harta, bisa jabatan, bisa ketenaran nama, dan bisa gelar-gelar sosial. Ini yang dia cari, apa yang banyak dicari oleh manusia di dunia ini. Yang Allah pernah mengingatkan dengan ayatnya, mangkana yuritul hayata dunya wa zinatan wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa dia menginginkan dunia dan perhiasannya akan kami balas dengan sempurna, tapi mereka di akhirat dan mereka tidak akan dikecewakan, tapi mereka di akhirat, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka. Apa yang dia usahakan hancur binasa, apa yang dia amalkan telah rusak. Ini orang yang mereka yaitu target-target mereka hanya perkara ini dunia. Masuk dalam ayat ini, para ulama menjelaskan, yang pertama, orang yang mereka beramal ikhlas semata-mata karena Allah, tapi yang dia inginkan adalah semata-mata penjagaan dan pemberian Allah, pemberian dan penjagaan Allah tentang aset-aset dunianya. Dia hanya pengin dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dijaga jabatannya. Orang mereka yang melakukan amal saleh, lalu dia melakukan yaitu lalu dia melakukan pembatal-pembatal amalnya itu, sehingga amal dia pun menjadi amal yang rusak. Ada orang mereka kemudian beramal, dan masuk dalam itu pula orang yang mereka beramal ikhlas karena Allah SWT, tapi kemudian dia hancurkan dengan murtad. Maka ini masuk dalam bab ayat tersebut. Yang dia cari adalah dunia. Maka Allah berikan kepada mereka dunia itu pun dengan catatan lima yasha man nurid. Sesuai dengan ma yasha liman nurid. Sesuai dengan kehendak Allah, berapa kadar yang Allah akan berikan bagi orang Allah kehendaki. Alias, orang mereka menginginkan harta, jabatan, kedudukan, ketenaran. Kadang dapat, kadang enggak. Tapi yang jelas, di akhirat itu mereka diancam dengan jahanam. Amal mereka menjadi hancur, berantakan. Dan bahkan Nabi pernah mengkhawatirkan riya ini. Dengan ungkapan Nabi, inna akhwafa ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Mereka menanyakan, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa sih syirkul asghar ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya, itu riya. Yaqulullahu asawajal idha jasan nas bi'amalihim. Allah ketika membalas manusia dengan amal-amal mereka, Allah akan katakan, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Silahkan kalian pergi, yaitu mencari orang kalian dulu riak kepadanya di dunia. Pangburu hal tajiduna indahum jaza. Lalu perhatikan apakah anda akan mendapatkan balasan dari mereka. Tentu tidak akan mungkin dapat apa-apa di akhirat. Yang kaya hanya Allah, semuanya jadi miskin, bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Maka ingatlah tentang hadis di awal. Hadis orang mereka mati syahid. Hadis orang mereka mengajarkan ilmu sampai alim. Dia mengajarkan ilmu, menghafalkan Quran. Orang yang mereka berinfak, Masya Allah. Ini semuanya kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar. Tapi akan menjadi hancur, berantakan, bahkan dia terancam dengan jahanam ketika dia memiliki niat yang keliru, niat yang salah. Oleh karena itulah seorang mereka belajar ilmu. Hati-hati, kenapa sih Anda belajar ilmu agama? Lalu, Anda belajar ilmu agama itu karena Allah atau karena yang lainnya? Perhatikan niat itu. Yang sampai diabaikan. Yang sampai kemudian karena dia niat ingin, ya ini kelihatan pandai, mata manusia mengarah kepada dia, kemudian agar orang menjadikan Anda sebagai sumber, narasumber, dan seterusnya. Maka yang demikian akan bawa kepada kebinasaan, kecelakaan. Demikian pula infak-infak yang sangat berharga itu, Masya Allah, Allah akan ganti sampai lipatan yang tidak terhingga. Tapi kalau ternyata dia berinfak, bahkan limparkan ke jahanam, karena dia riya dalam perkara ini. Dari kiamat kelak, semua makhluk dari awal sampai akhir akan Allah kumpulkan. Dan manusia saat itu keluar dari kubur mereka dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan. Dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan. Tidak berpakaian sama sekali, tanpa ditetak. Belum disunat. Lalu mereka akan berhadapan dengan ini hisab dari Allah SWT. Maka Allah akan bongkar itu kemunafikannya orang munafik. Murainya orang yang mereka hanya pengen puja manusia. Hari ini dikenal oleh dengan istilah Yauma Tublas Sarair. Hari di mana Allah akan menampakkan semua rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan rahasianya. Dan tentunya merupakan musibah besar bagi orang mereka riya. Orang riya Allah perintahkan, Allah hardik dengan perintah Allah untuk mereka menuju kepada yang dia mencari pujian darinya. Maka Nabi katakan, "Ma min abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in illa sama Allahu bihi 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Barang siapa di dunia ini dia melakukan suatu urusan yaitu dia lakukan dengan penuh sum'ah dan riya. Allah akan jadikan, Allah akan umumkan di depan manusia nanti, dia orang murai, orang yang riya, orang yang suka pamer, untuk diperdengarkan kepada manusia. Alangkah sangat malunya apabila seorang dia akan mendapatkan peristiwa yang seperti itu. Maka jadilah kita semuanya hati-hati dari perkara riya. Riya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Yang penyakit yang tidak terlihat oleh mata. Tidak pernah didengar. Atau penyakit yang suaranya enggak ada kedengaran oleh telinga manusia. Letaknya di dada, di hati, tersembunyi. Maka adalah setiap muslim hati-hati dengan penyakit riya ini. Karena Allah menamai orang yang mereka kelihatan zahirnya salat dengan ungkapan fawailun. Celakalah. Ya celakalah, fawailun. Yang celaka bukan yang mencuri, yang minum khamr, yang berzina, siapa itu? Lil musallin. Fawailun lil musallin. Orang salat kok celaka? Ya enggak semua orang salat. Orang salat yang mereka itu alladzina hum an salatim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari salat mereka. Alladzina hum yurauna, orang-orang yang mereka orang-orang yang mereka itu yuraun, ingin pamer dengan amaliyahnya, ingin mendapatkan komentar manusia. Wa yamnaun al-ma'un, dan mereka menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban kita mengikhlaskan amal. Maka orang yang mukhlis akan menjadi musuhnya orang-orang mereka ini riya. Yang Allah memerintahkan kita untuk mewujudkan keikhlasan dalam beragama. Yang Allah mewajibkan kita untuk jangan sampai membatalkan amal-amal kita, sedekah kita. Di antaranya ria annas, karena dia riak pada manusia. Jangan sampai kita menjadi orang yang ini beramal, keluar di kampung halaman mereka, dalam keadaan baparan wa ria annas. Wala takunu kalladina kharaju min diyarihim. Jangan sampai anda seperti orang mereka itu, ketika keluar untuk berperang, di rumah mereka, baparan penuh kesombongan, wa ria annas, dan pengen pamer pujian manusia. Ini adalah yang memerintahkan mereka. Wayasudduna an sabilillah. Dan bagaimana mereka bisa menghalangi dari agama Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul bagaimana seorang muslim belajar untuk dia memurnikan amalnya semata karena Allah Ta'ala. Yang riya adalah fenomena tipuan manusia kepada Allah Ta'ala. Innal munafikina yukhadi'una allaha. Orang munafik itu yukhadi'unallaha, dia inginnya menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak mungkin Allah bakal ditipu. Enggak mungkin. Allah tahu luar dalamnya ini makhluk. Bahkan Allah yang akan membalas makar mereka dengan makar yang lebih dahsyat lagi sehingga mereka semakin kecewa berat. Orang munafik kalau mereka menegakkan salat, dia tegakkan dengan penuh kemalasan. Karena semangat dia itu kalau hanya bersama dengan orang banyak untuk mereka kenal, ketahui kami adalah orang yang saleh juga seperti ini kalian. Sehingga ria ini adalah termasuk dengan ciri khasnya orang munafik. Ciri khasnya orang munafik. Dan Allah mengkhabarkan tentang ria pula ada ini bahayanya. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafa alaikum indi minal masjid dajjal. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih ngeri, yang lebih menakutkan bagi kalian dibandingkan dengan Masyhud Dajjal. Padahal Masyhud Dajjal itu dahsyat sekali fitnahnya. Dia bisa menuding langit menurunkan air hujan. Dia bisa itu bisa berjalan diikuti oleh perbendaharaan bumi. Dia seakan-akan segala memiliki sifat rububiyah, padahal enggak. Sehingga seakan-akan dia dah ini dalam posisi segala-galanya, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Serob kalian yang paling tinggi. Ah, riya itu lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan dengan Al-Masihud Dajjal. Bala ya Rasulullah, tentu aku mau engkau habarkan tentang apa yang kau takutkan, paling kau takutkan menimpa ini manusia hambamu. Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ayyakum ar-rajul fayusalli, ada orang berdiri, lalu dia salat. Fayusayyinu salatahu lima yara min nadri rajul. Dia perbagus salatnya, ada perubahan sikap. Salatnya dia perbagus, dia bagusan. Bukan karena Allah, tapi karena ada tokoh yang lewat. Ada penglihatan orang, ada orang yang memperhatikan salat dia. Sehingga dia mendapatkan kesan-kesan positif, bagus, maka dia pun perlihatkan dengan cara terbaik. Oleh karena itulah, wahai para hamba Allah, kaum muslimin, ini orang mereka membaguskan sholatnya, menambah khusyuknya, nampak khusyuk. Agar, karena dia tahu ada orang yang sedang perhatikan dia. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam ini masalah. Ini. Untuk betul-betul membersihkan amal kita riya itu perkara sangat berat. Ya ayyuhannas iyyakum syirkas sarair. Wahai manusia, hati-hatilah kalian dari syirik yang tersembunyi. Sarair. Bukannya Nabi yang meninggal syirkus sarair. Ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Apa itu ya Rasulullah syirkus sarair? Yaqumu rajul fayusalli salatahu jahidan lima yara min nadri nas ilaih. Padalika syirkus sarair. Syirkus sarair, syirik yang terbunyi itu, gimana seorang dia berdiri salat, dia baguskan salatnya, dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ini ikhlasannya, menjauhkan diri ya. Dia lakukan ini semuanya, dia punya, lalu dia salat, dia baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat, memperhatikan dirinya. Maka dikatakan syirkus sarair, sangat lembut, sangat tersembunyi. Nabi kita pun juga mengatakan yang ungkapan, madi bani ja'i'ani ursila fi ghalamin biafsada min khirsil mar'i alal mal wa syaraf dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Tentu ini bagi domba sudah tidak ada lagi mimpi selamat. Bakal mati saat itu dikeletak oleh ini setan lapar. Apalagi dombanya hanya satu, setan lapar ini, singa laparnya dua. Singa laparnya dua. Maka sangat bahaya bagi domba ini. Tapi kedatangan dua domba yang lapar ke hadapan ini, satu ekor domba ini, itu tidak lebih berbahaya dibandingkan orang mereka itu, yaitu rusak agamanya. Orang yang mereka ambisius kepada harta, ambisius pada jabatan, sehingga tidaklah dia melakukan kecuali dia sedang mengharapkan harta dan jabatan tersebut, dan rusaknya kepada agama itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Maka, riya ini ada kerusakan. Dan riya ini termasuk kejahatan. Kejahatan kepada Allah, kejahatan kepada diri sendiri, kejahatan kepada umat. Kenapa? Riya dikatakan kejahatan terhadap haknya Allah Ta'ala. Iya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin. Aku tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu dalam rangka memurnikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah tidak dikatakan ibadah, kecuali dia murnikan, dia tauhidkan kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Itulah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agamanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Allah ciptakan kita untuk mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka orang yang mereka riya, pamer kepada manusia, ingin mendapatkan pujian orang, itu kejahatan dalam kejahatan kepada Allah Ta'ala. Karena bertentangan dengan keinginan Allah agar manusia mengikhlaskan amalnya semata-mata karena Allah SWT. Dan murai, orang mereka suka pamer, ingin dipuji, segala macam ini, dikatakan mujrim, ini mujrim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kita beramal ini, ingin mendapatkan balasan yang berlipat ganda, dilipat-lipatkan Allah SWT, akan menyelamatkan kita. Itu yang kita inginkan. Tapi orang yang riya, menjadikan amalnya itu habaan mangthura, kayak debu yang berterbangan, sehingga tidak ada lagi amal yang bisa dia manfaatkan. Maka dia telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri, karena menghancurkan apa yang akan memuliakan dirinya. Dan riya itu kejahatan kepada umat. Kenapa demikian? Karena penyebab kemenangan itu diantaranya keikhlasan, dan penyebab kehancuran adalah karena riya. Riya akan membuat ini umat ini menjadi yaitu rendah dan ini hina. Karena Allah Subhanahu wa taala diantara Nabi menegaskan innama yang surullahu hadhil ummah, Allah menolong umat ini bidai biha, karena orang lemahnya. Orang lemah biasa tertindas, biasa terzalimi. Mereka yang akan betul-betul sesungguhnya ini mewujudkan atau menolong agama Allah Ta'ala. Yang Allah menolong dengan keberadaan orang baik, yang mereka ini dengan doanya, bidakwatim dengan doa-doa mereka, yang kesolehannya lebih dekat kepada dikabulkannya doa, wasolatim wa ikhlas, dan sholat mereka dan ikhlas mereka. Sehingga keikhlasan itu yang akan juga membantu terwujudnya kemenangan. Maka orang mereka murai, dia telah menjadi, telah meletakkan satu di antara faktor yang akan yaitu menghilangnya janji Allah untuk memberikan kemenangan. Dan murai ini, dia selain kejahatan kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada dirinya, kepada umat ini pula. Karena orang yang riya akan menjadi sebab kekalahan umat ini. Wahai hamba Allah, wahai orang yang riya, kenapa Anda melakukan amal untuk mencari balasan dari selain Allah Ta'ala? Sedangkan Allah yang memerintahkan Anda ikhlas. Apakah Anda tidak dengar perintah Allah Ta'ala atau Anda membangkang? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada ilah yang satu. Orang yang riya, dia cacat di dalam ia karena butuhnya, karena dia juga mencari dengan amal ibadahnya selain Allah SWT. Wahai orang yang riya, kenapa sih engkau jadikan amal Anda untuk mencari pujian komentar selain Allah Ta'ala. Yang Allah katakan, yang Nabi kita mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa ya, amal itu pasti dengan niat. Enggak ada amal tanpa niat. Wa innama li limri'in ma nawa. Dan bagi seorang itu tergantung niatnya. Balasannya seberapa Allah berikan tergantung niatnya. Pemangkana hijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijratu ilallah wa rasulih. Hijrahnya lah mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Pemangkana hijratu lidunya usibuha. Ayumra'atin yang yatasawu wajuhat. Kalau hijrahnya itu dalam rangka untuk mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia kawini, ngurus-ngurus ibaratnya itu, wa hijratu ila mahajara ilaih, maka hijrahnya akan hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Entah dunia, entah wanita tersebut, tapi enggak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Bagi orang yang riya, ittaqillaha, bertakwalah anda kepada Allah. Dan ketahuilah, wa'lam annaka kharijun min hadhihi dunya. Dan ketahuilah anda ini akan menjadi orang yang pasti meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia dengan kematian, wadakhilun fi ardil ma'a wadakhilun ilal qabri, lalu masuk ke kuburan. Lihat nasib anda di kuburan kira-kira bagaimana. Yang Rasul kita menghabarkan, yatba'ul mayyitu, ya yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti mayit itu tiga. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang dua pulang, yang satu tetap. Yatba'uhu ahlu wa malu wa amalu. Fayarji'u ahlu wa malu wa yabqa amalu. Yang mengikuti mayit itu tiga. Yang dua pulang, yang satu tetap menemaninya. Yang dua itu adalah keluarganya, hartanya mengikuti kekuburan, tapi ini akan pulang. Sedangkan yang satu yang mengikuti dan tetap, wa amaluhu, itu amalnya. Maka mengikuti mayit itu keluarganya, hartanya, amalnya, fayarji'u ahlu wa malu, harta dan amalnya pulang, wa yabqa amalu, sedangkan amalnya akan menjadi ini, akan menjadi tinggal bersama dia. Bahkan amal solehnya menjadi teman yang menyejukkan di kuburnya. Di antaranya, ketika setelah selesai proses pertanyaan, kuburnya dilapangkan. Satu di antaranya adalah akan datang orang yang nampak tampan, bersih, berseri, menyenangkan. Siapa anda? Ana amalu kasal. Saya adalah amal anda yang saleh. Wahai orang yang murai, ingatlah anda rajul ilallah, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Anda akan berdiri di hadapan Allah, di hadapan sang hakim yang maha adil. Maka bayangkan anda sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana perasaan anda di hadapan hakim yang paling adil, yang siap menghisap semua amal-amal kita tanpa yang tercacer, yang Allah mengetahui luar dalamnya. Alangkah sangat ngerinya, maka setiap kita hati-hati dari perkara riya, hati-hatilah dari majelis-majelisnya orang-orang yang murai. Riya adalah penyakit yang sangat membahayakan, adalah yang kita suka berusaha untuk menjaga diri dan mengobati. Bergaulah anda dengan orang-orang mereka mukhlis, majelisnya orang-orang saleh yang terpilih, yang suka dengan keikhlasan. Dan bayangkan nanti anda saat di hadapan Allah, anda gak lagi bisa berdusta dengan siapapun, karena Allah tahu segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari penyakit syirik atau penyakit riya ini, yang sangat dahsyat dampaknya dengan amal-amal kita. Hasilnya sih gak seberapa, hanya pujian orang, hanya komentar orang, Tapi Masya Allah telah mengorbankan perkara yang besar, sulit, rumit. Proses untuk mendapatkannya itu sangat dahsyat. Tahu-tahu hanya lenyap gitu aja dengan yaitu riya yang dilakukannya. Maka tamsilnya itu Masya Allah kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kayak orangnya sudah tua, dia punya kebun sangat lebat buahnya, pengairannya pun juga sangat menyenangkan, hasil panennya sangat betul-betul menjadi harapan, dan dia punya anak yang masih lemah-lemah, perlu biaya, sumber biaya di kebun ini, tahu-tahu kemudian kebun ini diterbakar, ludes, habis. Sudah orangnya sudah tua, harus masih nanggung yaitu pembiayaan anaknya yang masih lemah-lemah, asetnya untuk membiayai itu sudah ludes. Demikian pula gambaran orang mereka beramal karena riya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, sehingga kita bisa mencoba amal dengan ikhlas, dan berusaha untuk betul-betul ini menjadikan amal kita amal yang senantiasa diterima Allah Ta'ala, sehingga menjadi tabungan terbaik saat kita nanti menghadap Allah Ta'ala. Yang diantara doa Umar, Allahumma ja'al alama amali kullaha salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku salih. Artinya amal yang cocok dengan syariat agama Allah Ta'ala. Waja'alhu liwaji'ika khalisan. Ya Allah, jadikan amalku hanya semata untuk engkau. Semata-mata untuk mendapatkan ini wajahmu, mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan jangan sampai wala taj'al li ahadin khairak. Jangan sampai ada terselip niat amalku untuk selain dirimu. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan sifat ahli neraka, yaitu riya, yang beliau dari kitab Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Maya yang berada di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang diberikan pahala terhadap suatu amalan yang di dalamnya ada riya? Kemudian niatannya berubah-ubah di sela-sela pengerjaannya hanya untuk Allah semata. Contohnya, jika telah menyelesaikan sholat duha dan masuk riya dalam diri ketika kita melawan perasaan itu dengan mengucap istighfar, apakah kita tetap mendapatkan pahala atau berkurang karena perasaan riya tersebut? Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amal bersama riya itu ada dalam beberapa kondisi. Orang yang beramal, yang tadinya awalnya ikhlas, kemudian di tengah jalan kemasukan riya, kemudian dia sadar persis ini adalah riya yang mengganggu, lalu dia tepis, dia kemudian hilangkan riya itu, maka datangnya riya di tengah-tengah lalu dia hilangkan, ini adalah tidak mengganggu atau tidak itu merusak amal dia tersebut. Kalau amal itu adalah dia asalnya ikhlas, lalu di tengah jalan muncul riya, lalu dia pelihara sampai akhir, ini akan merusak ini amal tersebut, akan merusak amal tersebut. Kalau amal itu yang terpisah, amal yang terpisah, sedekah mamanya. Sedekah pertama ikhlas. Sedekah kedua riya. Maka yang rusak adalah amal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Amal bersama riya itu ada dalam beberapa kondisi. Orang yang beramal, yang tadinya awalnya ikhlas, kemudian di tengah jalan kemasukan riya, kemudian dia sadar persis ini adalah riya yang mengganggu, lalu dia tepis, dia kemudian hilangkan riya itu, maka datangnya riya di tengah-tengah, lalu dia hilangkan, ini adalah tidak mengganggu atau tidak, itu merusak amal dia tersebut. Kalau amal itu adalah dia asalnya ikhlas, lalu di tengah jalan muncul riya, lalu dia pelihara sampai akhir, ini akan merusak yakni amal tersebut. Akan merusak amal tersebut. Kalau amal itu yang terpisah, amal yang terpisah, sedekah mamanya. Sedekah pertama ikhlas. Sedekah kedua riya. Maka yang rusak adalah amal yang kedua. Yang pertama adalah dia akan diberikan pahala dengan ini keikhlasan tersebut.

0: adalah dia asalnya ikhlas. Lalu dia tengah jalan muncul riya. Lalu dia pelihara sampai akhir. Ini akan merusak, yakni amal tersebut. Akan merusak amal tersebut. Kalau amal itu yang terpisah, amal yang terpisah, sedekah mamanya. Sedekah pertama ikhlas. Sedekah kedua riya. Maka yang rusak adalah amal yang kedua. Yang pertama adalah dia akan diberikan pahala dengan ini keikhlasan tersebut. Sehingga kondisinya berbeda-beda tergantung yaitu kondisinya. Sehingga kalau kita beramal ikhlas, lalu muncul riya, kita beristighfar kepada Allah, kita lenyapkan, maka insya Allah tidak mengganggu keikhlasan kita dan Allah akan memberikan pahala dengan apa telah kita lakukan. Karena dia memang terganggu riya di tengah jalan, tapi dia kemudian lenyapkan kembali kepada Allah, mengikhlaskan yaitu amalnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazil atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, mohon nasihatnya kepada saudara-saudara kita, mungkin yang mereka berniat baik untuk niatnya memotivasi orang dalam melakukan amal, namun di setiap dia berbuat kebaikan, contohnya dalam sedekah, selalu memvideokan dan selalu memposting niatan katanya untuk memberikan konten yang baik kepada orang-orang. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, mudah-mudahan orang-orang seperti ini diberikan, benar-benar diberikan keikhlasan. Nah, mohon nasihat dan jawabannya Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amaliah yang terbaik asalnya amal yang mereka memungkinkan disembunyikan. Amal-amal yang memungkinkan disembunyikan. Artinya ada amal yang mereka enggak mungkin disembunyikan. Kayak umpamanya kehadiran, sholat jamaah, ke masjid bagi laki-laki. Enggak mungkin disembunyikan. Kemudian berangkat haji yang secara zahir akan kelihatan orang untuk berangkat ke Mekah. Enggak mungkin disembunyikan. Tapi amal yang bisa disembunyikan, enggaknya dia berusaha untuk sembunyikan. Sedekah sunnah umpamanya, sedekah umpamanya, dia sembunyikan. Sehingga hanya yang tahunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf berusaha untuk menyembunyikan amal mereka, belajar menyembunyikan amal. Termasuk bagaimana berusaha untuk yaitu berusaha untuk tidak mencerita-ceritakan amal kita tanpa ada tujuan tertentu. Yang para salaf kita menasihatkan, "Uktum hasanatikum kama taktum sayiatikum." Sembunyikan kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan-keburukan kalian. Kenapa kita sangat pandai tanpa diajari pun pandai menyembunyikan keburukan? Ya karena rata-rata manusia pengen dibilang baik. Kenapa manusia itu sangat susah menyembunyikan kebaikannya? Karena memang manusia rata-rata biar dia itu menjadi orang yang baik. Sehingga setiap kebaikan dia ceritakan. Baik dengan lesan atau dengan ungkapan, ya termasuk ini file-file, gambar-gambar, segala macam. Tetapi, tidak setiap orang yang mereka menampakkan amalnya itu pasti riya. Belum tentu. Ada orang, dia menampakkan amalnya itu dalam rangka untuk memotivasi. Seperti yang Nabi, ini ketika memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, lalu kemudian enggak segera tergerak sedekah, sampai kemudian ada orang yang mereka datang dengan barang sedekah, lalu diikuti yang lain-lainnya, Nabi pun kemudian yaitu sangat bergembira dengannya, dan dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa membuat, melakukan sunnah yang baik. Kadang-kadang orang pengen memotivasi orang dengan menampakkan perbuatannya itu. Boleh. Tetapi tentu ada kadar-kadarnya. Artinya memotivasi sekali dua kali. Tapi dia yang jelas berusaha untuk menyembunyikan perbuatan dia. Adapun suatu saat perlu memotivasi, perlu memberikan contoh. Mamanya satu kampung itu bakhil. Kampung bukhala. Kampung yang bakhil semuanya itu. Susah banget untuk mereka keluar sedekah. Anda sengaja bersedekah di depan mereka atau

0: diumumkan kepada mereka. Bukan untuk pamer, tapi untuk menggerakkan mereka supaya ngikuti pula sedekahnya dia. Boleh. Semuanya kembali memang kepada niat. Tapi memang niat perlu dipelihara juga. Sehingga boleh seorang kadang terang-terangan karena ada tujuan motivasi. Tapi usahakan bagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan amal-amal kebaikan kita. Sehingga hanya kita dan Allah yang tahu. Dan akan menjadi amal rahasia yang bermanfaat kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab, dan tentu kita mendoakan tentu orang mereka melakukan amal dalam rangka motivasi ini, Allah jaga keikhlasannya dan betul-betul ini dia belajar, memang dia punya niat untuk memotivasi. Sehingga jangan sampai kebablasan kemudian akhirnya dia suka terus yaitu memposting semua apa yang dia lakukan. Sampai enggak ada kepentingan pun dia posting-posting terus, ini akan bisa merusak, itu mengancam amal kita. Wallah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Semoga Allah menjaga kita, agama kita, keikhlasan kita, sehingga amal kita tidak muspro sia-sia, tapi menjadi amal yang bernilai di sisi Allah ta'ala, yang menjadi aset simpanan terbaik saat nanti kita menghadap Allah di hari Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari saat harta kita sebanyak apapun, anak laki-laki kita sebanyak apapun, tidak berguna lagi kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 13:59 waktu Indonesia Barat. Laqidatu awalan law kanu ya'lamun, sifat ahli neraka salah satunya adalah riya, di mana riya ini terkadang menempel kepada sifat manusia. Baik itu sengaja dimunculkan oleh diri kita karena inginnya kita diakui, dianggap lebih, diistimewakan, atau tidak sengaja kita lakukan, baik riya yang besar maupun riya yang kecil. Kita memohon pada Allah untuk bisa memahami pelajaran ini, dijauhkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diajarkan oleh Nabi kita tawadu wara atas segala apa yang kita peroleh, atas apa yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini, dan kita memohon kebahagiaan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala berupa keselamatan dan dimasukkannya kita dalam surganya. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Afif Abdul Wadud Hafidhullah taala. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak program kami yang berikutnya.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis, lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqush shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: Nurun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Tin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

0: يَعْلَمُونَ.
1: Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan.

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihat.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fahuwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fahuwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir.
1: Ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin.
0: Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarnal akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawah Muslim.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang, jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridho ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridho.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridho.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhoannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: Min adhkaril masa.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: إذا حسدت.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi.
3: Wa amir rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal

0: auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.

0: bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisyah radhiyallahu anha qalat: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
1: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-q

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: هم أناس يتطهرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja di saluran 100.1 FM untuk kita menyimak sejumlah acara, khususnya bimbingan dan kajian ilmiah yang disampaikan para asatidah. Di kesempatan sore hari ini kami hadirkan kembali bersama Fadlati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumullah, kajian dari hadis-hadis akhlak atau ahadisul akhlak diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafidhallahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk kita murojaah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فقد تقدم أن بر الوالدين يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. وعليه فإن عقوق الوالدين يعد هدما للقيم والآداب واكتساء بشر الأخلاق وأردلها، وهو يعد في الشريعة ذنبا كبيرا وجرما عظيما، وعقوبته عند الله تبارك وتعالى شديدة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث عديدة، وعده صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan di antara intisari daripada akhlak, dan itu merupakan di antara asasnya serta mukaddimahnya, karena mereka berdua adalah manusia yang paling mulia, yang kepada mereka lah harus kita bermuamalah dengan muamalah yang indah, akhlak yang luar biasa, adab-adab yang agung. Dan sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara bagian daripada orang yang tidak memiliki akhlak, atau mereka yang telah menghancurkan pondasi ini. Dan itu merupakan di antara salah satu yang terburuk. Di dalam syariat agama Islam, itu merupakan di antara bagian daripada dosa besar dan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan peringatan kepada umatnya di dalam hadis yang sangat banyak sekali, dan bahkan itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku sebutkan kepada kalian di antara dosa yang paling besar? Nabi mengulangnya selama 3 kali atau sebanyak 3 kali. Para sahabat mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi pun mengatakan, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Melakukan kesyirikan kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan dia sedang bersandar. dan mengatakan ala wa qaulu zuhur. Ketahuilah dan juga dengan demikian keadaannya dengan sumpah palsu. Kemudian dikatakan famazal, para sahabat mengatakan famazala yukarriruha hatta yuqulna laitahu sakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulangnya sampai kami mengatakan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu mengulang-ulangnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang-ulang dosa-dosa besar. Atau Nabi pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi mengatakan asyirku billah, mensyirikkan kepada Allah, wa qatlun nafsi wa uququl walidain, membunuh jiwa, berhaka kepada orang tua. Faqal, ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku sebutkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan qaul zur, atau dalam riwayat yang lain syahadat zur, yaitu perkataan yang palsu dusta atau sumpah yang atau persaksian yang dusta. Muttafaqun alaih. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaba'ir al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlu nafsi wal yaminul ghamus. Di antara dosa besar kesyirikan kepada Allah, berhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah yang dusta.
2: Wa uququl walidain asluhu min al-'aqd wa huwa ash-shaqq wal-qat'. وهو قطيعتهما وإيذاهما بأي نوع كان من أنواع الأذى قل أو كثر وفعل ما يغضبهما ويسيء إليهما فهي كلمة تجمع كل معاني الإساءة كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان. سئل الحسن البصري رحمه الله عن البر والعقوق فقال البر أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك به ما لم يأمراك بمعصية الله والعقوق أن تهجرهما وتحرمهما. والعقوق معاشر الأحبة الكرام يتفاوت كما أن البر والإحسان أيضا يتفاوت. والبر والإحسان مطلوب الإتيان به كله في حدود استطاعة المرء وهو ميدان منافسة. والعقوق مطلوب البعد عنه كله والحذر منه كله. والإساءة إلى الوالدين بالقول أو الفعل وهما السبب الظاهر في وجود الإنسان يعد من أعظم أنواع الجحود ونكران الجميل ومن أشنع الفساد في الأخلاق ومن أعظم اللؤم في الطباع، لأن إحسانهما وفضلهما لا يماثله أي إحسان في هذا الوجود. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوقهما من أعظم الكبائر. ويكفي برهانا على خطورة العقوق وعظم هذا الجرم أن الله لما ذكر حقه ذكر تلو ذلك حق الوالدين في آي عديدة من القرآن. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحقهما يلي حق الله وعقوقهما يلي الشرك، وفي معناهما الأجداد والجدات. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تقدم أن العقوق أصله القطع، والعاق لأمه قد قطع مالها عليه من حقوق وأحل محل ذلك الإساءة والإيذاء. وإنما خصت الأم بالذكر في هذا الحديث، وإن كان عقوق الأب أيضا حراما، لأن العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء لضعف النساء، وللتنبيه أيضا على أن بر الأم مقدم على بر الأب، في التلطف والحنو ونحو ذلك، لما لها من أحقية خاصة بحسن الصحبة وطيب المعاملة.
3: Berhak kepada orang tua, bahasanya diambil dari kata-kata al-aqd, yang mana artinya adalah wal-qata', yaitu memutuskan, memecahkan. Dan itu adalah di antara bentuk memutuskan kebaikan kepada mereka berdua dan mengganggu mereka berdua, atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan rasa sakit ada di dalam dirinya. Sehingga agama Islam betul-betul melarang kita berhak kepada orang tua, atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaan mereka berdua, atau melakukan perkara-perkara yang tidak baik bagi mereka berdua. Karena kalimat itu merupakan kalimat yang mengandung di dalamnya semua keburukan. Sebagaimana kalimat al-bir adalah kalimat yang mengandung semua kebaikan di dalamnya. Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah pernah ditanya tentang masalah kebaikan dan keburukan, tentang masalah berbakti dan durhaka. Maka dia pun mengatakan, sungguhnya kebaikan ketika kalian memberikan semuanya apa yang kalian miliki kepada orang tua, memberikan makan kepada mereka berdua, mentaati apa yang mereka perintahkan, selama tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhakaan adalah ketika kalian menjauhi mereka berdua, tidak berbicara dengan mereka berdua, dan menjauhkan mereka berdua dari apa yang mereka inginkan. Orang yang durhaka kepada orang tua tentunya ada tingkatannya, sebagaimana kebaikan juga ada tingkatannya. Melakukan kebaikan sesungguhnya sesuatu yang diinginkan dan yang dituntut oleh syariat dalam melakukannya. Karena memang berbakti kepada orang tua adalah hal-hal yang dimana kaum muslimin harus berlomba di dalamnya. Sedangkan durhaka kepada orang tua sesuatu yang diperintahkan kaum muslimin untuk menjauhinya dan agar tidak pernah melakukannya. Melakukan keburukan kepada orang tua bisa jadi dengan perkataan atau perbuatan, dan itu adalah sebab yang nyata di dalam durhaka kepada orang tua. Padahal orang tua adalah sebab keberadaan manusia. Makanya di antara salah satu kedurhakaan yang paling luar biasa adalah dikala kita mengingkari kemuliaan dan keindahan. Dan di antara akhlak yang paling rusak adalah durhaka kepada orang tua. Di antara celaan yang paling berbahaya dalam etika, dalam tabiat manusia, adalah ketika kebaikan yang mereka lakukan tidak dibalas dengan kebaikan yang dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Karena bagaimanapun, kebaikan mereka tidak akan pernah terbalaskan. Sehingga Nabi SAW menjadikan kedurhakaan kepada orang tua adalah dosa yang paling besar. Cukuplah seorang hamba menjadikan bukti terhadap besarnya bahaya orang yang durhaka kepada orang tua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak orang tua setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan melakukan kesyirikan dengannya, dan berbaktilah kepada orang tua. Begitu juga firman yang lain, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah mewajibkan agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbaktilah kepada orang tua. Sesungguhnya kedua orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan durhaka kepada mereka berdua tentunya setelah kesyirikan, karena itu merupakan di antara bagian daripada cabangnya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian berhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur anak kalian, hidup-hidup perempuan, anak-anak perempuan, kemudian melarang mereka. Begitu juga melarang kalian atau benci kepada kalian perkataan yang dikatakan atau yang mengatakan, atau banyak bertanya, atau membuang-buang harta. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa durhaka itu asal katanya adalah memutuskan, dan durhaka kepada ibu telah memutuskan hak yang semestinya harus ditunaikan untuknya. Karena itu merupakan di antara bentuk kedurhakaan yang luar biasa. Dan dikhususkan seorang ibu di dalam hadis ini, bukan berarti tidak termasuk durhaka kepada ayah. Hanya saja kedurhakaan kepada ibu melebihi biasanya kedurhakaan seorang anak kepada ayahnya, atau kedurhakaan kepada ibu dosanya berlipat ganda dibandingkan dengan kedurhakaan kepada ayah. Sebagaimana juga berbakti kepada ibu didahulukan dibandingkan dengan berbakti kepada ayah. Karena bagaimanapun itu merupakan hak yang harus didahulukan, terutama seorang ibu yang harus bermuamalah dengan muamalah yang indah, dengan pergaulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي. وهذا وعيد شديد للعاق لوالديه بعدم دخول الجنة، وهذا من الدلائل على أن هذا الجرم من كبائر الذنوب، وأهل الكبائر لا يكفرون بذلك ولا يخلدون في النار إذا لم يستحلوا هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة الله كما دلت على ذلك دلائل الكتاب والسنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي. وذلك لأن الله تعالى أمر أن يطاع الوالد وأن يكرم ويحسن إليه ويبر، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن أغضبه فقد أغضب الله. وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة. وعن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. لعن الوالدين والعياذ بالله من أشد العقوق وأفظعه وأعظم اللؤم وأشنعه، كيف وقد قدم له من المعروف والإحسان والرعاية والتربية شيئا كثيرا لا يبلغ مجازاته، ثم يكون منه اللعن لهما. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يلعن والديه بأنه استحق بذلك اللعن من الله تبارك وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمن يلعن والديه يلعنه الله تبارك وتعالى ويطرده من رحمته جل وعلا، وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، سواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه. رواه مسلم. أي أن يكون سببا في سب والديه، بأن يكون سببا في شتم والديه على المعنى المبين في الحديث. ولعن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة، وأما التسبب فهو أن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه، وهذا أمر يكثر عند من لا حياء عندهم ولا خوف من الله. في مجالسهم ولقاءاتهم يتبادلون لعن الآباء والأمهات، ويجري على ألسنتهم اللعن أكثر من السلام والرحمة، ويكون الحظ الأوفر من تلاعنهم للآباء والأمهات، فلا يوجه الواحد منهم الشتم لمن شتمه، وإنما يوجه الشتم لوالده والآخر يبادله ذلك. وهذا كله من رقة الدين ووهاء الإيمان وخسة الطبع واللؤم والعياذ بالله. قولهم: وكيف يلعن الرجل والديه؟ أي أن هذا أمر غريب ومستبعد أن يشتم الرجل والديه. ولعلهم فهموا أن المراد بالشتم شتمهما ابتداء، وهذا يفيد أن شتم الوالدين ابتداء أمر مستغرب ولا وجود له، ولا يتصور وقوعه، أن يكون الابن بهذا المستوى وبهذه الدناءة أن يواجه والديه باللعن والشتم، مع أنه عند انحطاط الأخلاق يوجد مثل هذا في المنحطة أخلاقهم وأكثر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب في شتم الوالدين مثل شتمهما مباشرة، فسواء شتم والديه ابتداء أو شتم والديه تسببا، كل ذلك من كبائر الذنوب. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. كل هذا ليس من خلق المؤمن ولا من صفاته. وإذا كان اللعن عامة ليس من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثرهم معروفا به وإحسانا إليه، أمه وأبيه؟ ولك أن تعجب، يكون الولد في البيت فتحنو عليه أمه وتقدم له الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج من عندها فيلقى صديقا أو آخر فيتسبب في لعنها. لا ريب أن هذا من دناءة الطبع وسوء الخلق. وفي الحديث تنبيه على خطورة جلساء السوء وخلطاء الفساد، فمن يجالسهم إما أن يعلموه أن يلعن والديه مباشرة، أو أن يكون على أيديهم لعن للوالدين بالتسبب، وهم من أخطر ما يكون على المرء في دينه وعقيدته وعبادته وأدبه. فهم كما قال صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. وإذا كان هذا شأنهم مع والديهم مع عظم إحسانهم، فلا خاتمة لهم مع كل صاحب مهما أحسن. ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه، فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن حقوق الوالدين الذي قرنه الله بحقه، حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فكيف بسبهما. انتهى كلامه رحمه الله.
3: Dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ada tiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian wanita-wanita yang berdandan dengan dandanan yang tidak diizinkan di dalam syariat agama. Dan dayus, yaitu laki-laki yang lemah, yang tidak cemburu lagi kepada keluarganya. Dan begitu juga, tiga hal yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam surga. hidup durhaka kepada orang tuanya, dan mereka yang senantiasa meminum samar, dan mereka yang mengungkit-ungkit apa yang diberikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini merupakan di antara ancaman yang sangat besar bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya, bahwa mereka tidak masuk ke dalam surga. Dan ini merupakan di antara bentuk dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling luar biasa. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar tentunya tidak keluar dari agama dan tidak kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jal selama mereka tidak menjadikan maksiat tersebut sebagai sesuatu yang halal. Akan tetapi itu semuanya merupakan bagian daripada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk ke dalam kehendak Allah, sebagaimana hadis-hadis dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan yang demikian. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk taat kepada orang tua, memuliakan mereka, berbakti kepada mereka, sebagaimana itu merupakan bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang membuat mereka murka, maka itu adalah bagian daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah bagian daripada ancaman bagaimana dosa besar mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Begitu juga dari Abu Tufail, dia mengatakan, kami pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebutkan kepada kami sesuatu yang pernah dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maka Ali mengatakan, tidak ada Nabi merahasiakan sesuatu apapun yang dirahasiakan kepada manusia yang lainnya. Akan tetapi, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat mereka-mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Dan Allah juga melaknat bagi mereka yang menaungi orang-orang yang melakukan perbuatan muhdats. Dan Allah melaknat mereka-mereka yang melaknat orang tuanya. Dan Allah melaknat bagi mereka yang merubah tanda-tanda panah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melaknat dua orang tua, wa'iyazubillah, itu merupakan di antara bentuk dosa besar kedurhakaan yang paling luar biasa. Dan cacatnya di dalam agama sangatlah luar biasa. Bagaimana tidak, padahal mereka berdua telah melakukan kebaikan untuk anaknya, membimbing mereka, mendidik mereka, melakukan sesuatu yang tidak ada batasnya. Kemudian tiba-tiba anak melaknat mereka berdua. Di dalam hadis ini merupakan ancaman yang sangat luar biasa bagi mereka yang melaknat kedua orang tuanya. Dan mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan laknat itu artinya adalah terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya, maka Allah pun akan melaknatnya. Dan dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan di antara dalil bahwa sesungguhnya ini adalah bagian daripada dosa besar dan perkara yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara bentuk dosa besar adalah ketika seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Maka ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang laki-laki akan melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fa yasubbu aba wa yasubbu ummah. Ketika seseorang melaknat ayah orang lain, maka ayah dia pun dan ibu dia pun akan dilaknat karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, di antara bentuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang menyebabkan orang tuanya mendapatkan laknat. Artinya, dia yang menyebabkan kedua orang tuanya dicaci maki, dan itu adalah bagian daripada makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melaknat kedua orang tua merupakan di antara bentuk, atau melaknat orang tua lain itu merupakan di antara bentuk melaknat orang tua secara tidak langsung. Dia yang menyebabkan orang tuanya dilaknat ketika dia melaknat orang tua kaum muslimin yang lainnya. Begitu juga dengan ibunya. Karena itu merupakan penyebab yang akan mendatangkan kalimat laknat tersebut. Dan ini merupakan di antara perkara yang sering terjadi, yang mana banyak kaum muslimin mereka tidak lagi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Tidak boleh saling melaknat antara orang tua, atau menahan orang tua orang yang lain, baik ayah ataupun ibunya. Karena yang demikian merupakan di antara kalimat yang senantiasa keluar dari lisan manusia dan diganti dengan kalimat-kalimat yang indah, mengucapkan salam, kasih sayang. Dan itu merupakan di antara bentuk yang dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seorang muslim harus menjauhi perkara-perkara melaknat, caci makian, khusus kepada orang tua, yang mana itu adalah bagian daripada kedurhakaan yang luar biasa kepada mereka semuanya. Adapun perkataan sahabat, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Karena biasanya itu adalah perkara yang aneh, yang jauh, tidak mungkin seorang melaknat kedua orang tuanya. Sehingga ini merupakan di antara bentuk keanehan yang ditanyakan oleh para sahabat yang tidak mungkin terwujud dan tidak pernah terbayangkan bagaimana seorang anak merekatkan melaknat orang tuanya. Karena itu merupakan di antara bagian akhlak yang paling buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya seseorang bisa menyebabkan orang tuanya atau melaknat orang tuanya ketika mereka melaknatnya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung mereka melaknat orang tuanya, dan secara tidak langsung mereka yang menyebabkan orang tuanya dilaknat. Dan itu semuanya merupakan bagian daripada dosa-dosa besar. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bitta'an. Mu'min bukanlah seorang yang senantiasa mencela. Begitu juga bukan tukang laknat. Begitu juga bukan orang yang melakukan fahisyah, dosa-dosa besar. Begitu juga perkataan-perkataan yang buruk, itu bukan sifat seorang mukmin. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, itu semuanya merupakan akhlak yang harus dijauhi seorang mukmin dan bukan dari sifat mereka. Apabila laknat secara umum bukan sifat seorang mukmin, bagaimana melaknat orang yang paling dekat, orang yang paling banyak kebaikannya, yaitu ayah dan ibu? Makanya kita akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, yang membuat kita heran. Ketika seorang anak di rumahnya, kemudian mereka mendapatkan kasih sayang dari ibunya, memberikan makan kepada mereka, memberikan pakaian, kemudian merasa tenang dengan kesehatannya, kemudian tidaklah keluar dengan saudaranya, kecuali dia telah menyebabkan orang tuanya terlaknat. Itu merupakan di antara salah satu akhlak yang paling buruk. Dan juga di dalam hadis ini, merupakan di antara peringatan untuk tidak duduk bersama orang-orang yang jahat, atau orang-orang yang akan melakukan kerusakan. Barang siapa yang duduk bersama mereka, bisa jadi mereka akan belajar atau menyebabkan laknat untuk kedua orang tuanya, atau menyebabkan laknat tersebut sampai kepada mereka. Dan itu merupakan di antara sifat yang berbahaya dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, dan juga dalam adab dan muamalah. Dan itu sebagaimana pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermuamalah dengan orang-orang yang tidak bagus, kana fi khilkir, itu mereka yang berteman dengan pondi besi. Imma an yuhriqu thiyabak, bisa jadi mereka akan membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau yang tidak sedap. Apabila demikian keadaannya dengan kedua orang tua, mungkin mereka harus berbuat baik kepada mereka. Tidak mungkin seorang anak kecuali mereka akan melakukan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya adalah sesuatu yang tidak boleh didekati. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Karena bisa jadi kita tidak akan bisa menerima kedurhakaan mereka kepada orang tua, karena juga bisa menyebabkan kedurhakaan kita kepada orang tua. Kemudian begitu juga pernah ditanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang seorang laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya, atau yang menyebabkan kedurhakaan kepada orang tuanya. Maka beliau mengatakan, apabila seseorang mencela ayahnya, melakukan perbuatan yang melampau, kemudian melakukan kedurhakaan, maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara dosa besar ketika seseorang mencela orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mungkin akan mencela orang tuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. Ketika seorang mencela ayah daripada orang lain, maka orang lain akan mencela ayahnya. Dan ketika orang lain mencela atau ketika dia mencela ibu orang lain, maka orang lain akan mencela dirinya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu adalah bagian daripada dosa besar yang menyebabkan seseorang mencela orang tua orang lain, supaya ayahnya juga tidak dicela. Bagaimana kalau seandainya dia sendiri mencela orang tuanya? Maka itulah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan itu merupakan di antara ancaman yang luar biasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fanishkurli wali walidaik." Apakah kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu? Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Umma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Allah mewajibkan kepada kalian agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya mereka sudah tua, keduanya atau salah satunya, maka jangan katakan kepada mereka, ah, janganlah kalian membentak mereka. Kalau seandainya membentak mereka tidak boleh, bagaimana mencela mereka berdua?
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي. هذه موقظة في هذا الباب. قد يشتد أذى الولد لوالديه ويعظم عقوقه لهما، فيلجئهما ذلك إلى الدعاء على الولد دعوة قد تكون مستجابة فيكون بها هلاكه في دنياه وأخرى. والوالد لا يمكن أن يدعو على ولده إلا في حال غضبه منه وانزعاجه الشديد من سوء معاملته، أما في حال بره به وإحسانه إليه ولطفه معه فلا يدعو عليه. ودعوة الوالد مستجابة لا ترد سواء دعا لولده أو دعا عليه، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث ودعوة الوالد لولده. فالدعاء له أي بخير، والدعاء عليه أي بضر، كل ذلك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي. هذه موقظة في هذا الباب. قد يشتد أذى الولد لوالديه ويعظم عقوقه لهما، فيلجئهما ذلك إلى الدعاء على الولد دعوة قد تكون مستجابة فيكون بها هلاكه في دنياه وأخرى. والوالد لا يمكن أن يدعو على ولده إلا في حال غضبه منه وانزعاجه الشديد من سوء معاملته، أما في حال بره به وإحسانه إليه ولطفه معه فلا يدعو عليه. ودعوة الوالد مستجابة لا ترد سواء دعا لولده أو دعا عليه، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث ودعوة الوالد لولده. فالدعاء له أي بخير، والدعاء عليه أي بضر، كل ذلك مستجاب من الأب لا يرد. فيستفاد من هذا

0: على والده مستجابة. وفي مقابل هذا فإن بر الوالدين سبب لإجابة دعوتهما له، لا سيما في دفع البلاء وكشف الكرب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. متفق عليه. فأحد هؤلاء الثلاثة كانت وسيلته في دعائه لتفريج هذا الكرب بره بوالديه الشيخين الكبيرين.
1: Dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ada tiga doa yang pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak lagi diragukan di dalamnya, yaitu doa orang yang terzalimi, doa orang yang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ini merupakan di antara bagian daripada bab ini, bahwa bagaimana dahsyatnya orang yang mencela orang tuanya, mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga tentunya mereka di antara bentuk yang diancam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa kedua orang tua adalah doa yang pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyebabkan kecelakaan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan orang tua mungkin mendoakan keburukan kepada anaknya walaupun dikala mereka marah, kecuali kalau seandainya betul-betul dalam muamalah yang tidak baik. Karena bagaimanapun orang tua akan senantiasa melakukan kebaikan kepada anaknya, bermuamalah dengan mereka dan berdoa dengan doa yang indah. Doa orang tua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa kebaikan untuk anaknya atau doa keburukan bagi anaknya. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan wa da'watul walid li waladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Fad'u lahu, yaitu doa orang tua untuk anaknya kebaikan. Wa du'a'u alaihi, yaitu doa orang tua untuk keburukan bagi anaknya, semuanya akan dijawab oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga dapat kita ambil pelajaran bahwa kewajiban seorang anak adalah bagaimana mereka senantiasa bisa menyebabkan orang tuanya mendoakan kebaikan untuk dirinya. Dan itu adalah bagian daripada mencari keridhaan orang tua. Dan hendaklah mereka senantiasa merasa khawatir agar orang tuanya tidak mendoakan keburukan bagi dirinya. Dan itu adalah bagian daripada kedurhakaan yang luar biasa. Ada salah satu kisah yang sangat menakjubkan di dalam masalah ini. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, tidak ada orang yang berbicara di kala mereka masih kecil kecuali tiga. Yang pertama Isa bin Maryam, Nabi Isa. Yang kedua Sahibu Jurayj. Dan Jurayj ini adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah. Maka dia menjadikan tempat ibadahnya dan dia berada di dalamnya. Kemudian tiba-tiba datanglah ibunya, sedangkan dia dalam keadaan melaksanakan salat. Maka ibunya mengatakan, wahai Jurayj. Sehingga Jurayj pun mengatakan, ya Allah, ibuku atau salatku. Maka Jurayj kembali melaksanakan salatnya, sehingga ibunya meninggalkan dirinya. Kemudian keesokan harinya, ibunya kembali datang, dan dia dalam keadaan salat. Kemudian ibunya memanggil, wahai Jurayj. Maka Jurayj pun mengatakan, ya Allah, ibuku atau salatku. Maka Jurayj kembali melakukan salatnya, dan ibunya pun meninggalkan anaknya tersebut. Kemudian keesokan harinya lagi, ibunya kembali datang, sedangkan Jurayj masih dalam keadaan salat. Maka ibunya kembali memanggil anaknya, wahai Jurayj. Maka Jurayj kembali mengatakan, ya Allah, ibuku atau salatku. Maka Jurayj lebih memilih salatnya. Maka ibunya pun mengatakan, ya Allah, jangan engkau wafatkan dia, sampai dia melihat kepada wajahnya Al-Mumisat, itu wajah-wajah yang cantik. Maka Bani Israel senantiasa mengingat Jurayj bagaimana ibadahnya. Kemudian ada di sana salah seorang wanita yang wanita jalang yang terkenal dengan kecantikannya. Maka dia mengatakan, kalau seandainya kalian mau, aku akan uji dia. Aku akan jadikan diriku sebagai fitnah bagi Jurayj. Maka dikatakanlah, fata'arradat lahu, dia pun menghiasi atau menggoda Jurayj. Maka Jurayj tidak melihat kepadanya. Kemudian tiba-tiba wanita ini datang kepada salah seorang pengembala. Sedangkan Jurayj ini dia telah beribadah kepada Allah di tempat ibadahnya. Kemudian dikala wanita ini datang kepada pengembala, maka terjadilah perzinahan. Dengan perzinahan tersebut, maka wanita ini hamil. Ketika dia melahirkan, maka wanita ini mengatakan, ini adalah anaknya Jurayj. Maka Bani Israel mereka datang, marah kepada Jurayj, mengeluarkan mereka dari tempat ibadahnya. Kemudian mereka memukulnya. Maka Jurayj pun bertanya, apa gerangan kalian? Maka Bani Israel mengatakan, kamu telah berzina dengan wanita jalang ini. Kemudian melahirkan anak darimu. Maka Jurayj mengatakan, mana anak tersebut? Maka dibawalah anak ini. Maka Jurayj pun kembali mengatakan, tinggalkan aku, sampai aku sholat dulu. Maka Jurayj melaksanakan sholat. Ketika telah selesai melaksanakan sholat, dia mendatangi anak tersebut, kemudian menekan di bagian perutnya, dan bertanya, wahai anak, wahai bayi kecil, siapa ayahmu? Maka anak tersebut langsung mengatakan, fulanun ar-ra'i, yaitu orang yang mengembala yang ada di sana. Tiba-tiba, mereka pun kembali datang kepada Jurayj, menciumnya, menyentuhnya, dan mereka mengatakan, kami akan kembali membangun tempat ibadahmu dari emas. Maka Jurayj mengatakan, tidak. Kembalikan tempat ibadahku dari tanah sebagaimana sebelumnya. Maka mereka pun pada akhirnya melakukan. Demikian juga anak yang disusui oleh ibunya. Ketika ada salah seorang laki-laki yang lewat ingin mengambil memerah susu daripada pemberan tersebut. Kemudian ada salah seorang wanita yang cantik dan mengatakan, faqalat ummuh, itu adalah ibuku. Allahumma ja'alni mithla hadha, jadikan anakku seperti dia. Dan itu merupakan anak yang berbicara. Kemudian anak yang tadi menyusui kepada ibunya mengatakan, Allahumma la taj'alni mithla, ya Allah jangan jadikan aku sepertinya. Kemudian anak tersebut kembali menyusui kepada ibunya. Maka dikembali dikatakan, faka'anni anduru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kisah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekannya bagaimana dia meminum ASI kedua atau meminum ASI ibunya. Maka tiba-tiba dia pun melewati seorang wanita, kemudian dipukullah dan mengatakan, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Dia pun mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Faqalat ummu, Allahumma la taj'al misli ibni misliha. Kemudian sang ibu mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Kemudian anak yang tadi sedang menyusui, dia pun mengatakan kepada ibunya, dan dia masih menyusui, dia pun mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Maka di sana tentunya terjadi hal-hal yang menakjubkan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dalam bentuk yang sangat indah. Dia pun mengatakan, ya Allah, jadikan anakku sepertinya. Aku pun mengatakan, jangan jadikan aku sepertinya. Tiba-tiba datang orang yang memukulnya dan mengatakan, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak melakukannya. Ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Maka anak yang tadi berada di dalam sedang menyusui, dia pun mengatakan, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Sesungguhnya dalam kisah ini, laki-laki yang tadi adalah laki-laki yang jabbarah, yaitu laki-laki yang bengis. Kemudian aku pun mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Kemudian ini dikatakan kepadanya, Zainaita walam tazni, engkau berzina dan engkau tidak berzina. Wasarakti walam tasrik, engkau mencuri dan engkau tidak mencuri. Maka dia pun mengatakan, Allahumma ja'alni mislahak, jadikan aku sepertinya. Artinya di dalam kisah ini merupakan kisah yang sangat luar biasa diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah cerita-cerita orang-orang sebelum kita. Salah satunya adalah Juraid. Dan Juraid itu adalah seorang laki-laki pemuda, rajin beribadah, sibuk dengan sholatnya, menjaga waktunya. Ketika dia dipanggil oleh ibunya, maka dia pun mendoakan dengan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ditimpa oleh musibah, datang kepadanya seorang wanita yang jalang dari kalangan Bani Israel, yang telah hamil dari perbuatan zina. Maka dia pun disiksa, dihancurkan tempat ibadahnya, kemudian pada akhirnya baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah karena doa daripada orang tuanya. Begitu juga kebalikan daripada kisah ini, bagaimana pula berbakti kepada orang tua menyebabkan doa diijabah. Dan itu merupakan di antara bentuk berbakti kepada orang tua. Doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk menghilangkan keburukan dan melewatkan masalah yang ada di dalam kehidupan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, dulu ada tiga orang yang mereka sedang berjalan, kemudian tiba-tiba datang hujan. Maka mereka bersembunyi di dalam gua. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu yang besar dalam gua tersebut, di mulut gua tersebut. Sehingga mereka mengatakan, lihatlah amalan-amalan yang pernah kalian lakukan, amalan-amalan yang saleh karena Allah Azza wa Jal. Bisa jadi Allah membukakan tempat ini bagi kita bersama. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang sudah tua. Sedangkan dan aku juga memiliki istri dan juga anak-anak. Dan aku senantiasa mengembala untuk mereka. Apabila datang pengembalaan tersebut, aku pun mengambil memerah susunya. Dan aku akan memberikan kepada orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Dan tiba-tiba, suatu ketika, aku terlambat datang sampai waktu malam hari. Kemudian aku mendapatkan mereka berdua dalam keadaan tidur. Ketika aku memegang susu yang telah aku peras, yang telah aku ambil dari kembalian tersebut, maka aku letakkan di samping mereka berdua, atau aku berada di kepala mereka berdua. Aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Dan aku pun tidak memberikan minuman tersebut kepada anak-anakku. Sedangkan anak-anakku mereka dalam keadaan menangis berada di kakiku. Dan yang demikian terjadi sampai waktu fajar. Ya Allah, kalau seandainya engkau mengetahui yang aku lakukan adalah karena mengharapkan wajahmu, maka bantulah kami untuk keluar dari tempat ini. Maka Allah pun memberikan bantuan dan melonggarkan bantuan tersebut menurunkan bantuan dari langit. Sedangkan yang lain mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki sepupu, anak perempuan yang aku cintai. Sebagaimana kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan. Aku meminta dia, namun dia tidak mau. Sampai suatu ketika aku berikan kepadanya 100 dinar. Kemudian, aku pun mengumpulkan 100 dinar. Kemudian aku berikan kepadanya. Ketika seorang laki-laki ingin melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan, maka dia mengatakan, wahai hamba Allah, kulah kamu kepada Allah. Jangan pernah membuka cincin kecuali dengan haknya. Aku pun berdiri. Aku meninggalkannya. Sesungguhnya kalau seandainya kau tahu bahwa perbuatanku adalah sesuatu yang bisa mendatangkan ridhoanmu, maka bebaskan kami dari sini. Sedangkan yang lain mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku pernah mempekerjakan salah seorang pekerja. Kemudian, setelah dia selesai, maka dia pun mengatakan, berikan hakku. Maka aku pun menyebutkan bagaimana haknya. Dan dia senantiasa memintanya. Ternyata haknya telah aku kumpulkan selama ini. Di sana ada bau. Kemudian ada pengembalanya. Kemudian mengatakan, ittaqillah. Kulah kamu kepada Allah. Jangan kau zalim kepada hakku. Maka aku mengatakan, itu semua adalah milikmu. Dan pengembalanya juga milikmu. Jadi mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Engkau mempermainkan diriku. Maka aku pun mengatakan, aku tidak mempermainkan dirimu. Ambillah semuanya. Maka dia mengambil semuanya. Dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, kalau seandainya engkau mengetahui itu semua aku lakukan karena mengharapkan pahala darimu, maka selamatkan kami. Maka Allah pun menyelamatkan mereka. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu di antara mereka bertiga, salah satu cara dia berdoa dan menjadikan sebagai wasilah untuk memudahkan urusannya adalah berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya adalah orang tua yang sudah tua.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين آمين آمين قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين رواه البخاري في الأدب المفرد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين رواه الحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين رواه البخاري البخاري في الأدب المفرد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من أكرمه الله وأدرك أبويه ولا سيما وهما على كبر قد وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، فقد أدرك بابا عظيما من أبواب الجنة، حفظه المرء أو ضيعه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء ابن أبي رباح في قوله: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يديك على والديك. ولما نهى عن القول القبيح والفعل القبيح أمر بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. فمن لم يقم بحقهما من البر والإحسان والطاعة واللطف وخفض الجناح وغير ذلك من حقوق الوالدين، ولا سيما في هذا السن، بل فرط وضيع أو عق وأساء، فحظه الشقاء والحرمان والصغار والهوان، كما تقدم في الأحاديث: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة. قال القرطبي رحمه الله: وهذا دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما، وثانيهما أن يكون معناه أذله الله، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وخص الأشياء، فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى، وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات المندوبات، ويصلح لمن فرط في الواجبات وهو الظاهر. وتخصيصه عند الكبر بالذكر، وإن كان برهما واجبا على كل حال، إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما. فيبادر الولد اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم والبغي لهما عقوبة معجلة ومؤجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وهو أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يعاقبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، ويدخل الأبوان في ذلك دخولا أوليا. وعن طيسلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. قال ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه بر الوالدين، متأسفا لحال بعض الشباب في زمانه في شأن البر بالآباء والأمهات، قال: فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين، ولا يرونه لازما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر. عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي يألم لوجوده في زمانه موجود في كل زمان، لكن بالمناصحة وملاطفة هؤلاء الشباب وتذكير بهذه النصوص العظيمة والآثار المترتبة على ذلك يصلح منهم من أراد الله صلاحه. نسأل الله أن يصلح أبناء المسلمين وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rugilah seseorang, kemudian rugilah seseorang, kemudian rugilah seseorang. Maka dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, salah satunya atau keduanya, tapi tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Maka Nabi mengatakan, amin, amin, amin, 3 kali. Kemudian dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan yang demikian? Maka Nabi mengatakan, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, celakalah seseorang hamba ketika mendapatkan kedua orang tuanya, salah satunya atau keduanya, kemudian tidak menyebabkan mereka masuk surga. Aku pun mengatakan, amin. Kemudian Nabi kembali melanjutkan, atau malaikat kembali mengatakan, celakalah seseorang hamba yang mendapatkan Ramadan, tapi Allah tidak mengampunkan dosanya. Itu mengatakan, amin. Kemudian yang ketiga, celakalah seseorang yang aku disebutkan di sisinya, kemudian tidak mengucapkan salawat kepadaku, aku pun mengatakan, amin. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Begitu juga dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahdiru al-mimbar, datangkan mimbar. Maka kami datang. Ketika Nabi naik satu tingkatan, maka Nabi mengatakan, amin. Ketika Nabi naik ke atas tangga yang kedua, Nabi mengatakan, amin. Ketika naik ke atas tangga yang ketiga, Nabi juga mengatakan, amin. Ketika turun, kami mengatakan, ya Rasulullah, kami mendengarkan kamu hari ini mengucapkan sesuatu yang kami tidak pernah mendengarkannya. Maka Nabi mengatakan, iya, sesungguhnya Jibril alaihissalam memperlihatkan kepadaku bahwa celakalah mereka yang mendapatkan Ramadan, kemudian dengan Ramadan tidak diampunkan dosanya. Aku pun mengatakan, amin. Kemudian aku naik ke tangga yang kedua, yaitu celakalah mereka yang aku disebutkan di sisinya, namun mereka tidak mengucapkan salawat. Aku pun mengatakan, amin. Kemudian ketika aku naik ke tangga yang ketiga, maka celakalah mereka yang mendapatkan kedua orang tuanya, dan mereka sudah tua, salah satunya atau keduanya, namun tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Aku pun mengatakan, amin. Di riwayat Al-Hakim. Begitu juga dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ketika Nabi berada di tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin, kemudian naik lagi Nabi mengatakan amin, kemudian naik lagi Nabi mengatakan amin. Maka kami bertanya, Rasulullah, kami mendengarkan kamu mengatakan amin 3 kali. Maka Nabi mengatakan, ketika aku naik mimbar atau tangga yang pertama, datang Jibril kepadaku dan mengatakan, celaka seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, namun Allah tidak ampunkan dosanya. Maka aku mengatakan amin. Kemudian celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian tidak menyebabkan mereka masuk surga. Aku pun mengatakan amin. Kemudian celakalah seorang hamba yang aku disebutkan di sisinya, kemudian mereka tidak mengucapkan selawat kepadaku. Aku pun mengatakan amin. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan kedua orang tuanya, khusus ketika mereka sudah tua, mereka menyambung tali silaturahimnya di masa-masa dikala mereka sudah lemah, mereka berlemah lembut dengannya, berbuat baik kepadanya, itu merupakan pintu surga, maka hendaklah dijaga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan jangan mensyirikkan dia dengan apapun dan berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya mereka sudah tua, salah satu atau keduanya, jangan mengatakan kalimat ah atau jangan membentak mereka, katakan perkataan yang mulia. Dan tundukkanlah sayapmu kepada mereka dalam kasih sayang dan katakanlah, ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana menyayangi diriku di waktu aku kecil. Jangan katakan ah kepada mereka. Artinya, jangan dengarkan perkataan yang buruk. Bahkan, perkataan ah saja, tentunya itu merupakan di antara adab yang tidak bagus, apalagi membentak mereka berdua dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Tentunya, larangan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, ucapan-ucapan yang tidak indah, merupakan perbuatan yang dicela dalam agama. Namun, hendaklah kita melakukan perkataan-perkataan, mengatakan perkataan yang lembut, yang membuat mereka bahagia dengannya. Begitu juga dianjurkan dan diwajibkan bagi kita untuk senantiasa tawadhu, merendahkan diri kepada orang tua dengan amal perbuatan, dan senantiasa berdoa kepada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka berdua, sampai ketika mereka masih hidup atau dikala mereka wafat, sebagaimana mereka menyayangi kita dikala kita masih kecil. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Mereka bisa melakukan yang terbaik, mendoakan, melakukan kebaikan, berlunak lembut, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, terkhusus dikala mereka sudah tua. Jangan pernah dilalaikan. Jangan pernah mengatakan perkataan yang buruk, membuat hati mereka hancur, mengharamkan mereka dari hal-hal yang semestinya harus kita tunaikan. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan, bahwa celaka seorang hamba yang mendapatkan orang tuanya, salah satunya atau keduanya, namun tidak menyebabkan mereka masuk surga. Tidak menyebabkan masuk surga. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, ini merupakan bentuk bagaimana seorang hamba harus berbakti kepada orang tuanya. Kemudian, itu semua terdapat di dalam dua keadaan. Bisa jadi maknanya, makna daripada hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan seorang hamba, dan ini merupakan di antara bentuk ketika mereka tidak lagi menunaikan kewajibannya. Dan yang kedua artinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka. Menghinakan mereka berdua, melakukan ragi ma'amfun, artinya celaka mereka berdua, yaitu mereka yang dihinakan. Dan kedua-duanya merupakan di antara hal yang diharamkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus disebutkan ketika orang tua mereka sudah berumur, walaupun kewajiban berbakti kepada orang tua semuanya wajib, tapi ketika mereka sudah tua maka kewajiban tersebut sangat ditekankan, karena mereka sudah banyak lagi tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Maka ini merupakan kesempatan seorang hamba untuk berbakti kepada orang tuanya, melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling pantas diterima hukumannya di dunia kecuali mereka yang durhaka kepada orang tuanya, dan Allah pun akan menyiksa mereka di akhirat sana. Begitu juga dengan dosa kezaliman dan dosa memutuskan tali silaturahim. Dan ini menunjukkan bagaimana memutuskan tali silaturahim, kezaliman, adalah dosa yang disegerakan azabnya di dunia, sebagaimana juga nanti di akhirat disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dosa yang paling pantas diterima oleh orang yang melakukannya di dunia, dengan hukuman yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Begitu juga dari Faisalah, dia mendengarkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya menangisnya kedua orang tua adalah termasuk di antara kedurhakaan dan dosa besar apabila tangisan orang tua tersebut disebabkan oleh anaknya. Makanya wajib bagi seorang anak untuk senantiasa memasukkan kebahagiaan kepada orang tuanya, tidak menyebabkan mereka menangis, tidak menyebabkan mereka sedih, tidak menyebabkan hati mereka sakit. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang datang dari Yaman hijrah kepada Nabi dan mengatakan, irji' ilaihima, kembali kepada orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Kalau seandainya menangis adalah bagian daripada dosa besar durhaka kepada mereka, bagaimana dengan yang lainnya? Imam Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi mengatakan di dalam muqaddimah kitab Birrul Walidain, dalam keadaan sedih menukilkan bagaimana keadaan para pemuda di zamannya dalam bentuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Dia mengatakan, aku melihat sebagian orang yang ada di zaman kami, mereka tidak lagi berbakti kepada orang tuanya. Tidak melihat orang tuanya, tidak bersama orang tuanya. Mereka mengangkat suara di depan ayahnya, di depan ibunya. Seolah-olah mereka tidak meyakini ketaatan itu merupakan kewajiban. Mereka memutuskan tali silaturahimnya yang telah diperintahkan. oleh Allah untuk menyambungnya. Dan Allah melarang untuk memutuskannya. Dan bahkan mereka meninggalkan orang tuanya. Sehingga mereka lebih kepada sesuatu yang kasihan melihatnya. Mereka tidak lagi percaya dengan pahala bersedekah kepada orang tua, melakukan kebaikan terhadap mereka berdua. Mereka tidak lagi ingin melakukan kebaikan terhadap orang tuanya. Seolah-olah syariat akal tidak lagi berguna bagi mereka. Dan ini merupakan di antara bentuk yang menyimpang daripada akal sesungguhnya. Yaitu ketika seseorang tidak lagi mendapatkan bakti daripada orang tuanya. Dan apa yang dirasakan oleh Imam Ibnu Jauzi pada zamannya juga ada di dalam setiap zaman. Akan tetapi kewajiban kita adalah bagaimana saling memberikan nasihat, terutama kepada para pemuda, mengingatkan mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana ancaman bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya, dengan senantiasa mendoakan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang baik dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama anak-anak yang berbakti kepada orang tua, mendapatkan kebaikan dari mereka, dan semoga Allah menjaga orang tua kita di dunia dan juga menjaga mereka di akhirat sana. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Badar hafizahumullah, di mana pada kesempatan sore hari ini kami pilihkan Ahadisul Akhlak sebagai kajian yang kita murojaah kembali dari pembahasan Birrul Walidain bagian yang ketiga, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita, pengingat bahwasanya orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendoakan, menjaga, dan memberikan makan kepada kita semuanya adalah orang tua yang wajib kita bakti kepada keduanya, dan memberikan motivasi pula kepada kita agar mengingatkan, menasihatkan, mengamanatkan kepada putra-putri kita nanti tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahmi orang tuanya dengan saudara-saudaranya, berinfak dan berbuat baik, merawat keduanya ketika mereka masih hidup, keadaan tua renta, banyak penyakit yang menimpa, bersabar merawatnya, dan hal tersebut senantiasa kita ingatkan dalam diri hati kita maupun anak-anak kita agar terus terngiang bahwasanya birrul walidain adalah perkara yang penting, perkara yang wajib kita tunaikan kepada orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan berkahi kehidupan kita dan anak-anak kita nanti. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an di 100.1 FM.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf.
5: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

0: تَسْتَهْزَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ.
1: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتي

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ia berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muf?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man yati bisolah." Ya. Orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wa yati wa qad syatama hada. Wa daraba hada wa safaqa dam." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadza min hasanati wa hadza min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan solehnya itu. Ya. "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezoliman yang tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolim ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumma furiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain?" Dia punya hutang tidak? Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum." Kalian saja yang mensolati. Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya. Hadis itu sahih di Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW enggak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni, kata Rasulullah, semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illa dain." Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada temannya hanya karena kita kan sudah sama-sama ngaji ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. maafkan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya akhi. Maka ya akhul Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhul Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nas'alullah, salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaAllah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat, gak bahagia, makan gak enak, dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanallahi wabihamdihi, syadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
0: Mutiara Salaf.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya." Riwayat At-Tirmidzi. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala khabadah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Yala Qurandi Alsi. Dan kami informasikan qadarullah wa masyafa'al beliau berhalangan untuk melanjutkan pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian dalam format rekaman, ketetapan Allah dalam menolong mukmin. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Al-Burhan min Qasasil Quran, sebagaimana yang sudah dijelaskan, kitab ini berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dari kalangan ulul azmi. Para nabi dan rasul itu ada dari kalangan ulul azmi, ada selain dari ulul azmi. Dan kita akan membahas kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi pahala, dan dengan ilmu semoga Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat kelak. Pada kesempatan ini antum buka halaman 100. Halaman 100 langsung ke masalah tentang sunan atau ketetapan-ketetapan Allah yang tidak berubah, tidak akan digantikan. Ya. Ibadallah, wallahu azza wa jalla fi nasril mu'minina ala a'daihim sunanun la tatabaddalu wa la tataghayyar. Penulis rahimahullah mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, Allah Azza wa Jalla dalam menolong kaum mukminin memiliki sunan, ya, ketetapan-ketetapan yang tidak akan berubah. La tatabaddalu wa la tataghayyar. Jadi Allah dalam menolong kaum mukminin melawan a'daihim, maksudnya musuh-musuh mereka, itu ada sunnah-sunnahnya. Maksudnya ada ketetapan-ketetapannya. Ketetapan-ketetapannya apa saja disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, ada 3. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, yang artinya dan merupakan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ini ketetapan yang pertama, sunnatullah yang pertama. Dan ini tidak akan berubah. As-sunnatus tsaniyah, ketetapan yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian yang ketiga, as-sunnatus tsalitsah, ketetapan yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallau, artinya jika kamu berpaling, Yastabdil qauman ghairakum. Niscaya dia, maksudnya Allah, akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Surat Muhammad ayat 38. Ini sunnah-sunnah, ketetapan-ketetapan yang pasti, yang tidak akan pernah berubah. Yang pertama, pasti Allah akan menolong orang yang beriman di atas musuh-musuhnya. Ini kepastian. Ini ketetapan atau sunnatullah yang pertama. Oleh karena itu, jangan kita khawatir, jangan bersedih hati, jangan sempit. Orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca ayat-ayat serta hadis-hadisnya. Ketetapan yang kedua yang harus kita yakini diambil dari surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya bagaimana? Artinya kita harus mengubah diri kita dari tidak baik menjadi baik, dari yang tidak taat menjadi taat, dari jahil menuju kepada ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan sangat jelas sekali di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong, tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Ini ketetapan Allah, sunnatullah yang keberapa? Yang kedua. Artinya, kalau kita ingin menang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita. Jadi Allah menegaskan di sini, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kalau kita sholatnya masih di rumah, untuk laki-laki ya, kita ubah sholatnya di mana setelah itu? Di masjid. Di masjid. Bagi yang belum sholat, sholat. Bagi yang sholatnya di rumah, sholat di masjid bagi laki-laki. Ya, kemudian kita perintahkan keluarga kita untuk menjaga syariat Allah. Istri pakai jilbab, anak wanita pakai jilbab. Perbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ketetapan yang kedua. Ketetapan yang ketiga, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Apabila kalian berpaling, Allah mengganti kalian dengan kaum selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak seperti kamu, tidak seperti kalian. Kalau kita tidak mau berjihad, tidak mau taat sama Allah, kita akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Ini sunnatullah. Agama Allah pasti menang. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan atau akan mengutus orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang buruk. Nah, ini ancaman. Kalau kalian berpaling, Allah enggak butuh. Ya. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. yang lebih baik, yang tidak seperti kalian, tidak seperti kita. Mungkin kita malas-malasan, kita jauh dari Allah, akan diganti. Nah, sebelum itu terjadi, kita perbaiki diri. Kita belajar agama, kemudian kita amalkan agama dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, ibadallah, ta'alu bina lin'aisha ma'a hadhihi sunan liyahlaka atau liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Wahai hamba-hamba Allah, marilah kita hidup memahami ketetapan-ketetapan ini agar orang yang binasa itu binasa di atas bukti yang nyata dan orang yang hidup itu hidup di atas bukti yang nyata. Taib. Kemudian di sini disebutkan tentang sunnah yang pertama, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, as-sunnatul ula, ketetapan yang pertama beliau bahas, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. Jadi yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang betul-betul menghunjam di hati, ya, bukan iman lisan. Ibadallah, ja'atil adillatu fil kitabi wa sunnati tubashiru anna al-ghalabata wa tamkina wa al-nasra wa al-zuhura wa al-mustakbala lil-islam wa al-muslimin. Wahai hamba-hamba Allah, telah datang dalil-dalil dalam Al-Kitab dan As-Sunnah yang berikan kabar gembira bahwa kemenangan, kejayaan, pertolongan, ya, az-zuhur ini bisa diterjemahkan dengan dominasi, wal mustaqbal dan masa depan, lil islami walil muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Ini harus kita yakini, masa depan itu milik Islam dan milik kaum muslimin. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengimani hal ini. Dalilnya banyak, dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annal mustaqbal lil islami wal muslimin, masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Dalilnya yang pertama beliau sebutkan surat Al-Mujadalah ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyun aziz. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah habarkan pada kita bahwa Allah itu pasti akan memenangkan kaum mukminin. Kemudian dalil yang kedua, surat As-Saffat ayat ke-173. Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya bala tentara kami merekalah yang pasti menang. Ya. Ini keterangan semua dari Allah, ikhwannya Allah menyatakan bahwa an-nasr, kemenangan itu milik Islam dan kaum muslimin. Berikutnya surat Ghafir ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Ini juga dalil tentang apa yang kita bahas dari sunnah yang pertama, dari ketetapan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang yang beriman. Masa depan milik Islam dan kaum muslimin. Kemudian surat Ar-Rum ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin," dan adalah hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. Ini judulnya kan? Kemudian surat At-Taubah ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk. Maksudnya Al-Qur'an, ilmu. Dan agama yang benar. Wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi. Sangat jelas sekali Allah berfirman di sini, agar atau untuk dimenangkannya atas segala agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Ya, jelas sekali Allah bilang liyudhhirahu 'alad-dini kulli, pasti dimenangkan oleh Allah. Surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah kami tetapkan, telah kami tulis dalam kitab Zabur, ini sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan diwariskan, dipusakai, diwariskan. Diwariskan kepada siapa? Hamba-hambaku yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Kaum mukminun. Jadi ini janji Allah. Dan Allah pasti mengabulkan dan menunaikannya. Kemudian surat An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar, mengganti apa? Mengganti keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, menjadi aman sentosa. Tapi syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada-Ku saja, tidak berbuat syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang kafir setelah itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Banyak sekali ayatnya, ikhwan ya. Annal mustaqbalil Islam. Masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Ini yang membuat kita optimis bahwa Islam dan kaum muslimin akan memenangkan peperangan, memenangkan, dan dunia akan dipenuhi dengan keadilan dari oleh Islam dan kaum muslimin. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Artinya sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat. Kemudian Allah sebutkan menunaikan zakat. Dan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi ini sunnah yang pertama, ikhwan ya. Sunnah yang pertama. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke hadis-hadis. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baca, kita ngaji ya. Ngaji ayat-ayat Allah, kemudian ngaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang al-mustaqbal lil Islam. Masa depan itu milik Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau bersabda, innallaha zawa liyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha ma zuwiya li minha. Sesungguhnya Allah telah melipat, Allah telah melipat, ini mengumpulkan dan menyatukan bumi untukku, kata Rasul, sehingga kata Rasul aku dapat melihat, melihat apa, masyariqaha wa magharibaha, belahan timur dunia dan belahan barat dunia. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya blugu mulkuha ma zuyali minha, sesungguhnya kekuasaan umatku itu akan mencapai apa yang telah dilipatkannya untukku darinya. Jadi Islam ini akan memasuki semua negeri. Jadi al-mustaqbal lil Islam. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wa an-nahar wa la yatruku Allahu baita madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi 'azizin aw bi'dhilli dhalilin 'izzan yu'izzu bihil Islam wa dhullan yudhillu bihil kufra. Jadi kita baca semua hadis-hadisnya, ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, yakni agama ini, perkara ini, pasti akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Ada enggak yang tidak dicapai oleh malam dan siang? Tidak ada. Rasulullah SAW menegaskan, Islam ini akan mencapai semua dunia. Seperti siang malam itu mencapai dunia. Semuanya disapu oleh Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan Allah wala yatrukullah baita madarin wala wabar illa adkhalahu Allah hadzal din, subhanallah. Dan Allah tidak akan membiarkan satu pun rumah dari tanah liat maupun dari bulu. Rumah yang terbuat dari tanah liat atau rumah yang terbuat dari bulu, melainkan Allah akan memasukkan ke dalamnya agama Islam ini. Subhanallah. Melainkan Allah pasti memasukkan agama Islam ini ke rumah ini. Semua rumah dimasuki Islam. Kemudian kata Rasul, dengan kemuliaan orang yang mulia, bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin, atau dengan kehinaan orang yang hina. Izzan yu'izzu bihil Islam, suatu kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam. Wa dhullan yudhillu bihil kufra, dan suatu kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Kita baca banyak ya. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, takunun nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha Allahu idza sya'an yarfa'aha. Masa kenabian, kata Rasul, akan ada di tengah-tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya atau mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. masa kenabian ada. Habis itu Allah angkat. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada kekhilafahan yang berjalan di atas minhaj, metode kenabian. Fatakunu ma syaa Allah an takun, summa yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan 'adha, fayakunu ma syaa Allah an yakun, summa yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'aha. Kemudian akan ada kerajaan yang menggigit, mulkan 'adha, disifati oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ada kerajaan nanti. Tapi kerajaan ini sistemnya turun-menurun, akhi. Ya, menggigit raja ini. Jadi sistem monarki. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan jabriyan. Kemudian akan ada kekuasaan yang memaksakan kehendak. Rasulullah SAW habarkan ada kekuasaan jabriyan, kekuasaan yang diktator. Ini perjalanan hidup manusia ini, ya. Fatakunu masya Allah an takun. Fatakunu masya Allah an yakun. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki. Thumma yarfa'uha Allahu idza sya'an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati. Kemudian akan ada kembali kekhalifahan yang berjalan di atas minhaj nubuwah. Thumma sakata. Kemudian Nabi diam. Ini menunjukkan nanti ada kekhilafahan ala minhaj an-nubuwah. Thumma sakata. Kemudian diam. Ini dalil al-mustaqbal lil-Islam. Masa depan itu untuk Islam. Ya. Ibadallah. Syekh berkata, ya, hamba-hamba Allah, adillatun minal kitabi wa sunnah tubashiru anna at-tamkina wan nasra al-mustaqbal lil-islami wal muslimin. Dalil-dalil dari kitab dan sunnah memberikan kabar gembira bahwa at-tamkin, kejayaan, wan nasr, kemenangan, al-mustaqbal, masa depan untuk siapa? Lil-islami wal muslimin. Ah, kita sambut hadis-hadis ini. Ya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu enggak suka. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Walau karihal munafiqun, walaupun orang-orang munafik tidak suka. Ketidaksukaan mereka tidak bisa menghalangi kemenangan kaum muslimin. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu akan berusaha mati-matian, ya, mati-matian mereka untuk menghalangi Islam dan kaum muslimin. Tetapi Allah yang berkehendak. Ya, masa depan untuk siapa? Islam dan kaum muslimin. Ya. Taib. Kemudian Syekh berkata di sini, ikhwan, ibadallah, wa hadha an-nasr daiman ya'ti ba'da as-sabr. Pertolongan Allah, ya, itu akan datang setelah kesabaran. Nah, kemenangan, pertolongan Allah akan datang setelah kesabaran. Daiman itu selalu. Allah Ta'ala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablik, sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Ini dalilnya. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Para nabi saja diuji, akhi, diuji, didustakan, kemudian mereka disakiti, ya, diganggu, dianiaya. Tapi Allah habarkan fasabaru, mereka sabar. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Ini menunjukkan pertolongan itu datang setelah sabar. Allah Ta'ala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablik, sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Ini dalilnya. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Para nabi saja diuji, akhi, diuji, didustakan, kemudian mereka disakiti, ya, diganggu, dianiaya. Tapi Allah habarkan fasabaru, mereka sabar. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Ini menunjukkan pertolongan itu datang setelah sabar. Jadi sabar itu sebuah keharusan.

sakiti, ya, diganggu, dianiaya. Tapi Allah habarkan fasabaru, mereka sabar. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Ini menunjukkan pertolongan itu datang setelah sabar. Jadi sabar itu sebuah keharusan. Lalu ngelihat orang yang gak sabar gak pantas mendapatkan pertolongan Allah. Ini pelajaran buat kita semua. Kita harus sabar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran pada kita semua. Kemudian Allah berfirman, wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul kami. Kemudian kita lihat di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda, wa'alam annan nasra ma'as-sabr, ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan bersama kesabaran. Wa dzalika li anna an-nasra 'ala al-a'da yasbiquhu imtihan wa ibtila wa shiddah wa tamhis. Betul, akhi. Subhanallah. Karena kemenangan atas musuh didahului dengan apa? Dengan imtihan, ujian. Ibtila, cobaan, shiddah, kesulitan, tamhis dan penyaringan. Tamhis itu seleksi. Antum ingat waktu perang Uhud, awal yang mau berangkat perang itu berapa jumlahnya? 1000. Kemudian terseleksi di situ. Yang 300 mundur. Yang 300 ini kaum munafikun. Sehingga yang berperang cuma orang-orang yang beriman semua. Terseleksi, tamhis. Nah, kemudian setelah perang Uhud, lagi sakit-sakitnya, lagi capek-capeknya, itu Rasul perintahkan untuk perang Hamra'ul Asad. Ya. Dan itu perintah Allah tentunya. Malaikat Jibril mendatangi Rasul SAW, apakah engkau meletakkan senjata engkau? Iya, kata Malaikat Jibril, saya belum. Kemudian Rasul perintahkan para sahabat untuk mengarah ke Hamra'ul Asad. Itu akhi, sahabat itu tidak ada yang nolak. Dalam keadaan payah. Sampai ada dua orang itu, dua-duanya sakit. Sakit, kena luka. Banyak. Ya, itu sampai satunya jalan terjatuh lagi, dipegang, terjatuh lagi, berjalan ke Hamra'ul Asad. Dan Rasul berkata, tidak ada yang ke Hamra'ul Asad kecuali yang perang Uhud. Disaring oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang sabar sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Makanya iman itu penting. Ya, pendidikan iman, Islam itu penting. Walaupun kita lihat para sahabat itu, kalau dari sisi perawakan, antum melihat Abdullah bin Mas'ud kan kurus, kakinya kurus. Ya, dan kuda-kudanya para sahabat kan kecil, orang Arab. Dibandingkan kuda-kuda orang Eropa. Tapi ketika perang itu, seperti yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka memiliki kekuatan seperti gunung. Tapi orang-orang kufar dari kalangan Romawi itu seperti apa? Melempem. Walaupun badannya gede-gede, kudanya gede-gede kalau dibandingkan ya dengan kuda Asia. Nah itu. Dari sini ikhwannya Allah menyatakan kekuatan iman itu jauh di atas daripada hanya fisik semata. Iman. Jangan kira badan kecil itu bisa dikalahkan sama badan yang gede. Belum tentu. Kalau dalam peperangan, ya, badan yang kecil ramping melesat akhi. Kayak kijang. Ya tidak.

0: Oh, bahasa Cirebonnya lempon kalau yang gede-gede. Lempon. Ya. Apalagi, tapi semuanya dengan iman, akhi. Besar kecil itu kalau sudah ada iman, masya Allah ya. Jadi iman itu lebih penting. Belajar agama, memperdalam agama supaya iman kuat, ngerti ilmu din, ya, supaya tidak melempem. Kemudian surat Al-Ankabut ya, ayat ke-1 sampai 3. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kemudian Allah berfirman di surat Muhammad ayat 31, Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji pula berita-berita tentang kamu. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Walau yasha'ullahu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum biba'd. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Gampang bagi Allah untuk membinasakan orang kafir. Gampang tidak? Gampang. Ya. Walakin akan tetapi, ada hikmah di sini, akan tetapi Dia membiarkan mereka, Allah membiarkan mereka untuk menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ternyata untuk diuji. Yang ujinya siapa? Allah. Allah lihat nanti kita sabar atau enggak sabar. Nah, itu. Ya. Kalau bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang yang durhaka sama Allah sangat mudah sekali. Antum bisa lihat Nabi Nuh sekali doa habis semua. Allah Subhanahu wa taala ngirimkan apa? Banjir. Sekali doa saja. Subhanallah. Tapi sabarnya luar biasa Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah selama 950 tahun. Subhanallah. 950 tahun. Pengikutnya sedikit di bawah 100, enggak lebih dari 100. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan di bawah dari itu, sedikit. Ya, makanya menilai dan melihat keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah orang. Ya, tapi dilihat dari si dai ini. Dia berada di jalan Allah atau tidak? Kalau berada di jalan Allah, enggak peduli berapapun mengikutnya. Satu pengikutnya apa? Dua atau tiga? Atau sedikit? Ya. Dia yang jelas harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti jumlah banyak kalau tidak berubah? Ya, kalau gitu-gitu saja. Nah. Atau seperti buih, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin nanti itu gusta ka gustai as-sail, seperti buih. Ya, buih di ombak. Para sahabat bilang, apakah di saat itu kita sedikit? Kata Rasul, tidak. Bal antum kathir. Kalian banyak. Apa penyakitnya? Wahn. Hubud dunia wa karahiyat al-maut. Cinta dunia dan takut mati. Baik, surat Al-Baqarah ayat ke-214 ya. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah inna ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Mata Nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah?" Ala, ketahuilah, ingatlah, "Inna Nasrullahi qarib," sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi mereka digoncang dengan berbagai macam ujian. Ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, digoncang berbagai macam goncangan. Tapi hamba-hamba Allah, kaum mukminin, sabar. Sabar, ya. Nah, ini yang bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang betul-betul ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ikhwan Allah muliakan, itu peristiwa perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kondisi kaum mukminin yang berada dalam kesulitan. Di surat Al-Ahzab bisa kita baca, ya.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan bersama Ustaz Abu Yala Qurandi LC di kesempatan malam hari ini, sebagai ganti yang sedianya beliau menyampaikan lanjutan pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran. Qadarullah, beliau berhalangan dan kami hadirkan dari ketetapan-ketetapan Allah dalam menolong mukmin. Semoga bermanfaat dan Allah mudahkan usaha kita dalam rangka memurojaah pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yala Qurandi LC di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kita lanjutkan untuk menyimak kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
8: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر على يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا وإياك والعجلة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجل، يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة، إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخر الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقل إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
7: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
9: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
10: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan memberikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa, tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa, ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi, doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia, sesuai dengan apa yang diminta. Atau, pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau, akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu aalam.
11: Fatwa mukhtar.
12: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
13: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
14: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
13: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
15: menjaga harga diri,
13: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
15: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
13: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
15: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
13: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
15: Itulah tujuan mukmin bekerja.
14: Bagaimana mukmin bekerja?
15: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
13: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
15: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
16: Allahu Akbar, Allah.
15: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
17: Roja menebar cahaya sunnah.
18: Qala Rasul
19: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
18: manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
20: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
21: Al-Quran.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi, wa sallu bil laili wan nasuniyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, adidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma, zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah. Dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-azim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. القرآن

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kembali untuk kita simak, kita murojaah pelajaran dari Adabul Mufrad bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhallahu Ta'ala dari bab hadis yang ke 976 hingga 980 tentang memberi salam, bab yang ke 448. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran, untuk mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan petunjuk itu kepada kita, maka kita gak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, dia mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kata Allah, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, hendaklah kalian meminta hidayah kepada aku, pasti aku kasih hidayah. Maka semoga Allah Azza wa Jal menetapkan hati kita di atas agamanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita sampai ke bab qiyam ar-rajul lir-rajul ta'ziman. Bab berkaitan dengan berdirinya seseorang untuk orang lain. Dia berdiri untuk orang lain sebagai bentuk penghormatan. Itu saja tujuan dia berdiri. Dia berdiri bukan karena untuk membantu, bukan karena untuk menolong, atau memberikan pelayanan, atau untuk menyambut tamu yang sedang datang, atau untuk memuliakan dan mendudukkannya, atau untuk mengucapkan salam kepada orang tersebut, untuk berjabatan tangan, untuk memeluknya. Ini hanya berdiri saja. Orang itu datang, berdiri. Orang itu duduk, duduk. Apakah para sahabat Nabi tatkala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, masuk ke sebuah majelis, apakah para sahabat semuanya berdiri hanya untuk menghormatin beliau yang sedang datang? Tidak. Di hadis ini, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حبيب ابن شهيد قال سمعت أبا مجلز يقول إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن زبير قعود فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. Ini cerita Abu Mijlas. Dia mengatakan bahwa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sepertinya pada saat itu dia adalah khalifah, keluar menuju ke majlis. Mungkin mereka sedang duduk nunggu khalifah datang. Maka datanglah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di majlis itu ada Abdullah bin Amir dan ada Abdullah bin Zubair sedang duduk. Ketika Muawiyah datang ke majlis itu, subhanallah, Ibn Amir berdiri. Bukan untuk menyambut Muawiyah, bukan untuk bersalaman dengan Muawiyah, hanya berdiri sebagai bentuk penghormatan. Abdullah ibn Zubair duduk. Wa kana arzanahuma. Dan Abdullah ibn Zubair adalah orang yang lebih bijak dan lebih mulia. Dia duduk. Dia tidak bersendiri seperti berdirinya Abdullah ibn Amir. Maka kemudian Muawiyah menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam demi untuk membenarkan sikap Abdullah ibn Zubair. Karena kadangkala manusia yang tidak punya ilmu akan memandang bahwa sikap Abdullah bin Zubair yang tatkala Muawiyah datang dia tetap duduk tidak berdiri dianggap ini tidak etis. Maka Muawiyah menyampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man sarrahu an yamthula lahu an-nasu qiyaman atau lahu ibadullah qiyaman, barang siapa yang bergembira, yang senang orang-orang berdiri untuk dirinya, dia senang, apa hukumannya? Fal yatabawwa mabaitan minan nar, maka hendaklah dia menempati rumah dia di neraka. Ini orang senang. Orang-orang berdiri buat dirinya. Bahkan ada yang memerintahkan orang-orang untuk berdiri. Maka hendaklah kita tahu diri. Belajar lebih dalam lagi. Bahwa ternyata ada yang dianggap oleh sebagian manusia sebuah etika yang mulia, ternyata diancam masuk neraka. Bagaimana dengan kondisi yang berdiri? Ya, yang diancam ini bukan yang berdiri, tapi yang suka orang berdiri untuk diri. dan biasanya mereka adalah orang-orang besar, para pejabat-pejabat. Maka hendaklah siapa yang bisa menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, dan dia menyukai orang-orang berdiri untuk dirinya, sampaikan kepada mereka. Jangan. Engkau jangan suka itu. Kalau engkau suka, ada tempat tinggal yang menanti. Baik, kita akan masuk ke bab baru. Babu Bad'is Salam. Bab tentang permulaan salam. Gimana ceritanya kok manusia itu saling mengucapkan salam? Dan kenapa kok salamnya manusia itu berbeda-beda? Sebenarnya sejak kapan sih ada ucapan selamat ketika berjumpa, ketika bertemu? Maka di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kronologi salam di antara manusia. Apa kata Al-Imam Bukhari? Haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. Di hadis Abu Hurairah ini, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, Allah menciptakan Adam dalam wujud yang tingginya 60 hasta. Berapa? 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Jadi kemarin ana sempat ngobrol sama kawan di mobil tentang prinsip-prinsip barat yang mereka menyebutkan, ya, manusia ini sudah ada atau bumi ini sudah ada sejak berapa miliar tahun yang lalu, ya. Kemudian ada konsep yang bercerita tentang revolusi, lalu ditemukannya fosil-fosil orang kuno di zaman dulu. Ingat, manusia pertama itu Nabi Adam. Yang tingginya 60 hasta. Kira-kira 28 meter. Kurang dikit. Dan bicara dinosaurus, yang sampai hari ini masih saja mereka menyatakan, menemukan fosil dinosaurus yang namanya ini, namanya itu, yang umurnya entah sudah berapa juta tahun, kata mereka. Nabi Adam dibandingkan dengan dinosaurus yang paling tinggi, itu dijewer kupingnya sama Nabi Adam. Dikatakan bahwasanya dinosaurus paling tinggi itu 18 meter mungkin. Jadi 10 meter di bawahnya Nabi Adam. Dan kita tahu kira-kira apa hewan ternak yang ada pada waktu itu. Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan aantum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah menciptakan bumi ini dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, ada sungai, ada rumput, ada pepohonan. Untuk apa semuanya? Mata'an lakum, kesenangan buat kalian dan buat hewan ternak kalian. Mana manusia menemukan hewan ternak yang besar? Kambing yang dipotong sama yang ketika Habil dan Qabil berkorban, Habil mengorbankan seekor kambing. Seperti apa besarnya kambing itu? Maka ketahuilah, ada konsep-konsep, ada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan diagnosa dari orang-orang yang kurang tepat. Boleh jadi mereka orang-orang ateis yang tidak percaya dengan ketuhanan, yang tidak percaya bahwa manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam dengan tinggi yang disebutkan dalam hadis yang baru saja kita baca, 60 hasta. Summa qala, kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, idhab, pergilah engkau. Pergi ke mana? Fasallim ala ulaika, engkau ucapkan salam kepada mereka yang ada di situ. Siapa mereka? Nafar minal malaikati julus, beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami' ma yuhayyunaka bihi, engkau simak bagaimana ucapan selamat dari mereka. Kita lihat ya, ini ucapan selamat yang pertama ada di bumi. Ketika itu masih di surga Nabi Adam alaihissalam. Lalu kata Nabi Adam, Allah mengatakan itulah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak keturunanmu. Faqala, Nabi Adam berkata, assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Ditambahin sama malaikat wa rahmatullah. Fakullu man yadkhul jannah, dan semua yang masuk surga kelak akan berada dalam gambaran Nabi Adam. Namun falam yazal yanqusul khalqu hatta al-an. Perawakan manusia itu berkurang, berkurang, berkurang sampai seperti hari ini yang kemudian menetap. Sudah seperti ini wujud manusia. Kalau ada orang lebih 2,5 meter, waduh, udah tinggi banget dalam panjangan manusia. Tapi dulu 60 hasta. Jemaah rahimakumullah, inilah cerita awal dari salam. Kalau kita memperhatikan ucapan selamat yang ada di antara manusia, kok beda-beda ya? Ada yang kata-katanya bagus, tapi tidak standar dengan salam yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Ada yang kata-katanya menyimpang. Padahal semuanya itu keturunannya Nabi Adam, yang mana pastinya Nabi Adam akan mengajarkan hal itu kepada anak keturunannya. Karena Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mendatangi malaikat. Kemudian dipesani oleh Allah, itulah ucapan selamatmu dan ucapan selamat anak-anak keturunanmu. Dan alhamdulillah hanya umat Islam yang menjaga salam itu. Artinya salam ini seharusnya adalah salamnya Nabi Nuh bersama kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan semua Nabi sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun mereka yang buat-buat salam, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang terpedaya dan tertipu oleh siapa? Oleh syaitan dan bala tentaranya. Dikasih pandangan bahwa ini adalah ucapan salam yang paling indah ya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau terbiasa dengan budaya dan tradisi bangsa Arab dalam mengucapkan salam. Mereka mengatakan im sabahan umpamanya. Tapi setelah beliau menjadi Rasul, maka beliau menyampaikan bahwasanya assalamualaikum adalah ucapan salam yang sudah Allah tetapkan untuk Nabi Adam dan untuk seluruh umat manusia yang merupakan anak keturunan Adam alaihissalam. Jadi semua kelak orang akan masuk surga itu dalam bentuknya Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah hadis, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadkhulu ahlul jannatil jannah. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam musnadnya, penghuni surga akan masuk surga jurdan murdan bidan ji'adan mukahalin. Manusia nanti akan masuk surga dalam kondisi ya tidak ada bulunya. Dia seperti ya memang dia keluar dari kuburnya dalam kondisi seperti diciptakan. Cuma ketika mereka masuk surga dalam kondisi ya tidak berbulu. Rambutnya bergelombang. Ada celak di matanya. Abna'u thalathin wa thalathin. Mereka berumur 33 tahun. Ala khalqi Adam. Seperti penciptaan Adam. Situna zira'an fi ardi sab'i adru. Ke atasnya 60 hasta, ke sampingnya 7 hasta. Seperti itu kelak. Sedangkan penghuni neraka akan lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Kenapa seperti itu? Agar mereka merasakan azab. Kita tahu kalau ada cicak yang dilemparkan dari atas ke bawah atau jatuh ke bawah, dia jatuh kemudian dia bisa lari. Kalau yang jatuh dari atas kucing masih bisa. Anggap jatuh dari 5 meter. Kalau yang jatuh itu gajah, maka dia jatuh dan tidak akan bisa berdiri. Bagaimana kalau yang jatuh itu orang yang besar, yang giginya seperti gunung Uhud. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ahibati fillah. Ini adalah cerita awal dari ucapan selamat. Yang seharusnya kita berusaha untuk mengamalkan. Di Indonesia mungkin mulai muncul orang ketika mengucapkan salam itu, dia mengucapkan salam dengan berbagai macam bentuk yang bahasanya berbeda-beda, maknanya juga beda-beda. Mungkin sebagian maknanya kurang tepat dan tidak sesuai. Tapi itu dilakukan. Karena orang banyak gak tahu cerita salam. Salam yang pertama adalah salamnya Nabi Adam kepada malaikat, dan malaikat membalasnya. Itu yang seharusnya diamalkan. Tapi ketidaktahuan menjadikan manusia menyalahkan, merubah, mengganti. Padahal yang dibuat oleh mereka, yang dijadikan ganti oleh mereka, sejatinya sesuatu yang salah. Taibah. Di bab yang selanjutnya, 448, ini babu ifsya islam. Jadi semua bab setelah bab tadi, cerita awal mula salam. Sebentar lagi kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan adab-adab, etika, etika dalam bersalam. Taib, di bab yang kita akan baca, bab ifsya islam, bab tentang perintah untuk menyebar luaskan salam. Maka di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid an Qinan ibn Abdullah An-Nahmi an Abdurrahman ibn Ausaja anil Bara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afshu salam taslam. Ini hadits Al-Bara Ibn Azib. Al-Bara meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, tebarkan salam di antara kalian, kalian akan selamat. Tebarkan salam. Jadi jangan sampai kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Khususnya kepada orang yang kita jumpai, baik di rumah, atau di kantor, atau di tempat kerja kita yang lainnya, tebarkan salam. Dapat apa? Dapat selamat. Keselamatan ini menjadi tujuan dan target hidup manusia. Di proyek-proyek besar ditulis utamakan keselamatan. Naik mobil, ada sabuk yang dikenal dengan safety belt atau safe belt atau anak lupa, sabuk pengaman. Kenapa? Karena orang ingin selamat. Kemudian di mobil dikasih yang namanya apa, kalau tabrakan dia akan, ya, orang cari selamat. Dan di antara pintu jalan mencari keselamatan adalah dengan menebarkan salam. Terkadang kalau kita salam sama orang, orang itu jadi kaget. Kapan? Apa kita pernah ketemu ya? Padahal enggak. Nabi memerintahkan untuk menebarkan salam khusus kepada sesama kaum muslimin. Dan salamnya, assalamualaikum. Selamat kalian. Dan tidak disebutkan selamat dari apa, yang jelas selamat dari semuanya yang dikhawatirkan dan ditakuti. Dan salam ini akan menyebabkan cinta dan kasih sayang. Adanya perasaan aman ketika berjumpa dengan orang yang menebarkan salam. Di hadis yang selanjutnya, di bab yang sama, di hadis 980, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Ubaid qala haddatsana ibnu Abi Hazim wal Qa'nabi. Ini gurunya Muhammad ibn Ubaid, ada dua di sini. An Abdul Aziz anil Ala an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمن. Kalian enggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Enggak bakal. Allah sudah punya ketetapan. Seperti ketetapan manusia kadang-kala membuat ketetapan, enggak boleh masuk Indonesia kecuali dengan visa. Ada visa on arrival. Ada visa mungkin yang diurus sebelum datang. Tapi untuk surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Karena muncul sebuah pemikiran menyimpang yang mengatakan semua agama sama dan semua bisa masuk surga. Enggak. Ada neraka. Oh iya, buat orang jahat. Tahukah engkau bahwa orang yang paling jahat adalah yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ulaika hum syarrul bariyah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika haji, beliau diperintahkan untuk menyeru di haji wada ya. Para sahabat juga disuruh untuk mengumumkan. Abu Hurairah mengatakan, hatta sahila sauti, sampai suaraku habis. Aku menyeru, mengatakan kepada mereka, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Nggak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Lainnya minggir. Kemana? Ke neraka. Loh, itu kan klaim umat Islam. Nah, kita umat Islam mengatakan itu. Apa dasarnya? Al-Quran. Sunnah Nabi SAW. Sirah Nabawiyah. Kenapa Nabi capek-capek berdakwah? Mengirim para sahabat untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Yang kau datangin adalah orang yang memiliki Alkitab. Yahudi atau Nasrani. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Kalau mereka taat, suruh mereka sholat. Kalau mereka sudah sholat, suruh mereka menunaikan zakat. Jadi enggak ada yang ceritanya masuk surga kecuali nafsun mu'minah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, "Wa la tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya. Di antara pupuk keimanan yang menyebabkan iman semakin kokoh adalah dengan saling mencintai. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Dan kita tahu tempat cinta itu di hati. Tapi ada amalan yang menumbuhkan cinta, menyuburkan kasih sayang. Apa amalan itu? Nabi kasih tahu para sahabat. Sebuah amalan yang akan mengusir namanya kebencian, permusuhan, iri, dengki, dendam. Kalau kalian amalkan ini, kalian akan saling mencintai. Ala adullukum ala ma tuhibbuna bihi. Apakah kalian mau aku kasih tahu amalan yang dengannya ala ma tahabbuna bihi, kalian akan saling mencintai. Di riwayat lain dikatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu. Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Apa amalan itu? Tebarkan salam di antara kalian. Para sahabat, bala ya Rasul, tentu kami mau. Apa amalannya? agar masuk surga. Syarat masuk surga beriman. Tidak dikatakan beriman sampai saling mencintai sesama muslim. Terus bagaimana mencapai cinta? Sedangkan manusia itu, ya kalau gak kenal, gak tahu, ya kita gak peduli. Saudara-saudara kita sekarang yang ada di berbagai daerah bencana, mereka saudara kita. Kita cinta sama mereka. Apa yang kita bagikan buat mereka? Maka dikatakan di sini, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini dalil yang begitu gamblangnya bahwa menebarkan salam itu akan menumbuhkan cinta. Dan cinta menumbuhkan iman. Dan iman akan mengantarkan pemiliknya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini disebutkan perintah agar kita menebarkan salam. Taib. Ahibati fillah. Orang yang menebarkan salam di hadis yang pertama tadi berkaitan dengan afsyus salam taslamu, tebarkan salam kalian akan selamat. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu akan selamat dari hukuman atau hal-hal yang menakutkan nantinya. Di hadis kedua disebutkan bahwasanya menebarkan salam adalah nikmat dan surga. Dan ini memiliki pahala yang besar. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menggabungkan dalam menyampaikan urusan agama ini dengan iming-iming. Dengan janji dan kabar gembira. Dan dengan ancaman. Sehingga orang itu jadi berharap dan tetap dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, mungkin kita kaji sampai sini dahulu. Ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan menebarkan salam di antara umat Islam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khair.
0: Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Rizal Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bila kita memasuki sesi tanya-jawab, kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya Ustaz seorang pemimpin berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah umroh sedangkan penduduknya sedang terkena bencana dan membutuhkan bantuan? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadol Ustaz.
3: Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Berkaitan dengan seorang pemimpin, dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingat, setiap kalian tanpa terkecuali adalah pemimpin. Dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal imamu ra'in. Dan seorang penguasa. Pemimpin di masyarakat. Maka dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal rajulu ra'in fi ahli baiti. Dan seorang laki-laki, setiap laki-laki pemimpin di rumahnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya pergi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan pembantu pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa amanah yang diembankan kepada dia. Jadi kalau bicara seorang pemimpin, maka akan ditanya. Kadang-kadang kita sibuk ngurusin fulan. Ngurusin fulan. Apakah engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai pemimpin? Wah, aku bukan pemimpin, engkau pemimpin. Jangan berharap engkau masuk surga sampai mempertanggungjawabkan apa yang kau pimpin. Baik, tugas seorang pemimpin sudah ditetapkan dan mereka sudah mengetahui. Tinggal mereka melaksanakan atau tidak. Para pemimpin juga, mereka memiliki anak buah. Boleh jadi dia pergi, tapi dia mendelegasikan tugas tersebut kepada bawahannya. Bukan dia berlepas diri. Tapi intinya, semua akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Kalau mungkin, menurut kita, pemimpin ini tidak adil. Umpamanya. Ya, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi engkau, sebagai seorang rakyat, apa yang sedang kau kerjakan? Dan Nabi SAW benar-benar mendidik umatnya untuk fokus dengan tugas dan kewajiban dia. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya 1447 tahun yang lalu, "Satalqauna atharah." Kalian akan mendapati pilih kasih dari pemimpin kalian. Enggak adil pemimpinnya. Berat sebelah. Ya, kalian akan melihat hal itu. Maka para sahabat, wa umur tunkiruna, kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu para sahabat bertanya, fama ta'muruna, apa sikap kami sebagai rakyat yang mendapatkan kezaliman dari pemimpinnya? Pemimpin punya kewajiban, kita punya kewajiban. Semua diminta melaksanakan kewajibannya. Maka Nabi SAW ketika ditanya apa sikap yang harus diambil ketika mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya memikirkan hak mereka. A'tuhum haqqahum. Kalian berikan hak pemimpin kalian. Hak pemimpin itu ditaati, dipatuhi, dihormati, dihargai, didoakan. Dikasih nasihat dengan cara yang baik. Berikan hak pemimpin kalian. Loh, terus hak kami gimana? Wasalullaha alladzi lakum. Dan memohonlah kalian kepada Allah hak-hak kalian. Semoga kita bisa menjalankan perintah Nabi ini. Kita berikan hak pemimpin kita. Oh, bagaimana dengan hak-hak kita? Yang tidak diberikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut. Minta sama Allah. Allah yang punya langit dan bumi ini. Doakan pemimpin kita. Bantulah saudara-saudara kita. Dan setiap kalian adalah pemimpin. Jangan sibuk menunjuk orang. Dan lupa menunjuk dirimu sendiri. Engkau juga pemimpin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Silakan.
4: Halo.
0: Iya, silakan. Dari siapa, di mana?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
4: Assalamualaikum.
0: Silakan, Ibu. Suaranya sudah masuk. Bisa langsung ke pertanyaan.
4: Jawa Timur.
0: Baik, silakan.
4: Ini, Ustaz. Kan di hadis ini ada gini ya, sungguh celaka apabila ada seorang anak tidak bisa memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Sedangkan dulu itu tidak tahu tentang ajaran Islam, tentang ajaran sunnah. Itu bagaimana Ustaz? Apakah nanti apa ya, apa nanti itu nanti dimasukkan ke surga Ustaz. Tapi seorang anak itu berusaha untuk berdoa untuk kedua orang tua Ustaz. Bagaimana Ustaz? Menjelaskan Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
3: Barakallahu fiik. Berbincang tentang hak orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syaqiyun 'abdun adraka abawai fil kibari ahadahuma aw kilayhuma aw kilayhima falam yadkhul aw yudkhilhu al-jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup dalam kondisi bapak ibunya masih ada. Dua-duanya atau salah satu. Tapi ternyata dia gak bisa masuk surga lewat jalur orang tuanya. Padahal orang tua itu awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah. Ketika sudah meninggal dunia, pintu itu gak ada. Tapi kan kita tetap bisa berbakti. Nah, tapi tidak seperti kebaktian ketika keduanya masih hidup. Apa yang perlu dilakukan anak sekarang? Kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Ibunya pun sudah wafat. Dan dia di masa hidup keduanya belum sempat berbakti dengan maksimal. Atau boleh dikatakan ada kedurhakaan dia. Apa yang perlu dia lakukan? Ya memperbanyak doa buat keduanya. Yadkhul aw yudkhilhul jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup dalam kondisi bapak ibunya masih ada. Dua-duanya atau salah satu. Tapi ternyata dia gak bisa masuk surga lewat jalur orang tuanya. Padahal orang tua itu awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah. Ketika sudah meninggal dunia, pintu itu gak ada. Tapi kan kita tetap bisa berbakti. Nah, tapi tidak seperti kebaktian ketika keduanya masih hidup. Apa yang perlu dilakukan anak sekarang? Kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Ibunya pun sudah wafat. Dan dia di masa hidup keduanya belum sempat berbakti dengan maksimal. Atau boleh dikatakan ada kedurhakaan dia. Apa yang perlu dia lakukan? Ya memperbanyak doa buat keduanya. Doa semoga dimasukkan ke surga orang tuanya.

0: sudah meninggal dunia. Ibunya pun sudah wafat. Dan dia di masa hidup keduanya belum sempat berbakti dengan maksimal. Itu boleh dikatakan ada kedurhakaan dia. Apa yang perlu dia lakukan? Ia memperbanyak doa buat keduanya. Doa semoga dimasukkan ke surga orang tuanya. Dan doa memohon ampun kepada Allah agar keduanya diampuni dosa-dosanya. Katakan waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Bersedekah untuk kedua orang tua. Menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat, dengan kenalan-kenalan dekat atau sahabat-sahabat orang tua. Bersedekah untuk kedua orang tua. Maka buat yang sudah ketinggalan. Dalam artinya, tadi sebagaimana disebutkan, dia belum belajar, dia belum mengerti. Sehingga dia meninggalkan orang tuanya, dia merantau karena ingin sukses, padahal orang tuanya tidak memberikan izin, tahu-tahu dia pulang, orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka doakan, mohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Bersedekah untuk kedua orang tuamu. Kemudian berbuat baik dengan orang-orang yang dicintai atau dekat sama orang tuamu. Semoga dengan itu masih ada kesempatan kita untuk tidak menjadi orang yang celaka dan sengsara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita membaca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, juga tidak disebutkan di mana. Afwan Ustaz, orang yang bukan Islam Ustaz tapi pada waktu bertemu dia mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Bagaimana menurut antum ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Kalau ada nonis yang mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya satu dari dua. Yang pertama, kita boleh menjawab wa'alaikum. Dan kalau benar yang dia ucapkan assalam, kita boleh mengatakan wa'alaikumussalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendapatkan salam dari orang-orang Yahudi. Dan kita tahu beliau hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi yang perlu dikoreksi, di mana sebagian orang beranggapan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin, ketika umat Islam memimpin, maka tidak boleh ada agama selain agama Islam. Enggak benar. Nabi hidup alaihi salatu wasalam bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang musyrikin. Hidup bersama mereka. Jadi kalau ada yang bicara toleransi, di kota Madinah tuh cerita toleransi pertama. Tapi ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Tidak memenuhi perjanjian yang dibuat. MOU yang telah disepakati, mereka tidak jalankan. Ini Nabi SAW pernah melewati Yahudi. Mereka mengatakan, Assalamualaikum Muhammad. Assam, bukan Assalam. Assam itu artinya kematian. Doa semoga engkau mati Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Aisyah marah ketika mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi. Maka dibalas sama Aisyah, wa'alaikumussalam wa la'natullah wa ghadab, semoga kalian mati mendapatkan laknat dan murka Allah azza. Maka Nabi alaihi salatu mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, yang lembut Aisyah, pelan-pelan gitu loh. Kok enggak dengar ya Rasulullah? Mereka ngomong apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, engkau enggak dengar aku jawab apa? Jawab Nabi alaihi salatu wasallam, wa alaikum, dan buat kalian juga. Setimpal.

0: Tapi kalau dia ucapkan salam, maka boleh kita mengatakan waalaikumsalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur Pak.
1: Baik, silakan Pak Iskandar.
3: Ya, dua pertanyaan nih Pak, tapi Pak Ustaz. Ini, pertama Pak Ustaz yang ditanyakan masalah cium tangan Pak, tunduknya misalnya, tunduknya bagaimana? Kan kalau kita cium tangan sama orang tua, mesti ada kita tunduk sedikit. Nah, itu Pak. Dan kedua Pak, ada imam di sini tidak mau jadi imam. Kalau tidak ada sutra di depannya, apa itu diharuskan sutra memang Pak Ustaz?
1: Baik.
3: Ya, itu aja mohon dijelaskan Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Yang pertama berkaitan dengan mencium tangan. Karena ini sudah pernah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Bahwa hal itu diperbolehkan dan kalau memang budaya dan tradisinya itu sebagai bentuk penghormatan, ya kita lakukan yang seperti itu tanpa berlebih-lebihan. Nah, tapi bagaimana menciumnya? Kan kita akan menunduk. Kalau menunduknya itu karena ingin mencium tangannya, enggak apa-apa. Tapi bukan menunduk untuk orangnya. Nabi alaihissalam ditanya, apa yang dilakukan gitu loh, kalau bertemu sama orang. Ayan hanilahu, apakah dia merunduk? Enggak. Tapi bersalaman. Kalau dia bersalaman dan mencium tangan, mencium tangannya itu, merunduknya dia itu bukan karena untuk merundukkan atau menundukkan badan kita. Tapi karena kita mencium tangannya. Orang tua itu duduk, ya kita mau gak mau akan nunduk. Tapi menunduknya kita bukan menunduk kepada orang tersebut. Tapi kita mencium tangannya. Sehingga kadangkala kita di depan orang tua, umpamanya mau membersihkan kaki orang tua kita, atau apapun, ya kita merunduk. Tapi merunduknya itu karena ada tujuan. Bukan merunduk tanpa tujuan. Tapi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, sutra. Jadi memang Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan bukan hanya imam, tapi makmum pun ketika sholat hendaklah ada sutra. Falyattakhid sutra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau falyastatir anin nas, bagaimana dia membuat sesuatu yang seperti tingginya pelana onta agar orang yang mau lewat di baliknya itu aman gitu. Dan ini diperintahkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah hal itu wajib? Sebagian ulama mewajibkan, tapi bukan berarti kalau enggak pakai sutra salatnya tidak sah. Ini berkaitan dengan urusan di luar salat. Sebagian mengatakan sunnah dan anjuran. Maka kalau imamnya mau cari sutra, maka imamnya telah menjalankan sunnah Nabi AS. Dan mungkin dalam pandangan sebagian orang, kok aneh? Iya, aneh karena kita tidak membaca hadisnya. Aneh karena kondisi masyarakat yang selama ini tidak mempermasalahkan hal itu. Sehingga tatkala seorang mengamalkan sebuah sunnah, sebuah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, dianggap dia nyeleneh dan menyimpang. Padahal dia sedang mengamalkan sunnah. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khair. Anda mohon undur diri. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Luqman di studio Rojak Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi malam. Kami hadirkan menemani istirahat Anda bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizallahu Ta'ala mengenai pembahasan Adabul Mufrad hadis ke 976 hingga 980 yang membahas berkaitan dengan memberi salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita, bagi hati kita, bagi lisan kita untuk memberikan salam dan berbahagia atau tersenyum ketika kita bertemu dengan saudara seiman, kaum muslimin, teman-teman kita atau saudara kita atau keluarga, handai tolan, di mana seperti yang telah kita ketahui dalam salam tersebut ada doa. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita ucapkan untuk saudara kita, dan saudara kita menjawab doa juga untuk keselamatan dan kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Quranul Karim yang barokah ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: تصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya.
7: Kenapa setan mengincarnya? Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghallaqatil abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Waqalat haitala, kemudian sang wanita yang mengatakan, kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita Jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat, bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
11: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
12: نور من القرآن.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Masih kita membaca risalah yang pertama, Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam kepada wanita. Dan masih kita di dalam bab Karamatul Mar'ah fil Islam, pemuliaan wanita di dalam agama Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, bahwa Islam menjaga kemuliaan wanita muslimah dan dengan cara Islam menjaga kemuliaan wanita muslimah dengan cara yang pertama, yaitu menjaga pandangan. Karena dengan menjaga pandangan maka akan terjaga kemuliaan, akan terjaga kesucian. Dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang beriman laki-laki, hendaknya mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang menahan pandangan maka terjaga kemaluannya. Begitu juga wanita muslimah. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan hendaknya katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Siapa yang menjaga pandangan maka niscaya akan terjaga kemaluannya. Ini kiat Islam yang pertama untuk menjaga kesucian, kemuliaan, kehormatan wanita muslimah. Kiat Islam yang kedua, yaitu tidak membiarkan wanita muslimah untuk al-khudu' bil-qawl, yaitu melemah lembutkan perkataan. Maka nanti laki-laki hidung belang, laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat akan tamak terhadap wanita tersebut. Ini adalah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan kita bahas ayat ini, kita baca dulu tafsiran dari ayat ini di dalam kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Ya nisa an-nabiyyi, di ayat yang ke-32 maksud saya, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahli minan nisa' in ittaqaytun fala takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita lainnya jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hati. dan ucapkanlah perkataan yang baik. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhi adabun amarallahu ta'ala biha nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nisa'al ummati taba'un lahunna fi dhalik. Ini adalah adab-adab Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan mengerjakan adab-adab tersebut kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, dan perempuan-perempuan umat Islam ikut terhadap istri-istri Nabi di dalam adab-adab ini. Maksudnya redaksi adab-adab ini juga berlaku bagi para perempuan-perempuan muslimah selain istri-istri Nabi. Faqala mukhatiban linisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahunna idza ittaqayna Allah kama amarahunna fa innahu la yushbihuhunna ahadun minan nisa. Maka mereka berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah wanita-wanita jika bertakwa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak ada yang menyerupainya. Maka mereka adalah wanita yang tidak menyerupainya. Wala yulhiquhunna fil fadilah wal manzilah. Tidak ada yang menyamai wanita-wanita tersebut, istri-istri Nabi tersebut, jika bertakwa di dalam keutamaan dan kedudukan. Fala taqba'na bil qawl. Maka janganlah tunduk dalam berbicara. Janganlah tunduk dalam berbicara. Imam As-Suddi rahimahullah berkata, talqiqul kalam idza khatabna ar-rijal. Yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah melemah lembutkan pembicaraan jika berbicara dengan para lelaki. Melemah lembutkan pembicaraan jika berbicara dengan para lelaki. Maka fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Maka berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu kata Imam Ibnu Katsir ad-daghal, yaitu penyakit syahwat. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Qawlan hasanan jamilan ma'rufan fil khair, yaitu mengucapkan perkataan yang baik, indah dan ma'ruf di dalam kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ma'na hadha annaha tukhatibul ajanib bikalamin laysa fihi tarkhim ay la tukhatibul mar'atul ajaniba kama tukhatibu zawjaha. Yaitu bahwa maksudnya adalah seorang perempuan ketika berbicara dengan laki-laki yang asing, yang bukan mahram, dengan sebuah pembicaraan, maka pembicaraannya jangan sampai di dalamnya ada tarkhim. Tarkhim adalah pembicaraan yang mana seorang istri berbicara dengan suaminya. Seorang wanita berbicara dengan suaminya, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kemanjaan, penuh dengan kasih sayang. Maka ini tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Nah ini ahibati hafizakumullah ta'ala, salah satu kiat Islam menjaga agar jangan sampai terjadi di tengah kaum muslimah hilangnya kemaluan, hilangnya kesucian, kemudian bobolnya kemaluan, kemudian jatuhnya kehormatan disebabkan karena terlalu melemah lembutkan perkataan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau kita perhatikan lagi di dalam agama Islam, seorang wanita ketika ingin membenarkan imam lelaki di dalam sholat, maka wanita tidak bersuara sebagaimana lelaki bersuara ketika membenarkan imam. Akan tetapi wanita hanya cukup dengan menepukan tangan, tidak bersuara. Ini juga agar tidak terjadi godaan di dalam sholat. Kemudian juga di dalam haji, wanita tidak mengangkat suaranya ketika mengucapkan talbiyah. Yang diperintahkan untuk mengangkat suara oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengangkat suara saat bertalbiyah, adalah hanya para lelaki. Begitu juga tidak disyariatkan bagi perempuan untuk memandangkan azan sholat di masjid. Begitu juga tidak disyariatkan bagi para perempuan untuk menjadi imam bagi para lelaki. Maka benar-benar Islam sudah menutup jalan sarana agar jangan sampai terjadi perempuan melemah lembutkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan apabila kemaluan bisa berzina, maka ketahuilah bahwasanya pendengaran pun bisa berzina dan lisan pun bisa berzina. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahuma zinahul kalam." Dan kedua telinga berzinanya adalah dengan mendengarkan perkataan yang tidak pantas untuk didengarkan. Di antaranya terkhim. Terkhim, ucapan lemah lembut seorang wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan lisan, zinanya adalah berbicara. Yaitu berbicaranya seorang perempuan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, yang tidak pantas dikatakan kecuali kepada para suami. Baik. Kemudian lanjutan ayat pada surat Al-Ahzab ayat 32, yaitu ayat yang ke-33. Tetapi perlu diingat di sini, ketika kita katakan wanita tidak boleh melakukan perkataan yang terkhim seperti perkataan seorang istri kepada suaminya, maka bukan berarti perempuan tidak berbicara sama sekali dengan para lelaki. Tetapi kalaupun berbicara, qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kepadanya ucapan yang baik. Kalau seandainya si perempuan diperlukan untuk berbicara dengan para lelaki. Kemudian ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kita baca tafsiran pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Ilzamna min buyutikunna fala takhrujna li ghairi hajah." Diamlah para wanita di rumah-rumah kalian, maka janganlah kalian keluar kecuali tanpa ada sebab keperluan. Dan tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk keluar tanpa ada sebab keperluan. Wa minal hawaij syar'iyyah as-salatu fil masjid bi syartih. Dan termasuk daripada hajat-hajat yang sesuai dengan syariat, keperluan-keperluan yang sesuai dengan syariat yang dengannya seorang perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah, yaitu sholat di dalam masjid dengan syaratnya. Sholat di dalam masjid dengan mengerjakan atau mengumpulkan syarat-syaratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kalian larang hamba budak-budak wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah. "Wal yakhrujna wa hunna tafilat." Hendaknya mereka keluar rumah dalam keadaan tidak berdandan. "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan termasuk adab yang Islam dengannya menjaga adab perempuan tersebut, termasuk adab dalam Islam yang dengannya kesucian perempuan terjaga adalah seorang perempuan dianjurkan dengan sangat untuk senantiasa selalu di dalam rumahnya. Untuk senantiasa selalu di dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk hajat keperluan yang sesuai dengan syariat. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan riwayat dari Al-Hafidz Al-Bazzar rahimahullah. Dari dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ji'nan nisa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah dhahaba ar-rajulu rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah. Fama lana amalun nudriku bihi amal al-mujahidin fi sabilillah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amal al-mujahidin fi sabilillah." Artinya, wahai Rasulullah, kata para perempuan, para lelaki membawa pahala yang begitu banyak dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak memiliki amalan. Lalu amalan apakah yang kami bisa mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di rumahnya, fa innaha tudriku amal mujahidin. Barang siapa yang duduk di rumahnya, sesungguhnya dia mendapati pahala-pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada ikhwah ahibati hafizakumullah taala bahwa barang siapa perempuan yang duduk di rumahnya, maka niscaya dia akan mendapatkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil penjelasan yang lain tentang hal ini, bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan dia untuk banyak keluar rumah kecuali ada sebab syar'i. Seorang perempuan dilarang untuk banyak keluar rumah kecuali ada sebab syar'i. Lihat ahibati hafizakumullah taala, apabila seorang perempuan keluar rumah, maka pada saat itu yang terjadi adalah banyaknya mata-mata yang melihat kepada perempuan tersebut, yang melihat kepada para perempuan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya. "Wa aqrabu ma takunu bi ruhati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Dan keadaan yang paling dekat seorang wanita muslimah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia di dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar rumahnya. Nah, ini menunjukkan seorang wanita muslimah dijaga oleh Islam kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, kemaluannya dengan cara Islam senantiasa tidak membenarkan seorang wanita muslimah sering keluar rumah kelayapan, sering keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu kiat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Baik. Kemudian di sini Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala menyebutkan ayat yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33, "Waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan wanita jahiliyah yang pertama. Ini salah satu kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah. salah satu kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah, yaitu tidak boleh tabarruj. Tidak boleh bertabarruj. Ya. Dan bertabarruj, ahibati hafizakumullah taala, maksudnya adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwasanya bertabarruj adalah berdandan izharuz zinah lil mar'ah li ghairi maharimiha. Seorang wanita memperlihatkan dandanannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya akan sedikit tentang bercerita tentang tabarruj ini. Ahibati hafizakumullah taala, bertabarruj yang dimaksud dan yang diharamkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah bertabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, memperlihatkan perhiasan li ghairil mahari, kepada selain mahramnya. Adapun kepada mahramnya seperti suaminya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Lihat perkataan Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Beliau mengatakan wattabarruj bizina ay idharuha linnas al-ajanib wa huwa al-madhmum fa amma liz-zawji fala wa huwa ma'na qawli li ghairi mahalliha. Dan yang dimaksud dengan tabarruj, memperlihatkan perhiasan, adalah memperlihatkannya untuk manusia yang asing, yang bukan mahram. Dan ini perbuatan tercela. Adapun untuk suami, maka tidak tercela. Adapun untuk suami, maka tidak tercela. Dan ini adalah makna perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu li ghairi mahalliha, untuk selain tempatnya. Untuk selain tempatnya adalah untuk selain suaminya. Ya, untuk selain suaminya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini kiat Islam agar wanita muslimah terjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya, ya, kepribadiannya, maka Islam mengharamkan untuk bertabarruj. Coba sekarang kita baca apa yang dimaksud dengan bertabarruj. Ya. Apa yang dimaksud dengan bertabarruj? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan seperti wanita generasi pertama berdandan. Disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, at-tabarruj annaha tulqil khimara ala ra'siha. Muqatil bin Hayyan rahimahullah berkata, tabarruj adalah meletakkan, seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya. Wala tashudduhu fayuwabi qala'ila qala'idaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha. Dan tidak diikat di lehernya, maka akhirnya memperlihatkan qala'idaha, kalungnya, kemudian qurutaha, antingnya, kemudian unuqaha, lehernya, seluruhnya hal itu terlihat. Jadi meletakkan kain tetapi cuma diletakkan di belakang, tidak diikat di sini. Tidak seperti jilbab yang dipakai oleh para perempuan. Wa dzalika tabarruj. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Tsumma ammat nisaul mu'minina fi tabarruj. Lalu banyaklah orang-orang, wanita-wanita di tengah kaum mukminin yang bertabarruj seperti ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk tafsiran dari bertabarruj adalah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Atau Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah, adalah para wanita berjalan di hadapan para lelaki, itulah yang disebut dengan tabarrujul jahiliyah. Para wanita berjalan di hadapan para lelaki, tidak suka berseliweran di hadapan para lelaki, itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Adapun Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullahu taala berkata, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj, fanahallahu an dzalik." Jika para wanita keluar dari rumah mereka, maka mereka memiliki tata cara jalan yang melenggak-lenggok, lemah gemulai, maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mereka melakukan itu. Nah, ini yang disebut dengan tabarruj. Maka hati-hati seorang wanita memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, perhiasan. Ya, kecantikan, kemolekan tubuh, perhiasan. Kecantikan berkaitan dengan wajah, kemolekan tubuh berkaitan dengan tubuh, dan perhiasan berkaitan dengan baju perhiasan, baju dan perhiasan seperti cincin, gelang, gelang kalung, gelang kaki, gelang lengan, kemudian aksesoris-aksesoris lainnya. Dia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan kecantikannya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Dan sudah saya sering menyebutkan tentang tabarruj ini, tetapi tidak mengapa kita ulang. Tabarruj maksiat kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bertabarruj sebagaimana dalam ayat tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan tentang tabarruj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Muawiyah berkhutbah di hadapan manusia di kota Homs, yaitu di Suriah. Dan di dalam khutbahnya Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama sab'ata asya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Wa inni uballighukum dzalik, aku menyampaikannya untuk kalian akan hal itu. Wa anhakum anhu, dan aku larang kalian mengerjakannya. Salah satu dari 7 tersebut adalah at-tabarruj. Jadi an-nawh, meratapi mayat terlalu berlebihan, wasy'ar, menggundur rambut ketika terjadi musibah, wattasawir, membuat gambar makhluk hidup, watabarruj, dan berdandannya para wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Wajuludus sibak, memakai kulit binatang buas, wadzahab wal hadir, dan memakai emas serta sutra bagi para lelaki. Kemudian tabarruj adalah maksiat, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Umaymah binti Ruqayqah, ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uhu 'ala al-Islam. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat beliau di atas Islam. Faqal, lalu beliau berkata, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billah." Aku membaiat engkau hai Umaymah untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriqi, dan janganlah engkau mencuri. Wala tazni, dan janganlah engkau berzina. Wala taqtuli waladaki, janganlah engkau membunuh anakmu. Wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlaiki, dan janganlah engkau datang dengan sebuah kedustaan yang engkau dustakan antara kedua tanganmu dengan kedua kakimu. Wala tanuhi, dan janganlah engkau berbuat nauh, meratapi mayat terlalu berlebihan. Wala tatabarruji tabarrujal jahiliyatul ula, dan janganlah engkau bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita di generasi pertama. Ini menunjukkan bahwa tabarruj adalah dosa besar. Ya, tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dosa besar. Ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu tabarruj adalah mendatangkan laknat, diusir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tabarruj mendatangkan laknat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka'aslimatil bukht il'amuhunna fa innahunna mal'unat." Akan terjadi di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang di atas kepala mereka seperti punuk unta. Laknatlah mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah termasuk mendatangkan laknat, termasuk diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tabarruj adalah sifat penghuni neraka. Wanita, sifat wanita penghuni neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan dari penghuni neraka. Salah satu dari dua golongan tersebut, nisa'un kasiyat 'ariyat. Mu'ilat ma'ilat. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Yang artinya, dua dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Salah satunya adalah wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok menggoda para lelaki. Di atas kepala mereka ada seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium bau surga. Sesungguhnya baunya benar-benar dapat dicium dari jarak sekian-sekian. Maksudnya jauh, dari jarak sekian dan sekian. Kemudian bertabarruj adalah kegelapan di hari kiamat. Bertabarruj adalah kegelapan di hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Maimunah binti Sa'ad, wa kanat khadiman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Maimunah binti Sa'ad adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalur rafilah fi zinah fi ghairi ahliha kamatsali dhulmatin yaumal qiyamah la nura laha." Perumpamaan ar-rafilah fi zinah, yaitu wanita-wanita yang berzina di selain tempatnya, maka ini seperti tanah, seperti kegelapan pada hari kiamat, tidak memiliki cahaya. Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, "Ar-rafiyah hiya allati fi tarmulu fi thawbiha ay tatabakhtaru fi thawbiha." Ar-rafilah, dia adalah seorang wanita yang memakai minyak wangi di dalam pada pakaiannya, memakai minyak wangi pada pakaiannya. Nah, ini termasuk tabarruj ya. Jadi harus diingatkan kepada para perempuan, apa sih tabarruj itu? Memperlihatkan kecantikan wajah dengan cara bermake up, sini lipstick, sini make up, memakai bulu mata, memakai, pokoknya kelihatan cantik. Yang kedua yang disebut dengan tabarruj itu adalah memperlihatkan perhiasan, perhiasan emas ya, kemudian gelang emas, kemudian perhiasan apa saja yang dimiliki oleh para perempuan sehingga dia terlihat cantik. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan kemolekan tubuh. Ini termasuk daripada tabarruj. Jadi hati-hati ya, memakai minyak wangi pun disebut dengan tabarruj. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, disebutkan oleh Rasulullah termasuk daripada buruknya tabarruj adalah, tabarruj termasuk daripada ajaran syaitan, ajaran iblis. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk daripada ajaran iblis. Sebagaimana iblis mengganggu Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, akhirnya mereka terlihat dua aurat mereka berdua. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 20, "Fawaswasa lahumasyaitan yubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Yang artinya, maka syaitan mengganggu mereka berdua untuk memperlihatkan bagi mereka berdua aurat mereka berdua. Ini jadi bertabarus, memperlihatkan kemolekan tubuh, memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan kecantikan, termasuk daripada tabarruj. Termasuk daripada tabarruj. Kemudian yang selanjutnya adalah tabarruj adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka ini semua menjadikan seorang wanita muslimah tidak boleh bertabarruj. Tidak boleh menampakkan kecantikan, perhiasan, kemolekan tubuh di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan itu kiat Islam agar seorang wanita muslimah benar-benar terjaga kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, kepribadiannya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis Al-Ahzab ayat 59. Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menyebutkan ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuan, dan wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mudah dikenal, sehingga mereka tidak disakiti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini terdapat kiat Islam yang lain menjaga kesucian wanita muslimah, yaitu memanjangkan jilbab. Di dalam ayat ini terdapat kiat wanita muslimah, kiat Islam yang lain untuk menjaga kesucian wanita muslimah, yaitu memanjangkan jilbab. Mari kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Yaqulu ta'ala amilan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amilan rasulahu sallallahu alaihi wasallam tasliman an ya'mura an-nas al-mu'minati khasatan azwajahu wa banatihi li syarafihinna bi an yudnihin yudnina 'alayhinna min jalabihin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan wanita-wanita beriman, terutama istrinya dan anak-anak perempuannya, karena kemuliaan mereka, agar memanjangkan jilbab-jilbabnya, agar memanjangkan jilbab-jilbabnya. Liyatamayyazna an simati nisa'il jahiliyat wa simatil iman, agar mereka berbeda, wanita-wanita beriman, istri-istri nabi, anak-anak perempuan nabi, berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah, wanita-wanita budak. Ini yang dimaksud. Dan ini berarti jilbab pembeda antara pakaian wanita muslimah dengan pakaian wanita kafir. Makanya kalau seandainya wanita muslimah tidak memakai jilbab, maka kita susah membedakan Anda wahai wanita muslimah apakah muslimah atau tidak, karena pakaian wanita muslimah adalah berjilbab. Baik. Sekarang al-jilbab, kata Imam Al-Katsir rahimahullah, ar-rida fawqal khimar. Dia adalah kain di atas khimar, di atas kain kepala. Jadi kain yang menutupi kepala para perempuan, yang pertama yang tepat berada di atas rambut mereka itu adalah khimar namanya. Di atas khimar tersebut ada kain lagi, itu namanya jilbab. Dan inilah pendapat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abidah bin Salman, kemudian Qatadah bin Da'amah Sadusi, kemudian Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair. Ibrahim bin An-Nakhai, kemudian Atha Al-Khurasani dan lain-lainnya. Atha Al-Khurasani dan lain-lainnya. Ahibati hafizakumullah taala. Wahwa bimanzilatil izar al-yawm. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan dia bagaikan izar. Bagaikan izar yaitu kain pada hari ini. Jadi jilbab itu bagaikan kain pada hari ini. Kain itu maksudnya adalah kain yang menutupi kepala terus sampai ke seluruh tubuh. Itulah yang disebut dengan jilbab. Ar-rida fawqal khimar. Kain di atas penutup kepala. Kain di atas penutup kepala. Nah, berarti ada namanya, apa mas namanya penutup kepala itu? Saya pernah diberitahu oleh istri saya. Jadi ada perempuan itu di sebelum dia memakai jilbab ada penutup kepala. Jadi ada kain yang menutupi rambutnya. Jadi benar-benar tertutup begitu. Dan itu agak sempit, kemudian seperti karet dia. Apa namanya saya lupa. Nah, di atas itu baru jilbab. Nah, itu namanya jilbab. Jadi kain yang langsung menutupi rambut kepala itu adalah khimar. Kain di atas khimar adalah jilbab. Ya. Kain di atas kepala ada di atas khimar adalah jilbab. Taib. Kemudian di sini disebutkan Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa amarallahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin an yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubdina 'aynan wahidan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita beriman, jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk sebuah keperluan, hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab. Wa yubdina 'aynan wahidan, dan wanita tersebut memperlihatkan satu mata saja. Jadi kalau seandainya ada kain di sini, maka yang diperlihatkan cuma satu mata saja. Itu yang dimaksud dengan yudinina alaihinna min jalabibihin, berdasarkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad bin Sirin berkata, sa'altu Abidah As-Salmani an qawlillahi ta'ala yudinina alaihinna min jalabibihin. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, seorang tabi'i, aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Apa maksudnya? Faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainahu al-yusra. Maka wanita-wanita tersebut menutup wajahnya, kepalanya, dan memperlihatkan satu mata kirinya saja. Satu mata kirinya saja. Itu yang disebut dengan yudinina alaihinna min janabihinna, berdasarkan penjelasan dari para ulama salaf. Qala Ikrimah, Ikrimah rahimahullah seorang tabi'i juga mengatakan, tughatti sughrata nahriha bijilbabiha tudinihi alaiha. Seorang wanita muslimah yang dimaksud dengan yudinina alaihinna min janabihin, mereka hendaklah memanjangkan jilbab mereka, yaitu menutup leher mereka dengan jilbabnya, ya, memanjangkan jilbab tersebut sehingga menutup leher mereka. Nah, ini beberapa penjelasan dari para ulama salaf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dimaksud dengan memanjangkan jilbabnya. Di sana ada penjelasan lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa yudinina 'alaihinna min jalabibihin, nahnya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Kharaja nisa'ul ansar, wanita-wanita kaum ansar, ka'anna ala keluar rumah, ka'anna ru'usihinnal ghirban. Ketika Allah menurunkan ayat ini, Al-Ahzab ayat 59,
1: hendaknya para wanita menutup jilbab-jilbab mereka dan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, maka para wanita kaum Ansar keluar dari rumah mereka dan di atas kepala mereka seakan-akan ada ghirban, yaitu gagak-gagak hitam minas sakinah, karena saking diamnya ketika mereka keluar rumah, saking penuh menjaga sikapnya ketika mereka keluar rumah. Wa alaihinna aksiyatu sud yalbasnaha, dan di atas kepala mereka ada kain hitam yang mereka pakai. Ada kain hitam yang mereka pakai. Ini hibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, ada penjelasan menarik dari Imamul Muhaddisin Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "La ba'sa bin nadhari ila zinati anisa'i ahli dhimmah." Tidak mengapa melihat kepada wanita, wanita, perhiasan-perhiasan wanita kafir ahli dhimmah. "Innama yunha an dhalika li khaufil fitnah." Sesungguhnya dilarang melihat wanita-wanita kafir karena takut tergoda. Itu saja. La li hurmatihinna, bukan karena diharamkan untuk melihatnya. Jadi yang dilarang adalah melihat wanita-wanita muslimah. Ini haram untuk melihat wanita-wanita muslimah yang bukan mahram. Diharamkan untuk melihat perhiasan wanita muslimah yang bukan mahram, kecantikan wanita muslimah yang bukan mahram, kemolekan tubuh wanita muslimah yang bukan mahram, ini diharamkan. Adapun wanita-wanita kafir tidak diharamkan, akan tetapi diharamkan dari, tidak diharamkan dari sisi melihatnya, akan tetapi diharamkan dari sisi takut tergoda akan mereka. Itu dia. Takut tergoda akan mereka. Kenapa? Kata Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, "Wa nisa'il mu'minin." Ya. Karena di dalam ayat disebutkan, dan para perempuan-perempuan orang beriman. Nah, ini penjelasan dari Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin. Jadi, sekali lagi saya ulangi, ketika Allah menyebutkan, "Wahai Nabi, katakanlah untuk para istrimu, kemudian anak-anak perempuan, dan wanita-wanita beriman." Lihat kata-kata wanita beriman. Hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, berarti kata Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, tidak mengapa melihat kepada perhiasan wanita-wanita ahlul zimmah, yaitu wanita-wanita kafir yang hidup di tengah kaum muslimin. Ya, sesungguhnya yang dilarang melihat wanita-wanita kafir yang bukan mahram. Ya, disebabkan karena takut tergodanya saja, bukan berarti keharaman melihat wanita. Boleh melihatnya, tapi takut tergodanya, disebabkan itulah akhirnya diharamkan. Adapun melihat wanita-wanita muslimah, maka ini yang diharamkan. Ini yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, "Wa dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Yang demikian itu lebih mudah mereka untuk dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Apa maksudnya? Ai idza fa'alna dzalika urifna annahu nahra'ir laisa ima laisa lasna biima'in wala awahir. Artinya, kalau seandainya ada wanita-wanita muslimah memanjangkan jilbab mereka, maka akhirnya diketahui bahwasanya ini wanita muslimah yang merdeka, bukan wanita yang budak, bukan juga wanita-wanita simpanan. Nah, itu dia. Ya, jadi itu bedanya ketika wanita memanjangkan jilbab. Jadi saya berpesan di sini kepada wanita-wanita muslimah, terutama yang belum memakai jilbab. Ketahuilah baik-baik bahwasanya pakaian khas bagi wanita muslimah adalah memakai jilbab. Memakai jilbab. Imam As-Suddi rahimahullahu taala menjelaskan qauluhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Wahai istri-istri Nabi, katakanlah untuk Aisyahulami, wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Saya ulangi, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih dikenal dan agar mereka tidak disakiti. Kata Imam Masyuddi, apa maksud lebih dikenal agar tidak disakiti? Kana nasun min fusaqi ahli al-Madinah yakhrujuna bil-lail hatta yakhtalitu adh-dhalamu ila turuqil Madinah. Orang-orang fasik, para preman, ya, para begal, orang-orang nakal di kota Madinah keluar di malam hari ke jalan-jalan di waktu sampai tengah malam. Yata'arraduna lin-nisa, mereka senantiasa mengganggu para wanita. Wa kanat masakinu ahli Madinah dhayyiqah, dan tempat-tempat tinggal penduduk kota Madinah adalah sangat-sangat sempit. Fa idza kana al-lail kharaja an-nisa'u ila at-turuq yaqdina hajatahunna, maka jika pada malam hari para perempuan keluar untuk mengerjakan hajat-hajat mereka. Fakana ulaikal fussaq yabtaguna dhalika minhunna, maka orang-orang fasik tersebut, para preman-preman, para begal-begal tersebut, mereka menggunakan kesempatan. Fa idza ra'u imra'atan 'alayha jilbabun qalu hadhihi hurrah, kalau seandainya ada wanita yang memakai jilbab yang panjang, mereka mengatakan, "Oh, ini wanita merdeka, enggak boleh diganggu." Kafu anha, maka mereka tidak mau mengganggu perempuan tersebut. Wa idza ra'u al-mar'ah laysa 'alayha jilbab qalu hadhihi amah fa sabu ilaiha, dan apabila mereka melihat perempuan tersebut tidak memakai jilbab, maka mereka mengatakan, "Oh, ini budak." Ya, maka akhirnya mereka pun mengganggu perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa itu yang dimaksud dengan dzalika adana an yu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu adalah lebih mudah untuk dikenal agar mereka tidak disiksa atau disakiti. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala berkata, yatajalbabna fayu'lama annahunna harair fala yata'arradu lahunna fasiqun bi'adhan wala ribah. Mereka, para perempuan berjilbab, maka akhirnya diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka yang tidak boleh disakiti ataupun dizalimi. Maka tidak ada seorang fasik pun yang mengganggu mereka dengan sebuah gangguan ataupun dengan sebuah godaan. Nah, ini menunjukkan yang dimaksud dengan dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak disakiti. Nah, ini cara Islam, yaitu dengan jilbab. Ya, cara Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah, hendaklah mereka berjilbab. Nah, para ikhwah, ahibati, hafizakumullah ta'ala, saya akan menyebutkan beberapa poin tentang jilbab. Ya, bagaimana pakaian wanita muslimah? Perhatikan baik-baik, jilbab disebutkan oleh para ulama ada mempunyai 8 syarat. Ya, jilbab mempunyai 8 syarat. Sekarang kita ingin bahas dulu tentang apa arti jilbab. Jilbab adalah pakaian kain yang diletakkan di atas kepala setelah kain kepala. Di atas kepala perempuan setelah kain kepala. Dan jilbab adalah kain yang menutupi tubuh perempuan dari kepala sampai ujung kakinya. Ini yang disebut dengan jilbab. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, jilbab salah satu jenis daripada hijab. Jilbab salah satu jenis daripada hijab. Kita tahu hijab banyak macamnya. Hijab, di antara hijab adalah dinding rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab."
0: jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Mintalah dari balik hijab. Kemudian salah satu hijab juga adalah rumah. Rumah seorang perempuan muslimah. Maka ini disebut juga dengan hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian berdiam diri di dalam rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Termasuk hijab juga adalah jilbab, sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin hijab. Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Mintalah dari balik hijab. Kemudian salah satu hijab juga adalah rumah. Rumah seorang perempuan muslimah. Maka ini disebut juga dengan hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian berdiam diri di dalam rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Termasuk hijab juga adalah jilbab, sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak

tabarrujna tabarruja jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian berdandan berdiam diri di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Termasuk hijab juga adalah jilbab sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, ini jilbab berarti termasuk daripada hijab. Ya, termasuk daripada hijab. Maka cara Islam agar menjaga kesucian wanita muslimah, agar menjaga keperawanan wanita muslimah, kemaluan wanita muslimah, adalah dengan disyariatkannya jilbab, yang jilbab tersebut termasuk daripada hijab. Jilbab tersebut termasuk daripada hijab. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam agama Islam, kaum muslimin atau kaum muslimat, mereka boleh keluar rumah, tetapi dengan syarat ada pakaian-pakaian yang mereka wajib sempurnakan syarat dari pakaian-pakaian tersebut. Ya, wajib sempurnakan syarat dari pakaian-pakaian tersebut. Sekarang saya akan sebutkan syarat-syarat pakaian wanita muslimah, karena ini berkaitan dengan jilbab tadi ya. Syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Perhatikan baik-baik. Syarat yang pertama yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Ustaz, bukankah tadi diharamkan untuk memperlihatkan kecantikan, dan kecantikan sumbernya ada pada wajah? Maka jawabannya, boleh keluar rumah dan dianjurkan untuk bercadar, tapi tidak diwajibkan. Berarti boleh terbuka wajahnya, cuma jangan sampai berdandan. Itu yang diharamkan. Jangan sampai berdandan. Syarat yang kedua, jadi menutup seluruh tubuh, pakaiannya menutup seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan kedua telapak tangan dengan wajah. Ini pendapat yang kita ambil. Cara yang kedua atau syarat yang kedua adalah pakaian yang dipakai bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wala yubdina zinatahunna." Dan hendaklah para perempuan tidak memperlihatkan perhiasan mereka. Pakaian yang dipakai jangan sampai terlihat indah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi pakaiannya mungkin terlalu banyak belang-belingnya, pakaiannya terlalu menawan, ya, pakaiannya terlalu indah dipandang mata, pakaiannya terlalu mempesona. Nah, ini syarat yang kedua, ya, dengan dalil yang saya sebutkan tadi. Syarat yang ketiga adalah pakaiannya harus tebal, tidak tipis menerawang, sehingga memperlihatkan anggota kemolekan tubuh dan warna kulit tubuh. Ya. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah nisa'un kasiyat 'ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kata Imam Ibnu Abdul Barr, arada sallallahu alaihi wasallam an nisa' allawati yalbasna min thiyabi syai' al-khafifa alladhi yasifu wa la yastur. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan wanita-wanita yang memakai pakaian yang dengan kain yang tipis, yang mensifati tubuh mereka dan tidak menutupi tubuh mereka. Fahunna kasiyat bil ism, ariyat fil haqiqah. Mereka namanya memakai pakaian, tetapi sebenarnya mereka adalah wanita-wanita yang telanjang. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang keempat yaitu pakaian mereka luas, tidak ketat. Luas, tidak ketat, yang membentuk anggota tubuh. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, ahibati hafizakumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dari Usamah bin Zaid, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibtiyatan katsifatan mimma

0: daha lahu dihiha al-kalbi. Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW memberikan kain kepadaku, kain qibtiyah yang tebal, yang dihadiahkan oleh Dihiha al-Kalbi. Fakasautu hamra'ati. Lalu aku pakaikan kain tersebut kepada istriku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, malaka lam talbas qibtiyah? Wahai Usamah bin Zaid, kenapa engkau tidak memakai kain qibtiyah? Kemudian Usamah berkata, kasautu hamra'ati. Aku pakaikan kepada istriku. Maka kata Rasulullah SAW, murha faltaja'al tahta ghilalah. Perintahkan istrimu agar meletakkan di bawah kain tersebut, kalau lagi dipakai di bawah kain tersebut, ghilalah. Ghilalah adalah kain yang tebal, selimut yang tebal. Fa inni akhafu an tasifa hajma 'idhamiha. Sesungguhnya aku takut kain tersebut mensifati bentuk tubuhnya, bentuk tubuhnya. Maka ini syarat yang keempat, yaitu hendaknya tebal, tidak tipis menerawang. Hendaknya lebar, tidak ketat. Syarat yang kelima yaitu tidak terkena minyak wangi. Pakaiannya tidak terkena minyak wangi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, "Idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabanna thiba." Jika salah seorang dari kalian pergi ke masjid, maka janganlah ia mendekati minyak wangi. Maksudnya perempuan kalau ingin pergi keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi, baik di badannya ataupun di pakaiannya. Syarat yang keenam, alla yushbiha libasur rajul, tidak menyerupai pakaian lelaki. Nah, ini sudah ma'ruf la anallahu ar-rajula yalbasu libsatar mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dan ini termasuk di dalamnya apabila terjadi bukan untuk benar-benar menyerupai, tapi hanya main-main saja. Seperti misalkan waktu ada acara-acara besar seperti 17-an, kemudian ada perlombaan, dalam perlombaan tersebut laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki, maka ini diharamkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian syarat yang kedelapan yaitu pakaian tersebut bukan pakaian yang syuhrah. Pakaian tersebut bukan pakaian yang syuhrah, yaitu pakaian yang terlalu mentereng, terlalu mencolok, terlalu mengkilat, terlalu pokoknya. Nah, inilah yang diharamkan dari pakaian-pakaian wanita muslimah. Kenapa kita ke pakaian? Karena kita membicarakan tadi tentang jilbab. Salah satu kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga kehormatan wanita muslimah adalah dengan memanjangkan jilbabnya. Jilbab termasuk pakaian, makanya saya berbicara tentang pakaian. Taib, ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Saya akan menyebutkan tentang hal-hal yang belum disebutkan oleh penulis. Bagaimana Islam menjaga kesucian wanita muslimah, kemuliaan wanita muslimah, kehormatan wanita muslimah, dan kemaluan wanita muslimah. Apa saja yang belum disebutkan oleh penulis, ya. Sehingga benar-benar kesucian wanita muslimah terjaga. Baik, perhatikan sekarang. Termasuk hal yang diharamkan ataupun syariat Islam yang dengannya terjaga kesucian wanita muslimah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk berkata-kata kotor, porno, keji tentang kemaluan, tentang tubuh wanita, tentang air mani dan semisalnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal mu'min bit-ta'an, walal'an walal fahish albadhi. Bukanlah seorang yang beriman itu suka mencaci, melaknat, berkata keji, porno, dan berkata kasar. Ya, berkata keji, berkata porno, berkata kasar. Termasuk di dalamnya buku-buku porno. Ya, tulisan-tulisan fiksi porno. Ini diharamkan dalam agama Islam. Agar terjaga kesucian wanita muslimah. Karena ketika seorang laki membaca itu, maka dia akan berhasrat untuk melampiaskan syahwatnya, walau dengan cara yang haram. Atau ketika seorang perempuan membaca tersebut, maka dia berhasrat juga untuk melaksanakan, mencoba apa yang dia baca tersebut. Kemudian termasuk hal yang bisa menjaga kesucian wanita muslimah adalah, yaitu tidak menyebarkan perbuatan fahisyah di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu dengan foto, video, perkataan, atau apapun. Jangan sampai menyebarkan perbuatan-perbuatan fahisyah, ucapan-ucapan fahisyah, ya, video, buku, atau apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kesucian wanita muslimah terjaga, yaitu jangan sampai para suami untuk meninggalkan istri-istrinya dalam waktu yang sangat lama. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Maksimal 4 bulan. Setelah itu lebih baik dia pulang. Ya, maksimal 4 bulan. Karena yang seperti ini akan bisa membuat para istri mereka tidak tahan untuk melahan hawa nafsu mereka. Sehingga yang terjadi adalah suami bekerja, istrinya berselingkuh. Kenapa? Karena perempuan pun ingin digauli. Perempuan pun ingin melampiaskan syahwatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 227, "Walilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur." Orang-orang yang mengilah, tidak mau menggauli lagi istrinya, mereka ditunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, kalau seandainya mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa in azamut talaq fa innallaha samiu 'alim. Tapi kalau mereka bertekad untuk mentalaknya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Nah, ini beberapa kiat Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah. Termasuk juga kiat Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah adalah pensyariatan izin masuk rumah dengan izin. Tidak diperbolehkan asal masuk rumah tanpa izin dari pemilik rumah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam atas orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingat. Kalau seandainya tidak mendapati, maka jangan masuk. Kalau tidak dapat izin juga jangan masuk. Termasuk daripada menjaga kesucian wanita muslimah adalah diharamkan dalam agama Islam bersentuhan dengan wanita, berjabat tangan ataupun mengelus atau apapun bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabarani dari Maqil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhiyati min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Seorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia bersentuhan dengan laki-laki, dengan perempuan yang bukan mahramnya. Termasuk di dalamnya adalah diharamkan untuk berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ayat menyebutkan akan hal ini. Di antaranya yaitu, "La yaqluwanna rajul bimra'ah illa wa ma'aha dhu mahram." Tidaklah boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Bersama perempuan tersebut ada mahramnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk di dalamnya kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah adalah bahwa Islam mengharamkan wanita untuk bersafar tanpa mahram. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafil mar'a illa ma'a dhi mahram." Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis sedikit lagi dalam bab ini. Penulis mengatakan, وَالنُّصُوصُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ كَثِيرَةِ. Dalil-dalil tegas dalam semakna dengan ini di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. وَالْإِسْلَامُ لَمْ يُفْرِدْ تِلْكَ الضَّوَابِتِ كُتُبًا لِلْحُرِّيَ لَا لِأَجْلِ التضييق على الناس وانما امر بذلك صيانه للمجتمع ومحافظه على فضيلته وابقاء على عزته وكرامته. Artinya, dan Islam tidak mewajibkan batasan-batasan tersebut kubita lil hurriyat, khusus untuk para wanita atau mengekang wanita-wanita yang merdeka, bukan, akan tetapi untuk menyempitkan manusia. Sesungguhnya diperintahkan untuk hal itu adalah menjaga masyarakat dan selalu menjaga keutamaan dari masyarakat dan menjaga kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Walam yufridil Islamu 'alal mar'ah al-muslimah tilka ad-dawabit liyaqbita hurriyataha. Islam tidak mewajibkan batasan-batasan tersebut agar mengekang kemerdekaannya. Wa inna ma dzalika jaa bi dzalika liyasuna min anil ibtidal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perempuan melakukan hal tersebut agar mereka terjaga dari kehinaan. Wa yahmiha min at-ta'arudil fahisyah. Agar mereka terjaga tidak terjerumus kepada perbuatan fahisyah. Wa yamna'aha min al-wuqu'i fil jarimah wal fasad. Dan agar tertahan, agar wanita tertahan dari melakukan perbuatan kriminal dan kerusakan. Waliyuksuha bidzalika hullatut taqwa wat taharah wal afaf. Dan agar Islam memakaikan kepada mereka pakaian ketakwaan, kesucian dan kesucian dan kemuliaan. Fasadda bidzalika kullu dzari'ah ta tufdi ila al fahisyah. Maka Islam menutup seluruh jalan yang menghantarkan kepada perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Aw tuqi'u fi ar-rathilah, atau menyebabkan mereka masuk dalam kehinaan. Wa tilka hiya al-karama al-haqiqiyyah lil-mar'ah. Itulah kemuliaan yang hakiki yang dimiliki oleh perempuan. Alhamdulillah. Selesai membahas tentang pemuliaan Islam terhadap perempuan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membahas min hadayatil Quran fil ihsan ilal mar'ah, termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah,
1: baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufik untuk kita semuanya dengan ilmu tersebut. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya Okta dari Banten ingin menanyakan bagaimana hukum wanita bekerja di luar kota, namun saat perjalanannya diantarkan mahram, apakah termasuk safar yang tidak dibolehkan? Silakan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apabila wanita tersebut bekerja di luar kota dan safar dari rumahnya ke kota tersebut, keluar kota tersebut ditemani mahramnya, maka ini sudah selamat. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika wanita tersebut bekerja di luar kota sendirian tanpa ditemani mahram. Maka apabila wanita tersebut bekerja dalam sebuah tempat tertutup, tidak keluar dari tempat tersebut saat dia bekerja, maka diperbolehkan. Tetapi ketika wanita tersebut dia meskipun diantar oleh mahramnya ke luar kota, kemudian dia bekerja di luar kota tersebut, nanti di luar kota tersebut dia berjalan ke sana kemari tanpa ada mahramnya, maka berarti dia termasuk seorang wanita yang tidak ditemani oleh mahramnya di luar kota. Maka saya berpesan, seorang wanita jika ingin bekerja di luar kota, dia wajib perjalanannya dari kotanya ke kota yang lain ditemani oleh mahramnya, dan ketika dia ingin bekerja di kota lain tersebut, dia wajib masuk di sebuah tempat yang aman dan tidak ditemani dan tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. Adapun dia masih di luar, kemudian dia masih bisa berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sedangkan dia tidak memiliki mahram di kota tersebut, maka pada saat itu lebih baik dia tidak mengerjakannya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami bacakan dari Umu Hirzi di Bekasi yang bertanya, Ustaz, saya keluar rumah hanya sesekali, itu pun dengan suami saya. Saya berjilbab panjang dan lebar dan hitam semua. Tapi saya suka dengan tas branded bertali rantai panjang warna emas. Nah, bolehkah saya memakai tas tersebut bila keluar rumah dengan suami? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sudah sebutkan tadi bahwa at-tabarruj adalah ada 3 poin, memperlihatkan kecantikan dan itu ada pada wajah, memperlihatkan perhiasan dan itu ada pada perhiasan. Baik itu perhiasan pada tangan, pada kaki, pada lengan, pada anting, ataupun termasuk di dalamnya adalah memperlihatkan perhiasan indahnya tas seseorang apabila seorang wanita memakai tas tersebut pada dirinya. Termasuk juga di dalamnya memperlihatkan kemolekan tubuh. Maka kalau seandainya Anda ingin memakai tas yang branded, yang bagus, maka masukkanlah ke dalam jilbab Anda sehingga Anda pun memakainya dengan nyaman dan tidak menggoda wanita dengan pemakaian tas, menggoda laki-laki lain dengan pemakaian tas tersebut. Intinya apabila pakaian yang Anda pakai, baik itu pakaian Anda ataupun perhiasan Anda ataupun bawaan Anda yang menghiasi Anda, maka dikhawatirkan Anda sedang bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami persilahkan untuk saat ini bagi Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Iya, saya mau bertanya, sepertinya apa saya termasuk orang yang telah disebutkan Bapak yang awal tadi? Kalau saya pergi bekerja, saya memang ya pakaian syar'i, cuman saya itu masih berdandan seperti memakai putih sedikit dan lipstik sedikit. Apakah itu juga termasuk apa yang dikatakan Bapak tadi yang di awal ya? Dan sedangkan waktu itu saya mendengar kajian jika wanita tidak boleh disanggul. Tapi setiap saya bekerja, rambut saya kepang. Setelah tiba di waktu zuhur, saya tetap rambut saya kepang. Jadi katanya kalau dikusir kan nggak boleh, rambutnya harus diurai. Sedangkan saya dalam pekerjaan, dalam keadaan sholat seperti itu, ya tetap saya kepang rambut saya.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Semoga kita semakin paham tentang agama sehingga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Adapun pertanyaan pertama, memakai bedak, memakai lipstik walaupun tipis, maka jawabannya Ibu diwajibkan untuk menjauhi pemakaian itu, atau lebih tepatnya diharamkan untuk memakai pakaian perhiasan tersebut ketika keluar rumah. Dan dipakai pakaian perhiasan tersebut untuk mempercantik diri hanya di depan suami. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi, surah Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan seperti wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Adapun masalah rambut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ru'usihinna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Di atas kepala wanita-wanita tersebut seperti ada punuk unta. Nah, punuk unta yang dimaksud adalah ketika perempuan menggabung rambut mereka di sini. Ya, sehingga kalau mereka menunduk seperti punuk unta. Di sini. Sehingga kalau mereka menunduk seperti punuk unta. Nah, solusinya adalah seorang perempuan apabila dia ingin mengikat rambutnya, maka pada saat itu dia ikat, tetapi ikatnya seperti ikat kuda, ikat ekor kuda maksud saya. Jangan sampai dia bulatkan di sini, tapi dia ikat di sini sehingga tetap rambutnya menjulur ke bawah dan tidak membentuk seperti punuk unta. Ya, meskipun dia memakai jilbab, sehingga jilbabnya tidak membentuk seperti punuk unta. Nah, ini diharamkan dalam agama Islam. Apabila membentuk seperti punuk unta, maka apabila Anda berwudu, berwudu di tempat yang tertutup, tidak ada laki-laki yang bukan mahram Anda yang melihatnya. Kemudian setelah berwudu, kemudian ditutup kembali dan dengan cara seperti itu. Kalau seandainya Anda sholat ataupun Anda berwudu, maka dilakukan pengikatannya seperti mengikat bentuknya seperti ekor kuda, ya, tidak seperti sanggul, ya, yang akhirnya membentuk seperti punuk unta. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, dan ini termasuk dosa besar, karena diancam tidak mencium bau surga. La yajidna rihaha, la yadkhulna jannah, wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Fa inna rihaha tujadu min masirati kada wa kada. Sesungguhnya bau surga tersebut bisa dicium dari arah yang sangat jauh. Ini menunjukkan saking jauhnya perempuan seperti itu dari surga. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Islam sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali untuk Anda yang ingin bertanya perihal pelajaran setelah disampaikan Ustaz, silahkan di 0218236543. Halo.
3: Halo.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Arya di Batam.
1: Mohon maaf untuk Anda yang bertanya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ya. Ibu cukup untuk bertanya dan mendengarkan melalui gagang telepon saja, sehingga tidak mengganggu pertanyaan Anda yang masuk ke media kami. Silakan. Halo.
3: Bismillah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Umi Arya dari Batam. Saya mau tanyakan soal tabarruk yang menggunakan lipstik dan bedak. Kalau kita menggunakan bedak dan lipstik secara tipis untuk tujuan tidak terlihat pucat, hukumnya apa tetap haram? Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan agama Islam. Maka jawabannya adalah bahwa apabila seorang wanita muslimah berbedak, berlipstik, kemudian dia keluar rumah tetapi dia memakai cadar, apakah tetap diharamkan? Maka jawabannya, wallahu'alam, lebih baik dia memakai itu semua hanya di hadapan suaminya ketika dia keluar rumah. Karena dikhawatirkan meskipun dia memakai cadar, dikhawatirkan nanti dia akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya saat dia keluar rumah. Ini hanya sekedar dikhawatirkan. Berarti saya katakan, apabila seorang wanita muslimah memakai bedak tipis, kemudian lipstik pada bibirnya, sedangkan dia menutup wajahnya, maka pada saat itu tidak terlihat kecantikannya. Yang jadi permasalahan adalah yubdina zinatahunna. Lihat ayatnya, memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan molek tubuhnya. Tiga itu, kecantikannya, perhiasannya, kemolekan tubuhnya. Maka apabila itu tidak terjadi, maka tidak mengapa. Tetapi dikhawatirkan bisa terjadi. Dan Islam senantiasa menjaga, ada namanya sadud dariah, ada namanya menutup celah untuk tidak terjadi sesuatu penyimpangan. Itu lebih baik daripada terjadi penyimpangan kemudian baru diperbaiki. Termasuk di dalamnya adalah memakai celak. Memakai celak, selain memakai cadar, maka matanya tersebut dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dan kadang-kadang terlihat cuma mata, lebih menawan, menggoda bagi lelaki. Karena lelaki ketika melihat matanya yang begitu indah, dia akan berpikir macam-macam. Matanya saja begini, bagaimana wajahnya? Maka lebih baik dia jauhi dan tidak memakai, kecuali saat dia berhadapan dengan suaminya yang tercinta. Dan saya berpesan kepada wanita-wanita muslimah, pintar-pintarlah dan mahir-mahirlah berdandan di hadapan suami Anda yang halal Anda berdandan dengannya, dengan berbagai macam bentuk, mungkin setiap malam berbeda-beda. Silakan berkreasi berdandan di hadapan suami di setiap malamnya, di setiap sebelum tidur berkreasi. Ya, yang sebagian perempuan kadang hanya berpikir kalau seandainya tidak boleh berdandan di hadapan atau ketika keluar rumah, lalu saya berdandan kapan? Maka jawabannya, berdandan saat di rumah, di hadapan suami. Dia lelaki yang paling pantas Anda untuk berpenampilan paling cantik di hadapan. Wallahu'alam. Naam.
1: Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat. Bismillah. Ustaz Afan mau bertanya, di pondok suka ada rihlah. Itu bagaimana hukumnya? Sedangkan rihlahnya sama seperti safar. Anak-anak sudah gadis, kan rihlahnya harus dengan mahram. Tapi pondok terkadang ya sudah rihlah saja di khusus pondok akhwat. Bagaimana hal ini, Ustaz? Silakan.
0: Ya, diharamkan. Diharamkan seorang talibah, pelajar putri yang sudah balig, untuk bersafar tanpa mahram. Maka apabila pondok pesantren tersebut melakukan rihlah, perjalanan ke sebuah tempat, dan itu terhitung sebagai safar, maka pada saat itu diharamkan pondok tersebut untuk mensafarkan pelajar-pelajar putrinya tanpa mahramnya. Ya, diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'a illa wa ma'ahu mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahramnya. Semoga bermanfaat, dan ini semua adalah untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Jadi bukan untuk menyempitkan gerak wanita muslimah, tetapi untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu
7: bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

0: عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: من الأسئلة التي وردتنا هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
4: نعم والأرحام كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم وصلتهم واجبة قطيعتهم محرمة موجبة للعنة قال الله جل وعلا ما عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم وقطيعة الرحم من الكبائر لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه يجب التنبه لذلك صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم كل هذا من صلة الرحم. نعم
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
5: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu seperti saudara-saudara laki-lakinya ataupun saudari-saudari juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib. Sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya. Memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istri yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka. Dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan memberi menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang di menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebut-sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam
8: keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al-khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah." Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
10: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
11: Ayatun minal Qur'an.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
14: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
15: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
14: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
15: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
14: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
15: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
14: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
15: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
14: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
11: Ayatun minal Qur'an.
10: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifanallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, Dilihatin. Kenapa ini sejata mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata. Satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shofnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shof kalian itu. Wahadu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah syaitan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung shaf Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai shaf, enggak mulai, tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan shafnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung salat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf, salat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
1: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: أَلَمْ أَعْهَدْ

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf.
5: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
6: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, yang berbahagia di dalam rahmat dan hidayah Allah Jalla Dzikruhu. Pada pagi hari yang cerah ini, kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala dari kitab Syarah Aqidah Salaf, yakni penjelasan dari keyakinan-keyakinan kaum salaf. Dan kita akan memasuki bab yang ketiga dengan judul iman kepada kitab-kitab, yakni kitab-kitab Allah. Dari akidah ke-54 sampai akidah 64. Secara ringkas berbicara mengenai keimanan kepada kitab-kitab Allah, seperti dalam akidah 54 kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebagian Nabi dan Rasulnya. Pertama, kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kepada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang ketiga kepada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang keempat kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua kepada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang ketiga kepada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang keempat kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa

نبي عيسى عليه الصلاة والسلام. Yang keempat, kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihi salatu wassalam. Dalilnya selain hadis yang menjelaskan tentang arkanul iman, rukun iman dari hadis Jibril alaihi salam, dari pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al iman, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita bahas hadisnya. Kemudian berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak yang memerintahkan kepada kita untuk mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebagian nabinya. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الشاهد yang menjadi dalil di ayat yang mulia ini adalah keimanan kepada wal kitab, kitab-kitab Allah. Ayat ini pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman. Apa maknanya? Pertama, tetap berada terus menerus di dalam keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Tetaplah kamu berada di dalam keimanan. Jangan keluar dari keimanan. Dan yang kedua, mempertahankan keimanan itu, meningkatkan keimanan itu. Ini sama dengan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Islam, dan kita telah berada di jalan yang lurus. Kenapa memohon kembali ihdinas siratal mustaqim? Maknanya adalah memohon hidayah, taufiq. Karena tidak setiap orang yang telah beriman pada Allah dan hari akhir

0: dan seterusnya, dia menjalani keimanan itu. Ada kalanya dia melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang telah masuk Islam berarti dia telah masuk ke dalam hidayah, tapi hidayah yang mujmal secara garis besar, yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah adalah hidayah yang mufassal, yang diperinci, hidayatul taufiq. Ini yang dimohon dan diminta oleh setiap muslim dan muslimah setiap hari di dalam salat-salat mereka, khususnya salat maktubah, salat yang wajib. Ihdinas siratal mustaqim. Makna hidayah mufassal, hidayah taufiq, yakni menjalani keimanan itu, memanfaatkan hidayah itu, berjalan di atas hidayah Rabb mereka, mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang kita mohon. Demikian juga firman Allah di dalam ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Yakni tetaplah kamu berada di dalam keimanan dengan memperkuat keimanan kamu, mempertahankan keimanan kamu, mengerjakan apa yang menjadi keimanan kamu. Karena iman itu amal, dan amal itu adalah bagian dari keimanan, sebagaimana pernah kita bahas di bab pertama dari kitab ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu, terus meneruslah kamu di dalam keimanan, dan tetaplah kamu di dalam keimanan kepada siapa? Pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga wal kitab, dan kepada Al-Kitab, Al-Quran. Alladhi nazzala ala rasulihi, yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal-kitab alladhi anzala min qabl, dan kepada kitab-kitab, disebut, ditulis mufrad, tapi maknanya jamak. Kitab bukan kutub, kitab, tapi maknanya jamak. Dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Wajib kita imani. Kalau kita ingkari salah satunya, maka kita kafir kepada kitab Allah. Karena itu Allah katakan, wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya semuanya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, atau kepada salah satunya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya semuanya, wal yawmil akhir, dan pada hari akhir. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Karena keimanan tidak boleh dipilah-pilih. Keimanan kepada kitab-kitab harus secara keseluruhannya kita mengimaninya. Tidak boleh sebagian diimani, sebagian diingkari. Demikian juga kepada para nabi dan rasul. Ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 4, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sifat orang-orang mukmin yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelummu, yang Allah turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang Allah turunkan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab Al-Qur'an kepada beliau, kitab yang sebelum beliau, sebelum turunnya Al-Qur'an, wajib diimani, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 19 berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balag, dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku, Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Al-Quran ini aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepada mereka. Ayat ini tegas bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liundhirakum bihi, agar supaya aku memberi peringatan kepada kamu dengan Al-Quran. Waman balag, dan juga kepada orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Ayat yang mulia ini membatalkan dan menghancurkan tuduhan dari orang-orang kufar yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diutus khusus untuk bangsa Arab, tidak kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka ayat ini bersama ayat-ayat yang lain menghancurkan, membinasakan perkataan mereka, membatalkan hujjah mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak hanya kepada penduduk Mekah, tidak hanya kepada bangsa Arab, tapi juga kepada seluruh umat manusia, karena Allah tabaraka wa taala berfirman kepada beliau, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bi wa man balag. Asyahid yang menjadi penunjukkan dalil adalah waman balag, kepada siapa saja manusia yang sampai Quran kepadanya. Berarti beliau diutus untuk seluruh umat manusia, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau, yang beliau memperingati manusia dengan Al-Quran, dan kepada siapa saja manusia yang sampai Al-Quran kepadanya. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 23, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, "Kami yang menurunkan, kami yang menurunkan, kami yang mewahyukan." Bahwa Al-Qur'an ini memang benar adanya, hak kalamullah, firman Allah yang Allah wahyukan kepada hamba dan rasulnya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Sesungguhnya kami yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan atau secara berangsur-angsur, bertahap. Kemudian ayat dalam surat Al-Naml ayat 6, "Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim." Diulang lagi bahwa sesungguhnya engkau, yakni hai Muhammad, maksudnya, "Wa innaka latulaqqal Qur'an." Sungguh telah diberikan kepadamu Al-Qur'an. Dari siapa? Dari manusiakah? Tidak. Min ladun hakimil alim. Dari yang maha hakim, yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Min ladun hakimil alim. Kemudian dalam surat Yasin ayat 67 dan 70. Wa ma'allamnahu syi'ra. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Al-Quran ini bukan syair. Bukan perkataan kahin, dukun. Bukan perkataan tukang sihir. Tapi Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Peringatan untuk seluruh umat manusia. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bersyair itu tidak layak baginya, karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak cakap, tidak pandai dalam bersyair. Karena kalau beliau seorang ahli syair, nanti manusia akan menuduh beliau bahwa Al-Quran ini adalah syair-syair beliau. Allah tegaskan, وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Yakni beliau memang tidak layak, tidak cakap bersyair itu. Dan Al-Quran ini bukan syair, bait-bait syair yang dibuat oleh manusia. Tetapi, إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Al-Quran ini tidak lain melainkan zikron, yakni merupakan pelajaran dan kitab yang memberikan yang jelas sekali. Quran bacaan yang jelas sekali, terang nyata, yakni tidak ada kesamaran. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Supaya ia Al-Quran, لِيُنْذِرَ, bisa diterjemahkan dia, ia ini adalah Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sama saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, Al-Quran memberi peringatan. لِيُنْذِرَ, liyundhira, Rasulullah SAW memberi peringatan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Liyundhira man kana hayyan. Agar Al-Quran ini memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Al-Quran peringatan untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang-orang yang telah mati. ayat ini termaktub, tertulis di dalam surat Yasin. Biasanya orang-orang membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang telah mati. Padahal dalam surat Yasin itu terdapat ayat yang mulia ini, yang menunjukkan kita belum banyak paham, belum banyak tahu tentang Al-Quran, isi dari Al-Quran. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Barangkali mereka berdalil dengan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada, diterjemahkan, orang yang telah mati di antara kamu. Padahal lafaz mautakum adalah orang yang hampir mati, bukan telah mati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan lain-lain, tetapi sanadnya dhaif karena sebagian perawinya tidak dikenal diri atau keadaannya, atau dalam istilah para muhaddisin, majhul. Dan terjemahannya juga salah. Mautakum adalah yang hampir mati. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, yakni anjurkan, untuk mentalqin, mengajarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Lafaznya sama mautakum, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, maknanya ajarkanlah oleh kamu. Apa kita akan mengajarkan kalau diterjemahkan mautakum orang yang mati? Tidak mungkin. Orang yang mati kita ajarkan lagi. Barangkali akan ada orang yang berdalil tentang hadis talqin, orang yang masuk, sudah dikubur, ditalqinkan. Ini hadis dhaif, batil. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Berarti selama ini sebagian dari kaum muslimin telah mengamalkan dua kesalahan. Kesalahan pertama, beramal dengan hadis dhaif. Kesalahan yang kedua, salah dalam menterjemahkan mautakum dari orang yang hampir mati, tapi diterjemahkan telah mati. Lebih dari itu, ayat Al-Quran liyundhira man kana hayyan, jelas dan tegas bahwa Al-Quran bacaan untuk orang yang hidup, karena hanya orang yang hidup yang dapat menerima, mendengar peringatan dan pelajaran itu. Adapun orang yang telah mati, telah selesai. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, terputuslah seluruh amalnya, selesai, kecuali tiga perkara. saya kira antum telah hafal hadisnya. Oleh karena itu tidak ada sepanjang kehidupan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah membacakan Quran untuk orang yang telah mati atau mengirim bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan lain sebagainya untuk orang yang telah mati. Enggak ada sepanjang kehidupan Nabi yang mulia. Enggak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, tentu telah dikerjakan oleh khususnya para ulama. Tidak ada juga sepanjang kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang membacakan Al-Quran atau mengirim bacaan pahala Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati dengan sanad yang sahih tentunya, bukan dari riwayat-riwayat yang palsu, bukan, atau yang dhaifah, bukan, harus riwayatnya sahihah. Tidak pernah ada dari seorang pun sahabat. Kalau dikatakan ya ada pendapat, itu pendapat tidak turun dari langit. Yang turun dari langit ini liyunziru man kana hayyan, salah satu kelemahan kaum muslimin, mereka membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati, mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Harusnya mereka memperingati manusia membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang hidup, agar hiduplah hati-hati mereka, karena mengijabahkan panggilan Rasul adalah untuk menghidupkan kita. Yakni hakikat kehidupan di dunia ini adalah orang-orang yang mengijabahkan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Dalam surat Al-Anfal. Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah, perkenankanlah, kabulkanlah bagi Allah dan bagi Rasul. Apabila Rasul memanggil kamu, untuk apa? Lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Padahal kita ini hidup. Maksudnya ada apa? Kehidupan yang hakiki di dunia ini. Agar hidup hati-hati kita. Lima yuhyikum. Maka membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, memperingati manusia dengan Al-Quran, agar hidup. Kan berulang kali. Al-Quran, liunzirakum bihi wa man balag. Agar aku memberi peringatan kepada kamu dengan Al-Quran ini. Dan kepada orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Enggak disebut orang mati di sini. Ini orang hidup semuanya. Enggak ada orang mati. Kalau sekarang saya membacakan ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah kita berharap pada Rabbul Alamin bermanfaat bagi kita. Akan hidup hati kita. Dan Al-Quran nur, cahaya dan hidayah. Khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Kemudian ayat dalam surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Kemudian dalam surat Yunus ayat 37 dan 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah." Al-Qur'an ini tidak dibuat oleh selain Allah, tidak diada-adakan, tidak mungkin. Karena Al-Qur'an ini min indillah, dari sisi Allah. Al-Qur'an ini bukan buatan manusia, tidak diada-adakan, tidak. Al-Qur'an min indillah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Akan tetapi Al-Qur'an ini membenarkan tasdik kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an, dan juga wa tafsil al-kitab, dan diperinci, dijelaskan hukum-hukumnya dalam Al-Kitab, la raiba fihi, yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari rabbul alamin. Lihat kekuatan hujjah di dalam ayat yang mulia ini. Pertama, bahwa Al-Quran tidak dibuat, tidak diada-adakan. Maksudnya adalah ia min indillah, dari sisi Allah. Yang kedua, Al-Quran tasdiqan ladhi baina yadayh, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Yakni tidak terjadi kontradiksi antara Al-Quran dan Taurat, Injil dan Zabur. Tidak ada, saling membenarkan. Bahkan Al-Quran dengan tegas Allah katakan, walakin tasdiqan ladhi baina yadayhi. Ini sebagai bantahan terhadap Ahlul Kitab khususnya, yang mengatakan bahwa Taurat membantah Al-Quran. Tidak benar. Justru Al-Quran membenarkan Taurat, dan Taurat membenarkan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wattafsil al-kitab, tidak hanya turun saja begitu, tapi di dalam Al-Quran penuh dengan hujjah. Allah memperinci, menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukumnya. Ayat ini sama dengan ayat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan." Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, hidayah, petunjuk bagi umat manusia. Kemudian وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى. Perhatikan, وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى. Apa maknanya? Para mufassirin mengatakan hujajun, penuh dengan hujjah, penuh dengan alasan, penuh dengan bukti-bukti kebenarannya. Sama seperti وَتَفْسِيلَ الْكِتَاب, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, diperinci ahkamnya, hukum-hukumnya. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, la raiba fihi, meniadakan sama sekali segala jenis dan bentuk keraguan yang membuat manusia ragu. Karena itu sampai hari ini 15 abad telah berlalu, tidak ada seorang pun, dan memang tidak mungkin ada seorang pun manusia yang sanggup membantah kebenaran Al-Quran, kecuali dengan kedurhakaan mereka, dengan melemparkan tuduhan-tuduhan, dengan kebohongan-kebohongan dan kesombongan mereka. Tidak pernah ada, dan memang tidak mungkin ada. Karena itu Rabbuna Jalla wa'ala mereka berfirman, am yakuluna iftara, apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini telah dibuat oleh Muhammad? am yakuluna iftarahu. Domirhu itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka akan mengatakan bahwa Al-Qur'an ini dibuat oleh Muhammad? Kalau begitu, fa'tu bi suratim mithlih. Ditantang sejak 15 abad yang lalu. Kalau kamu tidak beriman kepada Al-Qur'an, kamu masih meragukan Al-Qur'an padahal Al-Qur'an la raiba fihi, tentang kebenarannya bahwa ia Al-Qur'an min indillah, la raiba fihi, tentang kebenaran risalah dan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La raiba fihi, bahwa seluruh isi Al-Qur'an hak benar adanya. Tidak pernah dimasuki satupun keraguan. Ini Al-Quran, alangkah besarnya Al-Quran. Allah Jalla Zikruhu bukan menantang orang-orang ajam, tapi orang-orang asli Arab yang Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan pada waktu itu mereka bahasa Arab sedang jaya dan tinggi sekali. Di mana-mana orang bersyair di mimbar-mimbar mereka. Tapi mereka tidak sanggup membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Kalau orang Arab yang dahulu saja tidak mampu dan tidak sanggup, dan mereka mengakui bahwa ini adalah bukan, tapi kesombongan mereka. Padahal mereka tahu. Bagaimana dengan orang-orang Arab yang sesudahnya? Sesudahnya sampai hari ini. Yang ilmu bahasanya tidak seperti orang-orang yang dahulu. Bagaimana pula dengan orang-orang asing, orang-orang ajam? Tentu lebih tidak mampu lagi. Fa'tu bi suratim mislih. Buatlah sebuah surat yang semisal Al-Quran, persis sama. Sama dengan Al-Quran, misal. Wad'u man istata'tum min dunillah. Ajak. Ajak siapa saja yang kamu mampu untuk mengajaknya. Tentunya selain Allah. In kuntum sadiqin. Jika memang apa yang kamu katakan itu benar. Tidak ada sebab. Ini firman Allah. Tidak mungkin manusia sanggup. Ketinggian Al-Quran dari segala jurusannya. Ketinggian Al-Quran dari jurusan lugahnya, bahasanya. Ketinggian Al-Quran dari jurusan perintah dan larangannya. Dan seterusnya. Dari kemukjizatan-kemukjizatan Al-Quran. Ketinggian Al-Quran dari khabar berita-beritanya. Dari kisah-kisahnya. Dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Kemudian surat Yunus lagi ayat 15, wa idza tutsla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Kemudian juga dalam surat Yusuf ayat 1, 2 dan 3, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini Allah katakan, tilka ayatul kitabil mubin, ini ayat-ayat dari kitab yang nyata. Diulang-ulang, mubin. Maksudnya tidak ada kesamaran tentang kebenarannya. Jelas dan nyata.
1: terang kebenaran itu. Dan tidak ada kepalsuannya. Dan ia tidak dipalsukan.
0: Mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tahqilun.
1: Sesungguhnya kami turunkan ia, Al-Quran ini, dalam bahasa Arab. Agar kamu dapat memahaminya.
0: Menjelaskan tentang keutamaan dan ketinggian serta kemuliaan lughatul Arab.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Kami akan menceritakan kepadamu, hai Muhammad, sebaik-baik kisah apa yang kami wahyukan kepadamu, yakni Al-Qur'an ini.
0: Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.
1: Walaupun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Yakni Rasulullah SAW tidak tahu apa-apa kecuali wahyu dari Allah. Ini kemukjizatan Al-Quran. Dalam pertama dijelaskan bahwa Al-Quran jelas, nyata, terang. Tidak ada kesamaran sedikit pun juga. Dia menjelaskan, ia menjelaskan segala kebenaran yang ada. Tidak pernah dipalsukan orang. Tidak dimasuki oleh perkataan yang lain. Yang kedua, Al-Quran dari bahasa Arab. Tujuannya adalah la'allakum ta'qilun. Yang ketiga, kemujizatan Al-Quran dalam qasas. Kisah-kisah, cerita-cerita. Cerita perjalanan para nabi dan rasul dijelaskan secara jelas. Ini untuk menjelaskan bahwa kitab Taurat khususnya yang menjelaskan kisah para nabi dan rasul telah dirubah sebagian besarnya oleh para ulama Yahudi
0: dan seterusnya. Itu akidah ke-54. Yang pertama, kewajiban beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Karena seluruh kitab-kitab itu hidayah dan nur bagi manusia. Taurat pada zamannya, sebelum datang Injil, kemudian Injil pada zamannya, sebelum datang Al-Quran, kemudian Al-Quran Al-Karim.
1: Akidah ke-55, kita beriman dengan nama-nama dari kitab-kitab tersebut. Seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Sedangkan Al-Quran mempunyai beberapa nama. Di antaranya 4 buah nama yang menjadi dasar. Yaitu Al-Quran. Yang kedua Al-Furqan. Dan yang ketiga Al-Kitab. Dan yang keempat Al-Zikru. Adapun nama-nama yang selain dari 4 macam nama ini adalah merupakan sifat bagi Al-Quran. Sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari di Muqaddimah tafsirnya. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya yang menerangi. Andai orang-orang Yahudi, Bani Israel secara umum beriman kepada Taurat dengan sebenar-benar keimanan. Dan mereka tidak melakukan tahrif, perubahan.
0: Maka mereka akan mendapat hidayah. Tapi sebagian mendapat hidayah, sebagian lagi kufur.
1: Firman Allah dalam surat Al-Qasas, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
0: yadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yakni kitab Taurat, sesudah kami binasakan umat-umat yang terdahulu. Dan Taurat itu adalah basaira linnas, penerangan yang menerangi, yang memberikan cahaya bagi manusia, yakni Bani Israel. Lafaz am linnas untuk manusia, tapi maksudnya adalah khusus, yaitu Bani Israel. Karena Taurat diberikan, diturunkan Allah kepada Musa, dan Musa hanya diutus kepada Bani Israel, tidak untuk seluruh umat manusia. Karena itu basaira linnas adalah lafzul am, lafaz yang am, tapi yang dimaksud adalah bersifat khusus. Wahudan, dan sebagai hidayah Taurat itu. Warahmatan, dan rahmat. La'allahum yatadhakkarun, agar mereka ingat akan ni'mat, ni'mat Allah, lalu mereka mensyukurinya dan tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Karena ingat itu, ingat dari kesalahan, kemudian melakukan ketaatan. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 46, وَقَفَّيْنَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami iringi mereka, yakni nabi-nabi dari Bani Israel, dengan kenabian dan kerasulan Isa bin Maryam sesudah Musa, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Waqaffayna ala atharihim, dan kami iringi mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel. Mati seorang nabi, digantikan oleh nabi yang lain terus sampai kepada Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Dan kepada Isa diberikan Injil. Isa sendiri membenarkan Taurat dan tidak mengingkari Taurat. Wa atainahu al-Injil, dan kami berikan kepada Isa Injil. Fihi huda wa nur, di dalam Injil itu ada hidayah dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, dan membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, yakni Injil itu membenarkan Taurat. Wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai hidayah dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Taurat dan Injil yang Allah turunkan asli kepada Musa dan kepada Isa. Keduanya merupakan hidayah, merupakan mau'izah, merupakan yakni rahmat, merupakan nur. Kemudian sebagian manusia telah melakukan perubahan terhadap kedua kitab tersebut. Kemudian firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka, bahwa mereka akan mendapat surga. Mengapa? Allah katakan yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan dibunuh. Wa'dan
1: عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
0: Janji yang benar, yakni dari Allah, termaktub dalam Taurat dan Injil dan Quran. Janji itu ada dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Bukankah tidak ada yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Tidak ada.
1: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ.
0: Bergembiralah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu.
1: Dan itulah, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
0: Kemenangan, keberuntungan yang sangat besar sekali.
1: Menunjukkan bahwa di dalam Taurat telah termaktub apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Di Taurat, di Injil, Quran.
0: Kemudian ayat dalam surat An-Nisa ayat 163.
1: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di.
0: Ayat yang mulia ini sebagai hujjah bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya seorang nabi dan rasul. Dan ini hujjah naqliyah dan aqliyah. Mereka ahlul kitab telah mengimani nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Nuh, mengimani Ibrahim dan seterusnya. Tetapi kenapa mereka tidak mengimani Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Padahal apa kata Allah?
1: Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di.
0: Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sama sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelah Nuh. Nah, kalau kamu beriman kepada Nuh, kenapa tidak beriman kepada Muhammad? Padahal wahyu yang kami wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang setelah Nuh sama dengan wahyu yang kami wahyukan kepada Muhammad. Ini hujjah tidak terbantahkan dan hujjah yang sangat-sangat kuat sekali.
1: Bahwa nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam benar adanya seorang nabi dan rasul, dan ia termaktub di dalam Taurat, Zabur dan Injil sampai pada hari ini. Hanya namanya telah dihapus, tapi sebagian ayatnya tetap termaktub di situ.
0: Karena Allah akan menegakkan hujjah sepanjang zaman ini.
1: Wa auhayna, Allah katakan lagi, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman.
0: Beberapa nabi disebut oleh Allah, dan kami pun mewahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Ya'qub, dan kepada Al-Asbat.
1: Ada yang mengatakan Al-Asbat anak-anak Nabi Ya'qub, atau dia dari kalangan Bani Israel.
0: Dan kepada Isa, kepada Ayyub, kepada Yunus, kepada Harun, kepada Sulaiman.
1: Wa ataina Dawuda Zabura.
0: Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur.
1: Adapun nama-nama dari Al-Quran yang empat tadi, namanya Al-Quran telah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Kedua, namanya Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan namanya,
0: Tabarakalladzi nazzal al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Makna Al-Furqan, Al-Quran adalah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil.
1: Zalikal kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin.
0: Kemudian yang ketiga namanya Al-Kitab disebut berulang kali. Kemudian yang keempat namanya Al-Dhikru.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan adz-dzikra, adz-dzikra Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Kemudian akidah ke-56, kita beriman dan membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi kita tidak boleh dan tidak diperintah mengamalkannya. Yakni mengamalkan Taurat, Zabur, dan Injil. Mengapa? Karena dua sebab. Sebab pertama, karena kitab-kitab tersebut sebagian besarnya telah dirubah, diubah oleh tangan-tangan kotor manusia. Dan mereka juga mengakui, yakni orang-orang alim di antara mereka tahu, ini telah terjadi perubahan secara besar-besaran. Sebab kedua, diturunkannya Al-Quran sebagai penghapus kitab-kitab tersebut, kecuali kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya yang membolehkan kita untuk mengamalkannya. Di antara dalilnya adalah bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah diubah, telah dirubah oleh sebagian manusia. Begitu banyak ayat-ayatnya dihilangkan, diganti oleh yang lain. Begitu banyak ayat-ayatnya yang maknanya ditafsirkan telah dirubah dari apa yang dimaksud oleh Allah yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ada 4 buah ayat di antaranya yang sangat tegas jelas di dalam Al-Quran. Saya bawakan di sini yang menjelaskan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil telah dirubah oleh manusia sebagian besarnya. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Allah تبارك وتعالى برفرمن أفتتمعون أن يؤمن لكم. Apakah kamu masih mengharapkan orang-orang Yahudi itu percaya kepada kamu, beriman kepada kamu, percaya kepada kamu? Masihkah tumbuh harapan di hati kamu bahwa orang-orang Yahudi itu akan percaya kepada kamu, padahal mereka selamanya tidak percaya kepada kamu? Padahal waqad kana fariqum minhum, padahal segolongan dari mereka, tidak semuanya, segolongan ini adalah orang-orang yang ahlinya, para ulama, yasmauna kalam Allah, mendengar kalam Allah, Taurat. Taurat disebut kalam Allah. Ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan bahwa kitab-kitab Allah itu dari firman-firman Allah adalah kalamullah. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Allah katakan yasmauna kalamullah, padahal segolongan dari mereka mendengar kalamullah. Kalamullah yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. Tahu kebenaran isinya yang membenarkan risalah dan nubuah, nubuah dan risalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ. Thumma, kemudian kata Allah, perhatikan baik-baik, lihat ayatnya. Thumma yuharrifunahu. Kemudian mereka melakukan tahrif, perubahan lafaz dan makna. Tegas dirubah sama para ulama Yahudi ini. Aurat. Min ba'di ma'aqaluhu. Lanjutan ayatnya lebih tegas lagi. Sesudah mereka tahu, mengerti. Mereka
0: paham bahwa yang mereka rubah itu adalah kebenaran. Paham mereka mengerti Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang termaktub sejak ribuan tahun yang lalu ketika turun Taurat ini. Namanya, sifatnya, dan sifat-sifat pengikutnya, orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selanjutnya Allah katakan lebih tegas jelas lagi bahwa perbuatan mereka itu dengan disengaja atas kesadaran mereka, wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Karena itu, masihkah ada harapan bagi kamu untuk agar orang-orang Yahudi itu percaya kepada kamu, padahal mereka telah merubah Taurat? Segolongan dari mereka, orang, mereka paham bahwa yang mereka rubah itu adalah kebenaran. Paham mereka mengerti Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang termaktub sejak ribuan tahun yang lalu ketika turun Taurat ini. Namanya, sifatnya, dan sifat-sifat pengikutnya, orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selanjutnya Allah katakan lebih tegas jelas lagi bahwa perbuatan mereka itu dengan disengaja atas kesadaran mereka, wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Karena itu, masihkah ada harapan bagi kamu untuk agar orang-orang Yahudi itu percaya kepada kamu, padahal mereka telah merubah Taurat? Segolongan dari mereka, orang Yahudi, ya, ini beragam. Ada yang khusus ulama-nya.

kesalahan mereka itu dengan disengaja atas kesadaran mereka. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Karena itu, masihkah ada harapan bagi kamu untuk agar orang-orang Yahudi itu percaya kepada kamu, padahal mereka telah merubah Taurat? Segolongan dari mereka, orang Yahudi, yani beragam. Ada yang khusus ulamanya, kerjanya merubah-rubah Taurat, Zabur, Injil. Ada yang kerjanya menulis kitab, lalu dikatakan ini kitab Allah, dengan tangan-tangan mereka. Ini dalil pertama. Dalil kedua, ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Yaitu orang-orang Yahudi. Minal ladzina hadu, min lil jinsi, untuk memberikan jenis penjelasan yang merubah Taurat, Zabur dan Injil itu orang-orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka telah merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Di Taurat, di tempat firman Allah di sini, Allah berfirman begini, lalu diganti oleh mereka, tahrif, dihapus, diganti dengan yang lain atau dihilangkan. Ah begitu. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 13. Lafaznya hampir sama. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka, yakni orang-orang Yahudi tadi, telah merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ayat yang keempat sama dalam surat Al-Maidah. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi. Mereka telah merubah perkataan dari tempat-tempat asalnya. Yakni mereka merubah Taurat, Zabur dan Injil. Karena itu kita tidak boleh mengamalkan Taurat, Zabur dan Injil. Tidak boleh juga kita mempelajarinya, membacanya dan mempelajarinya, kecuali oleh orang-orang khusus dari orang-orang alim di antara kita untuk menegakkan hujjah pada mereka. Maka tidak boleh antum langsung belajar kristologi, belajar ini sebelum antum belajar Islam, mengerti tentang akidah Islam, mengerti tentang tauhid. Pemuda-pemuda harus lebih dahulu mempelajari Islam. Hanya orang-orang alim, para ulama, untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Bacaan kaum muslimin adalah Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Kemudian akidah ke-57. Kita beriman kepada Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman yang sesat. Setiap firqah sesat di dalam Islam, dalilnya Al-Quran, tapi pemahamannya sesat. Karena Al-Quran hanya sampai di bibir, tidak melalui tenggorokan mereka, apalagi masuk di hati. Kita beriman kepada Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat dan tabi'in. Kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya jika kita alim dan tahu, berilmu. Ini telah saya jelaskan di mukaddimah dan di akidah. Nanti akan, ya ini di mukaddimah sudah, dan nanti akan diulang di akidah ke-81 sampai 85 dan 96 sampai 99 insyaallah taala. Sudah sebagian dijelaskan di mukaddimah dan nanti akan dibahas secara lebih luas di akidah 81 sampai dengan 85 dan 96 sampai 99. Kemudian akidah ke-58, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul pertama, dan yang kedua dari seluruh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi

0: mukjizat yang begitu banyak. Dan apa maksud mukjizat dan tentang kenabian, tentu nanti akan kita bicarakan setelah kita berbicara tentang kitab, yakni keimanan kepada para nabi dan rasul. 58 akidah ke-58, kita beriman bahwa Al-Qur'an sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, di antara dalilnya adalah an Abi Hurairah taqala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini ikhwan akhwat, kalau yang punya kitabnya perhatikan. Ini hadis yang sangat agung sekali, sangat besar sekali. Menjelaskan bahwa kepada para nabi Allah berikan mukjizat yang nanti manusia akan beriman. Salah satu jalan keimanan kepada para nabi dan rasul adalah dengan mukjizat itu. Mukjizat berbeda dengan sihir, pernah kita bahas ketika menyingkap tentang sihirnya para tukang sihir. Ma minal anbiya'i nabiyyun, tidak seorang pun nabi, berarti seluruh para nabi, illa u'tiya ma misluhu aman alaihi al-bashar, melainkan telah diberikan kepadanya satu atau beberapa mukjizat. Yani kadang-kadang Allah memberikan sebuah mukjizat atau dua atau tiga. Bahkan kepada Musa Allah Subhanahu wa taala memberikan 9 mukjizat yang dengan sebab mukjizat itu maka manusia yang menyaksikannya akan beriman kepada nabi tersebut. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan, akan tetapi atau sesungguhnya yang diberikan kepadaku, yakni mukjizat yang diberikan kepadaku, sesungguhnya mukjizat yang terbesar yang diberikan kepadaku ialah wahyu. Wahyan awhahu Allahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, maka dari itu aku berharap bahwa akulah yang terbanyak pengikutnya di antara mereka, para nabi dan rasul, pada hari kiamat. Penjelasan saya cukup panjang, bahwa Al-Quran di antaranya, Al-Quran mu'jizat ilmiah atau basirah ilmu, yang di dalamnya penuh dengan hujjah dan dalil, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Yakni di dalam dalil-dalil naqliyah itu terdapat dalil-dalil aqliyah, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kaum filsafat atau kaum mutakallimin, bahwa di dalam dalil-dalil naqliyah tidak terdapat dalil-dalil aqliyah. Ini perkataan yang batil. Bahkan sebaliknya, di dalam dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya terdapat dalil-dalil naqliyah, aqliyah. Karena ia akan berjalan bersama dan tidak mungkin terjadi kontradiksi, perlawanan antara dalil naqliyah dan aqliyah. Karena itu kaum mutakallimin, kaum filsafat mencari dalil yang lain selain dalil Al-Quran, sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak cukup menegakkan hujjah, harus dengan dalil-dalil akal. Ini adalah perkataan yang sangat batil, dan saya telah menjelaskan kebatilannya di awal-awal saya membahas kitab ini di bagian mukaddimah. Dan panjang saya menjelaskan, antum bisa membacanya. Kemudian akidah ke-59, kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ia bukanlah makhluk, sebagaimana yang telah dipahami dengan pemahaman yang sangat sesat dan menyesatkan oleh firqah. firqah sesat seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti kesesatan mereka. Ini telah kita bahas di akidah ke-28. Kemudian akidah yang ke-60, kita beriman bahwa seluruh isi Al-Quran adalah hak benar adanya. Perhatikan firman Allah yang menjelaskan kebenaran Al-Quran turunnya dengan benar, yang menurunkan Allah, dibawa oleh Jibril, dimasukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan diturunkan oleh syaitan, dan isinya benar. Ini makna firman Allah, ini maksud firman Allah. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haq. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran. Ini. Kemudian Allah berfirman, itu surat Yunus ayat 108. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 105. Wa bil haqqi anzalnahu. Perhatikan. Dan kami turunkan Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Seluruh isi Al-Quran benar. Wabil haqqi nazal. Dan Al-Quran ini turun dengan benar. Yang pertama, wabil haqqi anzalnahu. Al-Quran itu turun membawa kebenaran. Semua isi Al-Quran benar. Yang kedua, wabil haqqin nazal. Dan dengan kebenaran, Al-Quran itu turun. Yakni tidak dimasuki perkataan lain. Bahwa ia adalah kalamullah yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril memasukkan ke dalam hati Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ya. Jadi Al-Quran وَبِالْ حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْ حَقِّ نَزَلْ. Perhatikan. وَبِالْ حَقِّ anzalnahu, yakni kami turunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Saya memberikan catatan kaki sebagai penjelasan, yakni Al-Quran ini turun dengan membawa kebenaran dan menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ganjaran dan siksaan Allah dan seterusnya dari apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyampaikannya kepada manusia sebagai pembawa berita gembira bagi mereka yang taat dan pemberi peringatan kepada mereka yang ingkar. Wabil haqqin nazal, yakni Al-Quran ini turun dengan benar-benar terjaga dan terpelihara dari perubahan dan kemasukan sesuatu yang bukan firman Allah. Tidak ada dalam Al-Quran penambahan atau pengurangan sedikit pun juga. Al-Quran turun dan sampai kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang Allah wahyukan, yang dibawa oleh Jibril, yang sangat kuat dan amanat. Ayat yang mulia ini bersama ayat dalam akidah ke-61 telah mendustakan dan menghancurkan keyakinan Rafidhah Syiah bahwa di dalam Al-Quran telah terjadi perubahan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah dengan dihilangkan sebagian surat dan ayatnya dan seterusnya dari apa yang telah mereka katakan yang merupakan asas di dalam keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Sesungguhnya mereka ini adalah kaum pendusta yang telah berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama kitabnya, atas nama ahli bait dan seterusnya. Kemudian firman Allah, wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang beri ilmu. Ah, ini keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Mengetahui, yara, bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yaitu Al-Quran, huwal haq, ia adalah kebenaran. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan Al-Quran itu menunjuki kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Akidah ke-61, kita beriman bahwa Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah. Tadi, wabil haqqin nazal. Tidak dimasuki oleh sesuatu pun juga. Tidak ada perubahan. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita beriman bahwa Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah. Adapun perkataan Rafidah atau Syiah, bahwa Al-Quran telah dirubah dan dihilangkan atau dihapus sebagian ayatnya, dikurangi banyak sekali dan ditambahi sebagiannya oleh para sahabat yang diketuai oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, adalah perkataan kufur yang telah membantah Al-Quran. Karena Syiah buatan Yahudi, dan Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil, mereka pun ingin mengatakan merubah Al-Quran. Padahal Rabbuna jalla dzikruhu ma'atakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tegas, jelas, nyata dan terang. Al-Quran ini Allah yang turunkan. Al-Quran ini dijaga, dipelihara oleh Allah. Para pendeta Nasrani mendengar perkataan Syiah pada abad-abad yang lalu, pada abad 3, ke-4, ke-5. Berarti dari dahulu Syiah telah mengatakan bahwa Al-Quran telah terjadi perubahan, menuduh para sahabat telah merubah Al-Quran Al-Karim. Ini adalah perkataan yang paling batil yang pernah diucapkan oleh manusia. Lalu sebagian pendeta Nasrani pernah datang kepada Al-Imam Ibn Hazm di Andalus, Spanyol, pada zaman keemasan Islam di sana. Ibn Hazm, Al-Imam rahmatullahi alaih, hidup pada abad ke-5 Hijriah. Para pendeta itu berhujjah. Berarti para pendeta itu mengakui bahwa dalam Taurat, Zabur dan Injil terjadi perubahan. Tapi mereka mau sama-sama. Dalam Islam juga ada. Kalau dalam kami ada, Islam juga ada. Sama-sama kitab kita telah terjadi perubahan. Mereka mau para ulama Islam mengakui juga. Di antara yang terbesar saat itu Al-Imam Ibn Hazm di Eropa, di Spanyol. Dan beliau memang ahli, tahu tentang Taurat, tahu tentang Injil, tahu tentang Zabur. Dan Al-Imam menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam Taurat telah dirubah. Dan dia hafal, yang membingungkan para pendeta itu. Jadi para pendeta itu diberitahukan oleh Al-Imam, di dalam Taurat, Zabur, Injil telah terjadi perubahan, telah terjadi kontradiksi, telah terjadi ini. Mereka tidak bisa membantahnya. Berarti mengakui itu pendeta pada zaman dahulu, alim, bukan zaman sekarang, dulu di Spanyol, tahu, membenarkan. Kalau mereka punya bantahan, tentu mereka akan bantah. Tidak benar terjadi perubahan. Tapi mereka tidak membantah. Mereka hanya mengatakan, datang pada Ibn Hazm, فَإِنَّ الرَّوَافِدْ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَصْحَابَ, bahwa Rawafid telah, yakni orang-orang Syiah mengatakan bahwa sahabat-sahabat, yakni para sahabat Nabiyukum, badalu al-Qur'an wa asqatu minhu aw zadu fihi, telah melakukan tabdil, tagyir, perubahan terhadap Al-Qur'an, dan dihilangkan ayatnya dan diberikan tambahan. tambahan. Kemudian kata Ibnu Hazm, adapun perkataan mereka, yakni para pendeta Nasrani, bahwa Rawafid Syiah telah melakukan tabdilul Quran, perubahan terhadap Al-Quran, fa innar rawafid laysu minal muslimin. Maka sesungguhnya Rawafid Syiah itu bukan dari kaum muslimin. Maka para pendeta itu pun kecewa, pulang dengan tangan hampa. Itu yang mengatakan bukan orang Islam, begitulah kira-kira. Langsung tegas Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala, dan para pendeta. Kemudian Imam menjelaskan siapa Rafidhah itu, dan dijelaskanlah, yakni panjang pembicaraannya. Kemudian akidah yang ke-62, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Kemudian akidah ke-63, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia yang bersifat umum. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal-furqan. Dan yang terakhir, akidah ke-64, kita beriman bahwa Al-Quran secara khusus sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yakni hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil dan memanfaatkan hidayah Al-Quran sebagaimana telah ditegaskan oleh Rabbul Alamin dalam kitabnya yang mulia ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat yang pertama bersifat umum, hudan lin nas. Ayat yang kedua bersifat khusus, hudan lil muttaqin. Ayat yang pertama hidayah bersifat mujmal, dan ayat yang kedua hidayah bersifat mufassal, terperinci, diperinci. Hidayah itu taufik seperti yang tadi atau sebelum ini saya jelaskan. Barangkali ini ikhwan, kita dibatasi oleh waktu, dan kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang, tentunya ba'da Ramadan insyaallah taala, tentang kenabian dan kerasulan yang menjadi keimanan bagi kita. Ya, kita harus belajar, harus mengimaninya. Apa sekarang kita secara ringkas antum ada gambaran, ada muqaddimah ilmiah, pengantar ilmiah bagi antum. Ini kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quranul Karim, dan penuh dengan hujjah, kitab yang agung, kitab yang besar. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, kita akan membahas tentang kenabian dan kerasulan. Sampai di sini walhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Nurun minal Qur'an.

0: ada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
8: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب
1: untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يَخْتَفُونَ.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya, telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, Rasul-Rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela,

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Sad. Walqur'ani dzikr.
4: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
3: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ.
4: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: رُدُّوهَا عَلَيْهِ فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: ada.
1: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
0: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
0: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
1: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
0: Wa dhkur

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman,
2: Ikhwat al-Islam, kumandang azan, salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
0: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwat iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr, inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih? Hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-i'adzu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: عقبيه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
2: Afala yanzuruna ilal-ibil kayfa khuliqat wa ilas

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.

lahum. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
7: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة في القيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود الجهة إلى الله، وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه، وأن يحوي بينك وبينه. وأقرأ كل عز وكل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثله ماء، وما سأل الله سائل مثله ماء.
6: نعم.
8: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu iktidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Radio Roja.
9: للذاكرين والذاكرات.
10: إذاعة القرآن الكريم.
11: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: idza hadas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل

0: Amin.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
8: Roja menebar cahaya sunnah.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakasa'atullati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh jadilah manusia pada hari ini Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita, agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita, agar tumbuh, muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami kembali dapat menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja di 100.1 FM. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat menyapa antum semuanya, teriring doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan penjagaan, taufik, rahmat, keberkahan, keselamatan dan kemudahan untuk upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka beribadah, dalam rangka membekali diri dengan ilmu. Salah satunya dengan duduk bersama di kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti kajian dan bimbingan ilmiah yang disampaikan para asatidzah. Yang khususnya pada kesempatan pagi hari ini insyaallah disampaikan oleh Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala, untuk melanjutkan pembahasan kitab Minnah Alim Ar-Raghib dari pembahasan kitab Induk Sahih Targhib wa Tarhib. Dan ikhwat al-Islam, kami juga ingatkan untuk Anda yang tengah mengikuti kajian ini dan di perjalanan kajian ingin memperdalam dan bertanya, silakan di 021-823-6543.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja, televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang saya namakan dengan Minnatu Al-Alimil Raqib, sebuah anugerah dari Allah Maha Pengasih lagi Maha Memantau manusia. Ya, atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kalau dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, itu hadis nomor ke-39. Sedangkan nomor urutan yang ada dalam kitab kami ini nomor urutan 25. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, waruya an Jubair ibn Mut'im Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. An Abi Syuraih Al-Khuza'i qal kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah qalu bala qala inna hadzal qur'ana sababun tarfuhu biyadillah وطرفه بأيديك وبأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. Kata Abu Syuraih Al-Khuzai, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW, para ulama mengatakan lahu suhbatun, beliau pernah bertemu dan bersahabat dengan Nabi alaihissalam. Nazala al-Madinata, beliau tinggal di kota Madinah sampai meninggal pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau Abu Syuraih, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari rumah beliau, menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, abshiru, berita gembira untuk kamu sekalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah, bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan kalian telah bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah rasul utusan Allah. Qalu bala, para sahabat menjawab, iya. Jadi kami bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana sababun, sesungguhnya Quran ini ibarat penyambung, ya, tarfuhu biyadillah. Al-Quran ini adalah penyambung, sebab yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tarfuhu biyadillah. Ya, ujungnya atau salah satu ujungnya, ya, di tangan Allah. Wa tarfuhu biyadikum. Dan ujungnya yang lain berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi. Maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Yani kepada Al-Quranul Karim. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَدِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. Karena sungguhnya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selamanya. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama kalian berpegang dan tidak akan binasa selamanya selama kalian berpegang teguh kepada ini kepadanya, kepada Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya, di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Waruya an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama bil Juhfati. Pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Fakharaja alaina, maka kemudian beliau muncul, datang menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku Muhammad adalah rasul utusan Allah. wa annal qur'ana ja'a min 'indillah, dan bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar datangnya dari Allah? Qulna na'am, kata para sahabat, iya, kami bersaksi. Qal, maka kata beliau, fa abshiru, maka berita gembira untuk kamu sekalian. Fa inna hadzal qur'ana tarfuhu bi yadillah, karena sungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya berada pada di tangan Allah. Wa tarfuhu bi aydikum, dan ujungnya satu berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Wa la tuhlaku, dan kalian tidak akan dibinasakan. Wa lan tadhillu ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selamanya setelah kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada Al-Qur'an ini. Ya, jadi ini adalah peringatan atau perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk berpegang teguh kepada kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, dua hadis ini, ya, hadis Abu Syuraih dan hadis Jubair bin Mut'im, menjelaskan kepada kita tentang berita gembira. Al-bisharatu liman syahida wa amana, berita gembira bagi orang-orang yang bersaksi dan orang-orang yang beriman, bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bagi orang-orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Ini persaksian pertama, dan dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Dan seorang bersaksi, beriman, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, maka berita gembira bagi mereka. Berita gembira bagi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, al-bisharatu liman tamassaka bil Qur'an, berita gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim. Tilawatan wa tadabburan wa amalan, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, yang senantiasa bertadabbur, membaca sambil memahami kandungan Al-Qur'anul Karim. Wa amalan, dan mereka mengerjakan, ya, aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Bisyarah, berita gembira bagi mereka. Jadi tidak sekadar membaca, tapi bertadabbur, merenungkan ayat-ayatnya, kandungannya, ya, kemudian juga mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, Al-Qur'anul Karim huwa al-fariqu baina al-huda wa al-dhalal. Al-Qur'anul Karim dialah pembeda. Dia pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wal-ghayyi war-rasyad, dan dia pembeda antara, ya, penyimpangan dan petunjuk. Ya. Wasyakki wal-yaqin. Dan Al-Qur'anul Karim ada pembeda antara yang meragukan dan yang meyakinkan. Anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membacanya sambil bertadabbur, memahami kandungannya, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi, dan kita anzalahu linaqra'ahu tadabburan, Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membaca dengan bertadabbur. Wa nata'ammaluhu tabassuran, dan agar kita bertaammul, mencermati betul makna dari atau kandungan Al-Qur'an ini. Tabassuran, taammulan, ya, tadabburan, dengan bertadabbur. wa nas'adu bihi tadhakkuran, ya, dan kita bahagia dengan Al-Qur'an ini tatkala kita bertadhakkur, membaca, menghafal, mengingatkan kandungannya, mengingatkan kandungannya, ya, ini akan bahagia, akan tenang jiwa ini. Wa nahmiluhu ala ahsani wujuhihi wa ma'anihi, dan kita membawa Al-Qur'an ini kepada makna yang terbaik, ya, kepada kandungan dan makna-makna yang terbaik. Wa nusaddiqu bihi, dan kita membenarkannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi, dan kita berupaya maksimal untuk bisa melaksanakan, menegakkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Al-Qur'anul Karim. Hikmah dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dia ada kitab Al-Huda, kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Allah berbicara. Ya. Allah yang berbicara akan Al-Qur'an ini, dan dia bukan makhluk Allah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul kalam yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah makhluk. Allah ciptakan di satu tempat, kemudian diwahyukan, diberikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari yang hak. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah yang berbicara. Ya. Allah yang berbicara, Allah tidak bisu. Ya. Kalau saja manusia yang bisu itu cacat dan tercela dalam pandangan manusia. Falillahil mathalul a'la. Maka perumpamaan yang lebih dari itu, ya, apalagi Allah taala. Ya. Allah berbicara, tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Jangan dibayang-bayangkan seperti berbicaranya manusia, seperti bicaranya kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya Al-Qur'anul Karim bukan makhluk ciptaan Allah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Tidak sebagaimana pendapat mereka firqah-firqah yang menyimpang dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Dan sifat kalam salah satu dari sifat-sifat Allah. Ya. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana bicaranya Allah, jangan ditanya. Ya. Kita berkewajiban untuk beriman bahwa Allah itu bicara. Ya, kita tidak mempunyai kewajiban untuk mengetahui bagaimana Allah bicara. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah turun pada 2/3 malam terakhir. Atau 1/3 malam terakhir. Kita beriman pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wajib beriman. Tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana Allah turun, ya, ke langit yang terdekat pada 1/3 malam terakhir. Maka semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah kita menetapkannya dengan tidak mentakwilkannya, dengan tidak menyerupakan dengan makhluknya, dengan tidak menggambarkan bagaimananya, bagaimana sifat itu, tidak, karena akal kita tidak mungkin sampai ke situ. Jangankan tentang sifat Allah, ya, sesuatu benda yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita, dia bersama kita setiap saat. Ya. Kita tidur, dia tidur. Kita berjalan, dia berjalan. Ya. Kita diam, dia diam. Benda berada dalam diri kita. Itu kita tidak tahu bagaimana dia. Yaitu ruh kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ruh yang ada dalam jasadnya? Tidak ada seorang pun. Padahal benda itu ada dalam diri kita. Ruh dan nyawa itu ada dalam diri kita. Kita tidak tahu seperti apa ruh itu. Seperti apa benda yang namanya nyawa dan ruh itu. Ya. Maka bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah Ta'ala. Yang sifat-sifatnya. Bagaimananya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Kalau saja sesuatu yang ada dalam diri kita, kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW. Ya. Tentang ruh. Gimana sih ruh itu? Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menjawab. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang bertanya. Bahwa urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, maka kewajiban kita sebagai orang muslim mukmin, muslimah mukminah. Dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Wajib mengimaninya. Wajib menetapkannya. Tidak usah dibayangkan. Seperti apa. Bagaimana. Ya, itu bukan urusan kita. Tetapi kita berkeyakinan. Apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya, tentang sifatnya. Dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW tentang Allah. Sifat-sifatnya. Atau apa saja yang diberitahukan Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Kita wajib beriman kepadanya. Dan jangan kita mengotak-atik sifat-sifat itu dengan otak-otak kita yang sempit. Ya. Dengan otak-otak kita ini yang bisa lupa dan lalai. Ya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sam'an wa ta'atan. Allahumma amanna amanna bika ya Allah. Kami beriman pada engkau ya Allah. Dan beriman pada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beriman kepada apa yang Allah beritahukan. Jadi Allah Ta'ala berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini adalah hal yang di luar jangkauan akal kita. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ghairu makhluk. Dia bukan makhluk Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah turun di Al-Quran ini. Dan kepada Allah kembalinya Al-Quran ini. Wa wasifatun min sifatihi ta'ala. Dan dia adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah. Yaitu berbicara. Wasifatuhu ta'ala kama yaliku bikamalihi wa 'azamatihi. Dan sifat-sifat Allah itu ya sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Ta'ala. La tushbihu sifatil bashar. Sifat-sifat Allah itu tidak sama atau tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Dari dua hadis ini. Yaitu. Wujubu tamassuki bil Qur'anil Karim. Kewajiban kita untuk bertamassuk berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Fa innahu hablullahil matin. Karena Al-Quranul Karim adalah tali agama Allah yang amat kokoh. Kemudian Al-Quranul Karim aslu nizamil alam wa nuzmihi. Ya, bahwa Al-Quranul Karim adalah pada hakikatnya. Merupakan landasan bagi semua aturan-aturan yang ada di alam semesta ini. Ya. Wal-Quranul Karim huwal asimu minad dalali wal halak. Dan Al-Quranul Karim apabila dikerjakan, diamalkan oleh manusia. Maka dia adalah pelindung manusia. Dari kesesatan. Dan dari kebinasaan. Faman tamassaka bi ta'alimil Qur'an. Falan yahlaka walan yadilla abadan. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, aturan-aturan Al-Quranul Karim. Maka dia tidak akan binasa. Dan tidak akan tersesat selamanya. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata. Dominallahu liman qara al-Quran. Allah menjamin. Bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yakni dia memahaminya. La yadillu fid dunya. dia tidak akan tersesat di dunia ini. Wala yashqa fil akhirati, dan dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Thumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa."